0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa, Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
1: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
1: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
1: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat

0: saja itu membutuhkan biaya, maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Wow!

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Langkah itu dibuat guna mendorong penggunaan teknologi digital bijaksana, aman, dan juga bertanggung jawab oleh murid. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti, menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk melarang penggunaan gawai ya, melainkan mengatur penggunaannya agar lebih tepat sasaran dan juga mendukung proses pembelajaran. Melalui surat edaran tersebut, pihaknya mendorong terciptanya budaya belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, memperkuat interaksi sosial antar murid, mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta melindungi peserta didik dari dampak negatif penggunaan gawai yang tidak tepat. Selain itu, selanjutnya, surat edaran tersebut juga berupaya membangun budaya digital yang sehat, aman, bijaksana, dan juga bertanggung jawab, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran. Lebih lanjut, ia mengatakan pembatasan penggunaan gawai dilakukan selama kegiatan belajar di satuan pendidikan. Jadi, Mendikdasmen menerbitkan edaran batasi penggunaan gadget di sekolah. Baik, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Akan segera kami hadirkan dialog Cirebon Menyapa untuk topik hari ini mengenai kebangkitan koperasi di daerah menuju pilar ekonomi di Kabupaten Cirebon. Tetap bersama kami.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
2: Lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kembali kami hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi kali ini Selasa 14 Juli 2026 dengan topik kebangkitan koperasi di daerah menuju pilar ekonomi di Kabupaten Cirebon. Ya, pendengar, momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 membawa angin segar lewat tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Di tingkat pusat, program kooperasi desa kelurahan Merah Putih digenjot untuk menjadi motor baru perekonomian nasional. Namun, pertanyaannya bagaimana gaung besar ini diimplementasikan di tingkat lokal? Sudahkah Kabupaten Cirebon siap menyambut kebangkitan ini? Selama satu jam ke depan, dalam Dialog Cirebon Menyapa dengan topik kebangkitan kooperasi di daerah menuju pilar ekonomi di Kabupaten Cirebon, kita akan mengupas tuntas target pengawasan hingga pergerakan real di akar rumput. Telah hadir bersama saya, yaitu ada Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Cirebon, ada Bapak Pandi SE. Selamat pagi, Pak Pandi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, kabar sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, terima kasih sudah hadir di studio.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Baik, untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon ya di 0231849329 dan juga di 486374. Dan memperingati Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 nih Pak.
2: Betul.
1: Ya. Kegiatan apa yang disusun oleh Dekopinda pada momen istimewa ini Pak?
2: Ya, terima kasih. Kami Dekopinda Cirebon bersama Dinas Koperasi dan seluruh gerakan koperasi di Kabupaten Cirebon, alhamdulillah sudah membentuk kepanitiaan dan perencanaan kegiatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2026. Pertama, alhamdulillah kami gerakan koperasi kemarin tepat tanggal 12 Juli 2026 kami bersama rombongan Kabupaten Cirebon kita ikut sama-sama menghadiri memeriahkan hari puncak Hari Koperasi Nasional di Jakarta bersama Pak Presiden ya. Dan insya Allah di Kabupaten Cirebon ini sudah kami siapkan bersama teman-teman panitia, yaitu pelaksanaan hari puncak kita laksanakan di tanggal 8 dan 9 Agustus 2026. Yang insya Allah dimulai dari tanggal 2, yaitu pelaksanaan pertandingan poli antar siswa ya, SMP yang dikoordinir oleh keluarga gerakan koperasi dan anggota koperasi ya. Dan itu akan dilaksanakan di Gor Ranggajati, Sumber Cirebon. Dan di acara tanggal 8 insya Allah akan dihadiri oleh dalam pembukaan itu oleh Pak Bupati. Dan sekaligus nanti ada peluncuran kendaraan armada KDMP sebanyak 70 armada truk dan pick up ya. Nanti akan konvoi di salah satu titik di acara, yaitu di Stadion Watu Belah. Ya, sekaligus itu adalah pembukaan dan juga termasuk ada nanti bazar ya.
1: Ini yang bazar. Dicari ya Pak.
2: Iya. Dan kebetulan di Watu Belah itu hari Sabtu ya, mudah-mudahan nanti kita sosialisasi masyarakat dan masyarakat umumnya terutama adalah anggota dari koperasi bisa bersama-sama memeriahkan menghadiri pembukaan Hari Koperasi Tingkat Nasional di tingkat Kabupaten Cirebon. Di hari puncaknya nanti penutupan yaitu tanggal 9 bulan Agustus nanti ada bazar juga dan juga termasuk nanti ada lomba warnai anak-anak dan juga yang paling utama adalah pendek atau sepeda santai 13 km berhadiah.
1: Wah. Ya, ini hadiahnya bisa di-spill Pak?
2: Oh iya, sepedanya ini ada sepeda ya, hadiahnya ini sepeda motor listrik ya. Motor listrik. Hadiah utama juga sepeda gunung, kulkas, mesin cuti dan banyak lagi hadiah yang menarik lainnya.
1: Wah, ya. Ini meriah sekali ya Pak.
2: Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah akan dihadiri oleh yang sudah kami edarkan ini undangan ini ya, membuat kupon itu 13.000 kupon. Ya, sasarannya adalah dari gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon yang sejumlah sekitar yang aktif saja nih ya, antara 300 sampai ditambah KDMP ya, sejumlah 424 desa dan kelurahan.
1: Ya. 424. Waduh, 424 ya berarti ya Pak ya.
2: Iya.
1: Ramai banget ya Pak ya.
2: Iya, mudah-mudahan saja ini ya, bisa dimeriahkan bersama-sama masyarakat Kabupaten Cirebon.
1: Baik, baik Pak Ketua Dekopinda, program pemerintah tentu tidak akan jalan tanpa denyut nadi dari gerakan masyarakatnya sendiri ya Pak ya.
2: Betul Pak.
1: Bagaimana Dekopinda melihat animo dan juga gaung kebangkitan koperasi ini di tingkat akar rumput di Cirebon nih Pak?
2: Untuk masyarakat ini ya alhamdulillah sih antusias. Apalagi sekarang nih Pak Presiden ini sangat mensupport ya, mendukung adanya pendirian koperasi KDMP dan KKMP di seluruh Indonesia sebanyak 80.000 lebih ya. Dan alhamdulillah di Kabupaten Cirebon ini sudah terbentuk 412 desa dan 12 kelurahan. Dan ini anak apa masyarakat ini banyak menanyakan menanyakan kapan ini KDMP bisa berjalan, kapan nih kami bisa menjadi anggota, kapan ini kami bisa menghutang gitu katanya. Padahal ini yang namanya koperasi ini ya bukan identik simpan pinjam Pak, ya bukan identik, tapi masyarakat itu dikenalnya kalau koperasi itu identik dengan simpan pinjam. Karena sudah budaya lama bercokol di daerah, di desa-desa itu sejak 1986 itu adalah ada kredit ya, ada KOSIPA. Iya, KOSIPA, koperasi simpan pinjam, dikenalnya dengan koperasi ya. Nah ini sekarang ini bukan hanya simpan pinjam, tapi koperasi itu adalah, perlu kami luruskan, adalah badan usaha ya. Ya, bukan badan lembaga keuangan. Iya. Itu hanya sebuah usaha saja, sebuah unit usaha yang dikembangkan oleh koperasi. Ya mudah-mudahan nanti termasuk adanya KDMP dan koperasi-koperasi yang existing ini sangat membantu ya perekonomian masyarakat
1: ya,
2: dan khususnya adalah anggota koperasi ya. Yang tadinya usahanya kecil bisa berkembang dengan namanya modal ya. Dan juga selamat datang Pak Kapit ya. Itu kira-kira untuk antusias masyarakat insya Allah Kabupaten Cirebon bisa hidup ya, tergantung daripada nanti pengurus dan apa namanya kita pemerintah mensupportnya kepada gerakan koperasi.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Pandi dan selamat datang untuk Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon Bapak Zamroni Al-Hadi SE yang baru saja hadir di studio. Mungkin Bapak bisa pakai dan juga Ibu headphone-nya bisa dipakai juga ya. Ada juga Ibu Afiati SE, Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi dan juga UKM Kabupaten Cirebon. Anda juga pendengar bisa melayangkan pertanyaan Anda ya melalui live chat kami di RRI Cirebon ya. Dan Rina izin ke Pak Kabit lebih dahulu, mungkin sudah siap Pak Kabit. Oke, baik, baik. Oke. Dan untuk WhatsApp Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp ya di 0813-2495-1935 ataupun melalui line telepon ya di 0231-8493-259 dan juga di 486374. Sudah ada yang bergabung, ini dari Miftahur Rahman. Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Cirebon, pembangunannya berapa kecamatan yang tahap pembangunannya itu katanya ya. Oke, ini mungkin bisa langsung dijawab Bapak. Udah siap? Oke.
3: Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya Kopdes Merah Putih itu,
1: mohon maaf Bapak, mungkin bisa diarahkan di mic Pak suaranya Pak, biar bisa lebih terdengar.
3: Jadi sedikit menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih itu hampir di Kabupaten Cirebon itu sudah
2: terbentuk
3: badan hukum. Jumlahnya itu sekitar 424 yang tersebar di beberapa desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Cirebon. Terkait pertanyaan yang berapa jumlah yang
2: terbangun
1: ya Pak ya. Oke, Pak Kabit, kita memperingati Harkopnas juga yang ke-79 ya, dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, ditambah adanya program nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Lalu bagaimana Pemkab Cirebon menerjemahkan program besar ini agar tidak sekedar jadi slogan yang ada di daerah, Pak?
3: Ya, kembali ke Kopdes Merah Putih atau fokus pada Harkopnas ya. Artinya Harkopnas di tahun 2026 ini memang memiliki tema tentang koperasi berdaya Indonesia berjaya. Ini sebetulnya slogan Pak Bandi atau Bu. Artinya slogan semangat membangun koperasi yang benar-benar menjadi pilar atau penggerak ekonomi rakyat. Dalam hal ini ekonomi itu diharapkan berputar di wilayah desa-desa setempat. Nah, ini dapat dilihat dari berdirinya pendirian KDKMP-KDMP di wilayah Kabupaten Cirebon. Nah, perlu disikapi juga harusnya ini. Artinya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi emang lebih fokus, harus benar-benar memperhatikan posisi berdirinya terkait dengan KDKMP tersebut. Yang jadi fokus adalah ketika sudah didirikan KDKMP itu dengan sendirinya mengharapkan bahwa nanti koperasi yang dibentuk itu menjadi sehat. Sehat baik dalam segi kelembagaan ataupun sehat dalam segi pengelolaan, tata kelola keuangan dan usaha koperasi. Kemudian yang kedua, yang diharapkan ketika dia itu, atau yang pertama tadi seperti halnya dengan apa namanya terbentuknya koperasi yang sehat, kemudian tata kelolanya yang baik. Artinya dalam tata kelola itu pasti akan berkaitan dengan para elemen-elemen ataupun pengurus yang ada di dalam KDKMP. Jadi artinya bahwa pengurus-pengurus dalam KDKMP ini harus memiliki fungsi. Fungsinya tersebut harus jalan. Artinya tidak hanya slogan, karena kenyataannya di lapangan itu kan masih banyak KDKMP-KDMP yang kita dirikan itu para pengurusnya ini kebingungan, Bu. Artinya seolah-olah karena tidak mungkin, karena belum maksimal bentuk sosialisasi, sehingga tidak memahami bahwa ketua ataupun dewan pengawas itu dia bertindak sebagai apa, sehingga banyak sekali bermunculan perkembangan ataupun apa namanya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Kemudian pula harus diperhatikan terkait dengan legalitasnya. Artinya ini sangat penting, legalitas daripada pendirian koperasi. Jadi optimalkan mungkin agar legalitasnya harus lengkap. Kemudian juga yang paling inti pada gilirannya itu adalah mampu mengembangkan usaha sesuai dengan potensi di daerah masing-masing. Karena pendirian koperasi KDMP ini kan untuk sementara masih secara umum ya. Artinya akte pendiriannya itu masih sama. Sementara mungkin budaya lokal ataupun apa namanya potensi usaha lokalnya itu mungkin berbeda. Di satu sisi ada para nelayan, ada para pertanian, ataupun ada para pengusaha. Nah, ini pembentukan ini harus dipastikan yang pada gilirannya itu akan diperoleh koperasi atau KADKMP yang aktif, produktif, berdaya saing, dan memberikan manfaat yang nyata bagi anggotanya. Kiranya, harapannya akan memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon.
1: Baik, bicara tentang target konkret di tahun 2026 ini, berapa desa ataupun kelurahan di Kabupaten Cirebon yang dibidik sebagai pilot project Koperasi Merah Putih, dan apa indikator desa itu dinyatakan siap, Pak?
3: Ya, jadi kalau pilot project itu sebetulnya kita akan pasti mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat, tapi kita akan ikuti arahan ataupun regulasi yang di munculkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, serta sebetulnya ada beberapa kesiapan daerah. Dalam ini adalah kesiapan desa.
1: Desanya, ya.
3: Jadi dengar ini dikatakan bahwa seperti apa sih sebetulnya desa itu dikatakan apa siap tadi. Nah, yang pertama itu ada komitmen sebetulnya, ada komitmen pemerintah desa dengan masyarakat. Jadi komitmen bersama bahwa koperasi Desa Merah Putih ini emang harus ataupun memiliki kebermanfaatan yang sangat besar di ke dalam masyarakat. Itu yang pertama. Nah, kemudian lagi ada setelah muncul atau kesepakatan ataupun tadi komitmen ya bersama atau komitmen dari pemerintah desa dan masyarakat, itu juga harus diperhatikan dengan potensi. Artinya potensi usaha yang jelas. Nah, ini dituntut bahwa desa itu harus mencari apa istilahnya peluang, ya. Artinya apa yang akan kita bangun ketika membentuk koperasi ini. Kemudian juga ada yang seperti tadi, itu ada kepengurusan yang berkompeten,
2: profesional.
3: Artinya emang masing-masing komponen-komponen yang terkait dalam KDKMP atau koperasi pada umumnya itu seharusnya memahami tentang fungsi dari masing-masing
2: tugasnya,
1: apa ya,
3: seorang pengawas seperti apa, kemudian ada apa namanya ketua itu seperti apa. Nah, itu kemudian juga ada legalitas yang harus dipenuhi atau yang dapat dipenuhi dari pendirian itu, apa legalitasnya, sudah dibentuk belum. Nah, itu salah satu indikator kesiapan suatu desa itu dinyatakan siap sebagai pilot project. Kemudian juga ada kesiapan tentang menjalankan tata kelola koperasi secara profesional dan akuntabilitas. Jadi kadang-kadang berdirinya KDKMP itu karena boleh dikatakan mandatoris ataupun apa namanya dadakan, ya, sehingga perkembangan atau tata kelola kedepannya atau proses bisnis yang sekarang apa namanya kebijakan terkait proses bisnis pun masih dalam proses pengodokan. Nah, itu salah satu tadi kenapa desa itu dikatakan sebagai siap.
1: Baik, terima kasih Pak Zamroni, dan telah bersama kami juga ada pengawas koperasi ahli muda Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, ada Ibu Afiyati SE. Selamat pagi, Ibu. Dan Ibu, kita ingin koperasi akselerasinya ini cepat gitu ya, tapi kita juga nggak pengen kalau koperasi desa ini bisa mandek di tengah jalan. Nah, Ibu sebagai pengawas koperasi melihat potret real di lapangan saat ini, bagaimana sebenarnya kesiapan tata kelola koperasi-koperasi unit desa kita ini, Bu?
4: Baik, ya, mungkin kalau untuk koperasi desa itu sendiri terkait dengan tata kelola koperasinya, kita juga kan masih menunggu dari regulasi dari atas kesiapannya. Dalam arti sekarang ini kan koperasi itu regulasinya belum untuk berjalan, belum untuk pengembangan usaha. Setelah koperasi itu berjalan dalam pengembangan usaha, kita dari Dinas Koperasi terkait dengan pengawasan juga, kita di situ baru memberikan suatu seperti sosialisasi atau BIMTEK terkait tata kelola kelembagaan koperasi kepada semua pengurus dan pengawas koperasinya.
1: Dan program Koperasi Merah Putih ini juga menuntut akuntabilitas juga ya Bu ya. Dan langkah preventif apa yang disiapkan dari sisi pengawasan agar tren koperasi papan nama atau resiko salah urus ini tidak terulang kembali saat program ini berjalan Ibu?
4: Ya mungkin kita nanti akan memberikan suatu diklat ya, pendidikan dan pelatihan kepada pengurus dan pengawas, baik itu tentang kelembagaannya, tentang pelaporan keuangannya, tentang pengembangan usahanya, seperti itu. Jadi kita nanti bertahap dalam pemberian diklatnya, itu bagi pengurus dan pengawasnya. Dan bahkan nanti kita juga mungkin bisa mengadakan uji kompetensi bagi pengurus dan pengawas.
1: Luar biasa ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu dan Rina.

0: beberapa perguruan tinggi ya. Mm-hmm. Agar di perguruan tinggi ini ada bidang studi perkoperasian. Mm-hmm. Sehingga nanti para siswa dan mahasiswa ini akan memahami pentingnya berkoperasi. Mm-hmm. Sehingga secara otomatis nanti bila mana terjun di lapangan, ini anak-anak muda golongan GIAT ini bisa ya tertarik dengan koperasi. Mm-hmm. Apalagi sekarang di tiap desa ini sudah didirikan ya koperasi-koperasi yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Mm-hmm. Ya, dalam hal ini adalah KDMP dan KKMP yang saat ini sekarang sangat membutuhkan ya sumber daya manusia dari golongan anak-anak muda. Mm-hmm. Ya tentunya. Mm-hmm. Yang punya sumber daya maksimal. Mm-hmm. Tapi prakteknya di lapangan ya ini memang banyak yang sarjana-sarjana, tapi karena di keakademisinya itu tidak ada pelajaran koperasi ya. Maka kesulitan untuk menjalankan koperasi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabid dan Pak Pengawas. Nah, oleh karena itu upaya kami juga akan mendorong juga kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan tentang perkoperasian.
1: Iya.
0: Ya, yang sesuai dengan aturan dan regulasi yang sudah ada, yang sementara pegangannya itu adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 dan beberapa turunan-turunan terkait dengan tata kelola perkoperasian, baik manajemen, tata kelola keuangan, pelaporan dan lain sebagainya. Nah, ini kami akan mendorong. Di sisi lain juga kami di Kopinda juga akan ya bekerjasama dengan pemerintah dan Dinas Koperasi itu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia agar nanti koperasi ini bisa berjalan secara profesional, ya bisa melayani masyarakat dan anggotanya, dan juga menjadi tujuan akhirnya adalah mensejahterakan anggota koperasi.
2: Ya. Baik, terima kasih Bapak Andi. Dan berkaitan dengan modernisasi juga Ibu Afi ya, apakah sistem pengawasan koperasi di Kabupaten Cirebon ini sudah berbasis digital, atau bagaimana cara Ibu juga memastikan pengawasan tetap efektif menjangkau seluruh pelosok desa Ibu?
3: Baik ya, mungkin secara digital sih kita juga belum maksimal ya. Kita mungkin di dalam pengawasannya kita, karena koperasi ini desanya kita banyak ya, koperasi juga banyak, kita mungkin dengan konsultasi bisa by telepon, WA, secara online gitu, bisa offline. Jadi koperasi itu bisa bertatap muka ke kantor kita berkonsultasi, dan nanti di dalam konsultasi itu kan koperasi itu biasanya menyampaikan permasalahannya apa. Koperasi saya terkait masalahnya misalnya di laporan keuangan atau di tentang kelembagaannya. Nanti di situ kita di dalam, mungkin kita ada tim ya, tim pengawasan. Di situ kita mengidentifikasikan dulu masalah koperasi itu kan beda-beda.
2: Iya, betul.
3: Ya, dari situ, dari setelah identifikasi itu, kita tim itu dibagi untuk pendampingan. Pendampingan koperasi. Nah, itu kita bagi sesuai dengan masalah-masalah koperasinya, dan kita pendampingan ke koperasi, dilakukan pengawasan ke sana. Jadi tidak lepas langsung, udahlah gitu. Jadi kita ada pendampingan, apa nih masalahnya, kita bantu. Setelah pendampingan, kita juga tetap memonitoring bahwa hasil pendampingan itu bagaimana,
2: feedbacknya apa gitu ya,
3: apa dilaksanakannya seperti apa dan bagaimana. Dan di situ kita langsung baru di terakhir kita mengevaluasi semuanya.
2: Baik, terima kasih Ibu Afi. Dan ke Pak Zamroni. Pak, Cirebon ini punya potensi yang besar sekali ya di sektor real. Mulai dari pengrajin rotan, pertanian, sampai dengan nelayan pesisir kita nih Pak ya. Lalu bagaimana Dinas mengarahkan koperasi desa ini agar langsung mengunci potensi lokal tersebut, bukan cuma fokus di usaha simpan pinjam saja yang seperti tadi juga sempat dibahas sama Pak Pandi Pak.
1: Jadi pada intinya pemerintah daerah ya, dalam hal ini Dinas Koperasi, itu tetap akan mendorong agar koperasi itu menjalankan sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, itu ada misalkan ada di sisi pertanian, kemudian ada di sisi peternakan, kemudian perikanan terkait dengan nelayan, bahkan di UMKM seperti kita punya produk batik. Artinya disesuaikan, harapannya itu akan dikunci ketika dia potensinya lebih pada di UMKM ya, kembangkan

0: untuk usaha bateknya. Atau misalkan ada di sektor pertanian, jelas di sana harus disiapkan bahan-bahan pengolahan produksi hasil pertanian. Begitupun di dalam bidang rotan dan perikanan. Nah, dengan demikian bahwa koperasi itu menjadi rantai, artinya rantai nilai ekonomi lokal. Jadi bukan hanya sebagai seperti tadi koperasi simpan pinjam, yang pada umumnya KDKMB itu masyarakat itu kan menanyakan kapan mulai.
1: Iya.
2: Targetnya udah kesana ya, apa yang namanya masyarakat ya.
0: Adalah harapan pemerintah tidak seperti itu. Artinya harus beli aktif dan produktif, menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk setiap anggotanya.
2: Ya,
0: begitu.
2: Baik. Bapak, terkait akselerasi juga, apakah Pemkab Cirebon menyiapkan stimulus anggaran ataupun bantuan permodalan khusus yang dialokasikan untuk program Koperasi Merah Putih ini, Pak?
0: Di tahun?
2: Tahun?
0: Iya. Jadi sebetulnya tetap kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pendanaan atau permodalan koperasi. Hanya seperti tadi yang disampaikan juga oleh Bu Afi bahwa regulasi ini ya, kembali ke regulasi pemerintah pusat yang belum turun atau belum dituangkan dalam suatu badan atau regulasi yang sah. Baru ada perencanaan terkait ada pemodalan dari LPDB ataupun itu, tapi teknis seperti apa nanti prosesnya itu belum dituangkan. Tetapi pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya Dinas Koperasi itu tetap akan memberikan akses dari berbagai informasi atau sumber pembiayaan yang sudah ada. Seperti bagaimana agar pinjam ke apa?
1: Perbankan.
0: Ke perbankan, segi keuangan, maupun bagaimana agar koperasi ini bisa bermitra dengan koperasi-koperasi
1: yang existing
0: yang sudah ada. Jadi tidak dikatakan sebagai pesaing gitu. Harapannya itu akan membentuk suatu mitra yang saling support dari program-program pemerintah yang ada.
2: Baik. Terima kasih Bapak, dan izin untuk bisa menerima telepon. Sudah ada yang bergabung, ada Ibu Reni yang ada di Plumbon. Selamat siang Ibu Reni.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Rina.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan Ibu.
3: Assalamualaikum untuk bapak-bapak narasumber. Ada dua ya?
2: Ada Mbak tiga. Rina. Bapak-bapak ada tiga, Ibu ya? Iya, betul. Iya.
3: Salam kenal. Selamat Hari Koperasi.
1: Terima kasih.
3: Semoga makin sukses dan makin banyak anggotanya gitu.
2: Amin.
3: Mohon izin bertanya, ini koperasinya mungkin lebih kepada yang sedang dibangun ya oleh pemerintah, koperasi Desa Merah Putih. Nah, itu tentang peminjaman nih. Mengapa masyarakat lebih suka pinjamnya tuh ke ojol gitu, ketimbang ke koperasi? Yang menurut saya sih keuntungannya apanya kan buat anggota gitu. Kalau ke ojol kan tahu sendirilah, kadang-kadang kita jadi objek begitu. Nah, itu menurut Bapak-bapak sambil mengapa demikian. Dan yang kedua, bangunan koperasi yang terlihat ya, sepertinya itu ada yang di desa-desa terpencil, ada yang di dekat gunung, ada yang di pinggir sungai, bahkan ada yang hampir mepet dengan minimarket gitu. Nah, itu idealnya bagaimana, seperti apa gitu, atau mengapa dibangunnya yang jauh-jauh banget gitu. Nah, seperti yang saya pernah lihat. Kemudian dengan adanya Koperasi Merah Putih itu, tujuan pokoknya itu apa? Adakah kesulitan untuk membentuk Koperasi Merah Putih, misalnya dalam hal anggotanya, rekrutmen anggota, kemudian pengurusnya, kemudian bahan-bahan yang akan disediakannya, ada tidak kesulitan gitu? Karena ini kan baru ya sifatnya, artinya program baru. Nah, kemudian mungkin satu lagi, apakah ada yang berpendapat, wah saingan dong kalau gitu, soalnya katanya isi dari Koperasi Merah Putih itu sangat lengkap. lengkap gitu, sangat lengkap yang sudah berjalan tuh. Berarti ada saingan dengan minimarket yang ada gitu. Benarkah demikian? Okay. Itu aja Mbak Rina, ya, mungkin baik. Agak banyak ya. Untuk masuk. Sukses selalu ya buat bapak-bapak dan ibu-ibu.
2: Amin, amin.
1: Terima kasih,
3: jalan dengan lancar. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini yang ada di Gia Plumbon, terima kasih. Rina rangkum pertanyaannya, Pak. Di antaranya itu, kenapa ya masyarakat itu lebih suka pinjaman online dibandingin minjem ke koperasi? Itu yang pertama ya, Pak ya. Yang kedua, bangunan koperasi di desa terpencil. Dan ini juga menjadi sorotan banyak orang. Kenapa sih bangunnya di hutan, ada yang seperti itu. Kenapa sih ngadepnya juga aneh banget ya? Kenapa yang kita pikir mungkin selayaknya koperasi harusnya dekat dengan masyarakat gitu ya, letaknya juga kayaknya yang harusnya yang lebih baik gitu ya. Dan idealnya kalau misalnya pembangunan ini seperti apa? Dan yang ketiga, akankah ini menjadi saingan gitu ya keberadaan KDKMP ini dengan minimarket seperti itu? Mungkin Pak Zamroni, mangga silakan.
0: Iya, sedikit memberikan tanggapan atas pertanyaan tadi. Memang di lapangan tuh bukan jarang, hampir ya, hampir masyarakat itu tertarik dengan
2: pinjaman
0: online. Mungkin dilihat dari segi persyaratan, Bu. Biasanya online lebih cepat, lebih mudah. Atau lebih mudah. Atau kadang ada nilai yang tanpa harus agunan atau segala macam, sehingga itu menarik, apalagi didukung dengan pemasaran yang sangat maksimal, menarik masyarakat untuk melakukan online. Padahal ketika harapan pemerintah KDKMB itu berdiri secara otomatis, karena tujuan KDKMB itu didirikan untuk
1: mengurangi
0: pergerakan atau membangun pergerakan ekonomi desa yang pada ujungnya itu nanti akan menjadi penambah meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Artinya ketika masyarakat sedikit menikmati atau hasil daripada pembangunan atau berkontribusi di dalam pembangunan, ya segera untuk bergabung ke dalam KDKMP. Karena faktor anggota ini sangat menentukan, Pak Pandi.
1: Iya, betul.
0: Jadi untuk meningkatkan, di salah satunya ada permodalan ataupun menambah modal daripada koperasi. Nah, terkait dengan pendirian koperasi, emang dalam pelaksanaan pembangunan itu tidak semua, tidak mudah, Bu. Artinya tidak semua langsung
1: desa itu punya lahan.
0: Langsung berjalan dengan maksimal. Kendalanya seperti yang tadi disampaikan, ada desa yang tidak memiliki lahan, sementara anggapannya bahwa ini adalah program pemerintah yang harus segera dilaksanakan. Atau ada juga yang berpendapat, misalkan ini kan udah, karena banyak memakan sebelum banyak makan biaya, itu tidak dipungkiri dari pembangunan KDKMP ataupun MBK ataupun proyek-proyek nasional lain, sehingga menguras skala prioritas dari anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ketika ada timbul skala prioritas ataupun ada yang merasa saya berkurang anggarannya, sehingga dia harus membangun adanya ini posisi lokasi yang tersedia untuk pendirian, akhirnya dibangun seperti itu. Apalagi kadang-kadang pemerintah pusat juga kan proses pembangunnya masih dipegang oleh pemerintah pusat, artinya tidak melihat kondisi real
2: di lapangan,
0: kurang lebih seperti itu. Okay. Jadi kendala pembangunan lah biasa.
2: Oke, yang saingan dengan minimarket, Pak?
0: Sebetulnya harapannya itu tidak menjadi saingan.
2: Tidak.
0: Iya. Jadi bisa diartikan begini, kalau KDMB itu diharapkan sebagai konsolidator atau dinamisator dari jadi bahan-bahan bakunya nanti mungkin bisa dipersiapkan oleh KDKMP. Nah, harapannya masyarakatnya, saya tanda kutip, bukan hanya supermarket sebetulnya. Artinya masyarakat wilayah yang buka warung,
1: pedagang-pedagang yang di desa.
0: Harapannya itu kan akan mungkin rada terganggu.
2: Gitu.
0: Nah, harapannya itu pemerintah akan menyalurkan bahan bakunya nanti di KDKMP itu. Nah, masyarakat yang mau belanja atau sudah menghindari tengkulak ya setelah itu
1: ya.
0: Artinya dia ya, lebih jadi mudah
2: dimudahkan ya Pak ya,
0: harga lebih terjamin karena di situ ada patokan dari pemerintah terkait dengan harga atau yang lainnya.
2: Baik, terima kasih Pak Zamroni. Kita akan terima penelpon lagi, ada Bapak Ahmad Irwan Fauzi yang ada di Garut ya. Selamat pagi Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama Rina, Pak
4: Ahmad. Baru Barina, aduh lupa lagi nama saking fokus ke Piala Dunia jadi.
2: Silakan.
4: Assalamualaikum Pak narasumber.
1: Waalaikumsalam Pak.
4: Karena saya jujur aja awam karena saya perlu terlibat yang namanya koperasi itu kan. Nah saya minta tanggapan tentang sekarang program koperasi merah putih gitu ya. Nah kalau kita mengambil kalau apa siapa orang Garut, koperasi itu sebenarnya konsolidasi dalam arti koperasi yang membuat orang berdasi, yang membuat orang berdasi lagi.
2: Nah,
4: jadi beginilah apa sih manfaat dengan adanya koperasi merah putih buat rakyat, terutama setiap program, kalau mengirim program harus buat pun mesti dimanfaatkan rakyat terutama yang di bawah. Nah di sini Pak, memang udah aku pesen merah putih, tapi yang mereka hanya kelompok-kelompok biasa saja dan para peniaga. Sedangkan rakyat bagaimana? Sedangkan rakyat saya tinggal di desa, kebetulan saya sebagai ketua RW di sini ya Pak ya. Jadi bagaimana keprihatinan sekarang seorang rakyat yang di bawah yang begitu kesusahan hari ini dapat makan, besok bagaimana yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan yang tanah sudah beralih fungsi. Nah seperti itu, jadi program pemerintah itu kalau toh memang itu harus betul menyentuh kepada rakyat yang di bawah, terutama masa perekonomian di sini. Seperti begini, memang saya salah satunya pendukunglah pemerintah sekarang kan, tapi masalah kebijakan memang seperti MBG, jujur saya tidak mendukung masalah MBG, jujur aja karena banyak benar dan permasalahan. Karena koperasi merah putih belum tahu diisinya seperti apa itu kan koperasi merah putih, karena apapun juga belum tidak dirasakan oleh rakyat, terutama rakyat yang di bawah. Nah bagaimana Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima
2: kasih Bapak Ahmad Irwan Fauzi, walaupun tadi sudah disampaikan sama Pak Pandi, Pak Zamroni juga, kalau misalnya koperasi ini untuk menggerakkan ya ekonomi masyarakat ya Pak ya. Mangga Bapak, pertanyaan dari ya, Pak Ahmad, manfaat koperasi merah putih untuk rakyat itu sebenarnya apa katanya gitu Pak?
0: Iya. Jadi sebetulnya saya juga mengenal koperasi itu kan dari belajar tuh dari SD ya. Yeah. SD juga diajarin, kita waktu zaman masih sekolah ya, SMP diajarin, sampai ketika SMA pun diajarin. Artinya bahwa ada prinsip koperasi di sana yang sesuai dengan undang-undang pasal 33 ya, terkait dengan perekonomian. Itu kan jelas diatur secara kekeluargaan. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi tetap berada di anggota.
2: Anggota ya.
0: Artinya apapun yang terjadi, apabila ada permasalahan, itu akan diputuskan di dalam rapat anggota itu. Baik itu nanti ada pergantian, seandainya tidak dianggap tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan di koperasi. Nah karena harapannya itu nanti anggota yang memiliki kekuasaan tertinggi, maka pemerintah juga dapat menilai sebetulnya mah. Artinya bisa menyatakan bahwa koperasi ini emang yang paling cocok untuk di wilayah Indonesia ya. Artinya karena kekuasaannya itu berada di anggota, harapannya ya kalau bisa ya seluruh dalam lingkungan desa itu menjadi anggota koperasi. Sehingga pada gilirannya ketika dilakukan atau proses bisnisnya jalan dan akan diperoleh sisa hasil usaha yang akan diterima oleh masyarakat. Artinya kan kembali ke masyarakat lagi ketika pemerintah memberikan program-program pelaksanaan KDKMP. Ya karena diputuskan oleh anggota, berarti dalam hal ini adalah diputuskan oleh masyarakat wilayah tersebut. Dan harapannya dengan adanya SHU itu dapat meningkatkan kesejahteraan dari anggota dalam hal ini masyarakat di sekitarnya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Zamroni. Dari ini ke Pak Pandi. Bapak, bagaimana Dekopinda mendorong agar antar koperasi desa di Cirebon ini tidak berjalan sendiri-sendiri? Maksudnya, melainkan bisa saling berkolaborasi, membangun jaringan ekonomi yang lebih kuat lagi nih Pak.
5: Oh iya, jelas nih. Dengan baiknya koperasi ini, otomatis perekonomian ini bisa berjalan sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Tentunya bukan menjadi persaingan ya, tapi kita akan ada kerjasama ya antar koperasi. Dan itu memang adalah salah satu prinsip perkoperasian, bahwa ciri perkoperasian itu adalah bisa untuk kerjasama dengan koperasi. Umpamanya ada koperasi ya serba usaha ya yang membutuhkan permodalan, bisa saja bisa bekerja sama dengan koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam, di mana koperasi itu membutuhkan permodalan, bukan hanya dari lembaga perbankan tapi juga dari koperasi, lembaga koperasi-koperasi yang punya usaha simpan pinjam. Dan ini sudah berjalan ya. Terkait juga bukan simpan pinjam saja, bisa nanti ke depan untuk koperasi yang existing bekerjasama dengan koperasi KDMP yang dengan 7 gerainya ini ya, yang 7 gerainya ini jelas ini akan membutuhkan permodalan dan juga membutuhkan bahan baku, di mana potensi-potensi tiap desa itu kan berbeda. Di mana desa Bandengan umpamanya di sana memproduksi adalah nelayan. Di daerah Tuku Puntang ini adalah
0: pertanian
5: dan juga palawija termasuk ikan tawar. Nah ini barangkali bisa bekerja sama, di mana masyarakat ini tidak butuh ikan asin, berarti kita ngambil dengan koperasi KDMP yang ada di desa Bandengan atau di daerah pesisir. Di mana juga butuh sayur-sayuran, kita bekerja sama dengan KDMP-KDMP yang berada potensinya di daerah dingin atau pegunungan. Kita bisa kerjasama dengan daerah-daerah yang di pesisir. Nah insya Allah itu perekonomian akan berputar, dan kami akan mendorong kerjasama ini sangat penting nanti Pak Kabid ya, sehingga nanti tidak menjadi persaingan, dan terutama nanti di desa, ya. Apa yang diwas-waskan oleh masyarakat pedagang-pedagang kecil ini menjadi pesaing. Dengan termasuk di Alfa, pasar-pasar modern juga ini akan bersaing ya. Dan ini KDMP harus tampil beda. Syukur-syukur bisa menjadi seperti pasar-pasar modern seperti Indomaret, Alfamart. Dan kami dorong nanti Pak Kabid ya untuk KDMP ini agar tidak menjadi merasa bersaing dengan pedagang-pedagang kecil di desa. Nanti KDMP ini menjadi istilahnya adalah grosirnya gitu lah. Distributornya. Di mana bahan baku ya itu masuknya ke KDMP dulu. Contoh umpamanya apabila ada para tengkulak membutuhkan gabah atau bulog membutuhkan gabah. Nah ini KDMP ini sudah punya lahan-lahan pertanian di desa masing-masing, itu bisa mengambil ya, menjadi peran utama, bahwa nanti semua petani itu setornya atau jualnya ke KDMP. Di mana nanti bulog dan tengkulak itu ngambilnya bukan di petani, ya langsung ke KDMP. Dan seterusnya seperti itu, bahan-bahan baku. Dan nanti pedagang-pedagang kecil yang ada di desa itu akan belanjanya di KDMP, ya tentunya harganya akan sama dengan di pasar, ya syukur-syukur nanti KDMP ini bisa apa kirim ya bebas ongkir gitu ya ke desa-desa lingkungan, karena ini support sekali KDMP punya kendaraan, ya nanti bisa keliling ke wilayah desa itu, dan insya Allah ini bisa bebas ongkir ya, cuma tinggal nanti untuk zaman digital ini, digitalisasi ini, pedagang-pedagang sih bisa tinggal klik pesan minuman, pesan Indomie, pesan dan lain semuanya, datang barang langsung ke lokasi. Insya Allah nanti kita dorong seperti itu. Jadi nanti tidak ada rasa ada persaingan harga. Yang sekarang ini masyarakat menyoroti akan persaingan harga semakin murah. Insya Allah nanti kita dorong atur tata kelolanya seperti itu kerjasamanya.
2: Baik, terima kasih Pak Pandi. Ini ke Ibu Afi. Ibu Afi, apa sebetulnya standar minimal yang wajib dipenuhi oleh sebuah koperasi unit desa agar dinilai layak dan juga sehat untuk menerima program nasional ini, Ibu?
6: Mungkin di dalam keterkaitan dengan tata kelola ya, terkait itu kita mungkin akan memberikan suatu semacam pelatihan kepada koperasi-koperasi desa, koperasi-koperasi desa itu terkait dengan pembuatan laporannya, terkait manajemen koperasinya, agar koperasi itu dapat memberikan suatu laporan yang lebih baik. Dan diharapkan dengan koperasi-koperasi yang dengan pelaporan yang baik, manajemen yang baik, dan juga setiap koperasi itu akan mendapatkan suatu, akan melaksanakan setiap tahunnya itu akan melaksanakan rapat anggota, di mana rapat anggota itu wajib setiap tahun. Jadi kita juga nanti akan memberikan suatu pendampingan ya kepada setiap koperasi desa terkait tata kelolanya. Karena koperasi yang sehat itu, koperasi yang dinyatakan sehat itu minimalnya salah satunya adalah koperasi yang patuh melaksanakan RAT. Satu tahun sekali dilaksanakan RAT, dan itu di bulan kepatuhan. Itu bisa disebut sebagai salah satu syaratnya, itu bisa disebut sebagai koperasi sehat.
2: Baik, terima kasih Ibu Afi ya. Dan Rina ke Pak Zamroni, yang tentunya kita ingin juga koperasi Merah Putih di Cirebon ini sukses ya Pak ya, dan pesan yang ingin disampaikan silakan Bapak.
0: Ya, mari kita bersama-sama artinya mendukung program prioritas pemerintah dalam hal ini kada KMP. Artinya ketika tidak mengerti segera cari informasi atau bertanya ke SKPD atau dinas yang membidangi perkoperasian. Saya positif bahwa harapan pemerintah itu sebetulnya adalah kembali ke kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, yang dianggap mudah atau yang dianggap bernilai positif sekarang itu tepat dengan pendirian koperasi itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan PT atau CV itu kan lebih pada yayasan perorangan ya. Artinya tidak pada kekuasaan anggota itu. Makanya mari kita dukung program pemerintah ini. Kemudian juga kita dukung pelaksanaan hari
5: koperasi
0: yang kemungkinan akan kita laksanakan pada tanggal 8 sampai 9 ya Pak.
2: Baik. Itu, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Ibu. Pesan yang ingin disampaikan Bu?
6: Mungkin untuk koperasi ya. Kita juga ingin menyampaikan kepada mungkin generasi-generasi muda. Jadi tidak selalu menganggap koperasi itu kuno ya. Kita berharap generasi muda itu ikut menjadi anggota. Karena di dalam koperasi itu adalah suatu wadah yang penuh dengan inovasi dan kreatif. Ya, dari ide-ide generasi muda itulah kita bisa mengembangkan koperasi menjadi koperasi modern dan berdaya saing.
2: Baik, terima kasih Ibu Afi. Dan ke Pak Pandi, ini sebagai wadah gerakan koperasi, apa rekomendasi ataupun tuntutan terbesar yang ingin disampaikan juga nih kepada Pemkab Cirebon demi mensukseskan koperasi Merah Putih ini, Bapak? Silakan Pak.
5: Ya, terima kasih. Kami selaku Dekopinda Kabupaten Cirebon yang sebagai mitra kerja dengan pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Cirebon, yaitu tentu mendorong adanya peningkatan sumber daya manusia. Karena jelas ini di Kabupaten Cirebon ini baru terbentuk koperasi KDMP dan KKMP sebanyak 424 yang perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar nanti pengelolaan koperasi bisa berjalan secara profesional, kuat dan tangguh dan mandiri seperti itu.
2: Baik. Terima kasih Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Cirebon, Pak Pandi SE. Terima kasih juga buat Ibu Afiyati SE, Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Terima kasih juga untuk Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Bapak Zamroni Alhadi SE ya. Dan kita juga berharap kebangkitan koperasi yang tentunya mendapatkan dukungan semua pihak ya Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menjadi wawasan tambahan juga bagi kami semua ya. Apalagi untuk Anda juga ya pendengar ya, dimanapun Anda berada. Dan dengan kolaborasi yang kuat, koperasi ini bisa menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekonomi Kabupaten Cirebon yang lebih mandiri, inklusif dan juga berkelanjutan. Hingga di sini untuk Dialog Cirebon menyapa. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Rina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan cek fakta kali ini mengenai Memkom Digi umumkan pajak untuk penghasilan influencer. Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak, seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir antara news.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Menkom Digi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkom Digi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antaranews.com, Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online judol di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti Mutia jelaskan, ini merupakan persentase sebaran spam komentar judi online judol pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Dengan demikian, klaim yang menyebut Menkom Digi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjam besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pengamat pertanian dari Center of Reform and on Economic Core, Eliza Mardian mengusulkan bahwa pembentukan platform digital terintegrasi untuk menghubungkan kebun dan petani, pabrik pengolahan dan eksportir guna meningkatkan daya saing ekspor komoditas perkebunan, terutama minyak sawit. Menurutnya platform tersebut dapat mempermudah ketelusuran ya atau traceability rantai pasok sekaligus membantu petani kecil memenuhi persyaratan keberlanjutan yang semakin banyak diterapkan negara tujuan ekspor. Meski membutuhkan investasi awal yang cukup besar, Eliza menilai manfaat jangka panjangnya akan jauh lebih besar karena bisa memperkuat daya saing produk perkebunan Indonesia di pasar global. Eliza juga menilai peningkatan produktivitas melalui program permajaan yang masif menggunakan bibit unggul bersubsidi, dukungan sarana produksi, pelatihan, kredit berbunga rendah, dan percepatan sertifikasi lahan dapat meningkatkan produktivitas hingga 20-40% dalam 5-7 tahun. Menurutnya, peningkatan produktivitas tersebut berpotensi memperbesar surplus ekspor tanpa perlu membuka lahan baru. Selain itu, Eliza mengusulkan pengembangan skema asuransi pertanian berbasis indeks cuaca untuk mengurangi resiko gagal panen akibat perubahan iklim. Ia juga mendorong perluasan penyuluhan mengenai sistem intercropping dan agroforestry bagi petani kecil agar mereka memiliki sumber pendapatan tambahan sekaligus meningkatkan ketahanan usaha di tengah perubahan iklim dan ketidakpastian pasar global. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan kinerja ekspor CPO dan produk turunannya ini masih tumbuh positif. Nilai ekspor komoditas tersebut mencapai 9,59 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari sampai dengan Mei 2026 atau naik 7,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu terjadi di tengah penurunan nilai ekspor batu bara sebesar 4,95% dan besi baja sebesar 1,61%. Selama Januari sampai Mei 2026, India menjadi negara tujuan utama ekspor CPO dan produk turunannya disusul Pakistan, China, dan juga Bangladesh. Ya, pengamat mengusulkan platform digital terintegrasi untuk perkuat ekspor sawit.

Sudah mendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 14 Juli 2026, pastikan Anda tetap bersama kami. Akan hadir Risma Juliasar yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Lagi ngapain, Mah?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Perburuan Piring Emas atau yang dalam judul aslinya The Chase of the Golden Plate merupakan novel karya Jacques Frutelli, penulis misteri asal Amerika. Novel ini merupakan novel yang legendaris karena diterbitkan pertama kali pada tahun 1906. Adapun Jacques tewas dalam tragedi tenggelamnya kapal Titanic yang kita kenal sampai saat ini. Masih bertahan di bagian bestseller hingga 117 tahun berikutnya, membuktikan eksistensi novel klasik yang satu ini. Novel Perburuan Piring Emas memang menampilkan intrik yang melimpah melalui ceritanya. Mulai dari premis, teknik penulisan, alur cerita, dan misteri yang disajikan dapat memuaskan pembaca. Pada awal kisah ini, pembaca akan disuguhi dengan suasana glamor, megah, dan menyenangkan. Jacques Frutelli berhasil membentuk banyak ekspektasi dan skenario yang selanjutnya pembaca diajak terlibat dalam misteri yang tidak sederhana, sehingga berhasil menyajikan twist yang mengejutkan para pembacanya. Novel Perburuan Piring Emas ini memang masih memiliki kekurangan yang terletak pada gaya penulisannya yang terkesan kurang mengalir. Namun ini semua bisa dimaklumi karena buku ini memang ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali kali ini saya Lisma Julia Sari akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon siang ini hingga nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat, bersama Tatang Nurita sebagai penata teknik serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru. Kami akan terus menghadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua. Salah satunya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda program Beranda Asta Cita terkait literasi digital bersama Bapak Samiran SSIMT selaku Kepala BPS Kota Cirebon dengan tema isu seputar sensus ekonomi 2026. Sesaat lagi tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untung sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, apa porong ramar bukan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh apa enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Anda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Beranda Astacita, di mana untuk edisi kali ini kami hadirkan literasi digital ya, di edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Dan tentunya selain Anda bisa dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM di 89,1, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja di mana saja melalui aplikasi RRI digital Anda. Dan tentunya juga siaran kali ini bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan alhamdulillah juga sudah hadir tamu istimewa kita di sini di tengah kesibukan yang luar biasa. Selamat siang Pak Samiran SSI MTI selaku Kepala BPS Kota Cirebon. Assalamualaikum, sehat selalu ya Pak ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Lisma.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Bapak selalu meluangkan waktunya nih untuk berbincang bersama kami. Dan untuk topik kita di siang hari ini kaitannya tentang isu seputar sensus ekonomi 2026. Dan untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa gunakan line telepon kami di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya ya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, ini bisa banget ya berkirim live chatnya di sana. Baik, ini ya, Pak Samiran, kita langsung nih, kalau misalnya kita boleh diulang lagi ya Pak ya, mohon maaf kalau sedikit bosan. Mungkin ada sebagian dari masyarakat kita yang kebetulan baru mendengarkan di suasana siang hari ini. Apa sih Pak sensus ekonomi itu? Apa yang membedakan dengan sensus penduduk begitu Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Lisna. Assalamualaikum untuk para pendengar Pro 1 RRI FM ya. Kami sampaikan bahwa BPS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Statistik nomor 16/1997 itu punya 3 sensus ya. Yang pertama sensus penduduk, ini berharian 0, ini memang khusus mendata penduduk dengan karakteristiknya. Kemudian sensus pertanian, itu setiap tahun berharian 3 ya. Jadi 1993, 2003 dan seterusnya. Itu mendata usaha-usaha pertanian ya. Tidak mau makanan pertanian kita data. Kemudian setiap tahun berakhiran 6 itu BPS melaksanakan namanya sensus ekonomi. Nah ini sensus ekonomi ini mendata seluruh kegiatan usaha masyarakat di luar pertanian. Tetapi untuk yang sekarang ini Mbak Lisna ya sedikit berbeda ya. 2026 ini sensus ekonomi ini menggabungkan ya, bisa dikatakan menggabungkan 3 jenis sensus ini ya. Kenapa ya? Karena dalam pendataannya kami mendata seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian, pertambangan, industri sampai jasa-jasa. Jadi semuanya didata. Kenapa? Karena kita pengen tahu potret utuh kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2026 seperti apa. Yang kedua, juga kami mendata namanya kondisi sosial ekonomi masyarakat ya. Jadi mendata penduduk ya, di dalamnya ada ya, bisa dikatakan sensus penduduk ya. Karena kami datang ke rumah tangga ke keluarga menanyakan bagaimana kondisi sosial ekonomi mereka ya. Jadi ini perbedaan sensus ekonomi. Kenapa digabungkan? Ya salah satunya ya bagian efisiensi ya. Pemerintah ingin menghemat sisi anggaran kita kan ya terbatas gitu kan. Tapi kita bisa mendapatkan data yang komprehensif yang bisa dimanfaatkan berbagai kebijakan oleh pemerintah maupun siapapun yang berminat menggunakan data tersebut ya. Itu tentang sensus ekonominya Mbak.
1: Baik. Nah sejauh ini mungkin bisa disampaikan juga nih Pak, ini progresnya untuk sensus ekonomi di Kota Cirebon seperti apa sih Pak?
2: Alhamdulillah ya, sampai dengan hari ini pagi tadi itu kita posisinya sudah selesai 51,94%. Jadi sudah lebih dari 50% dan memang ini sudah sampai tanggal 15 hitungnya sudah setengah 50% inilah waktunya yang digunakan. Dan kalau secara peringkat itu sudah menempati posisi 6 terbanyak ya, yang selesai dibanding kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dan alhamdulillah Jawa Barat juga merupakan provinsi yang cepat selesai. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ternyata ya antusias memberikan data, ya, merespon semua kegiatan sensus ekonomi di Kota Cirebon ini. Kami juga terima kasih untuk masyarakat, pengusaha, ya, warga yang sudah disensus memberikan data, ya, alhamdulillah ya. Dan kalau lihat per kecamatan, ini saya mungkin sedikit lihat data, ini yang paling banyak selesai itu sudah di Pekalipan, Pak Lisna ya. Pekalipan itu sudah 57,4%.
1: Wow,
2: baik. Ya, jadi sudah hampir 60%. Kemudian Kesambi. Kesambi 53,42%, kemudian Harjamukti 51,1%, Lemah Wungku 50,6%, dan Kejaksaan yang belum sampai 50 tapi sudah 49,31%. Jadi ini progresnya. Alhamdulillah juga kami sudah ini kemarin sudah mendatangi 8 ya. 8 mall ya. 8 mall sudah kami data.
1: Walaupun
2: belum selesai ya. Artinya ada beberapa yang mungkin datanya masih kurang ya. Itu sudah kita data ya. Dan hari ini ya, siang ini teman-teman sedang ke Jogja Junction ya. Junction ya. Ya, yang belum itu Jogja Junction sama CSB ya. CSB kami sedang minta izin sama pengelolanya untuk mendata mulai besok. Ya, untuk CSB ini memang sengaja kami taruh terakhir. Kenapa? Karena paling besar gitu ya. Paling banyak ya. Beberapa pekan lalu Mbak Lisna kami ke apa namanya? PGC ya, Pocket Grocery Cirebon ya. Itu masih banyak petugas, banyak pedagang, banyak tenan di sana ya. Kami sudah mendata di sana, alhamdulillah responnya cukup bagus ya. Dari pengelola, dari pedagang-pedagang di sana ya. Kami sempat ketemu pengelola sama asosiasi ini ya, asosiasi pengusahanya gitu ya. Alhamdulillah ya, itu sudah selesai ya.
1: Baik, jadi artinya nih Pak, kalau misalnya kita lihat sejauh ini, kendalanya nggak ada begitu kah Pak?
2: Kendala sih ya ada, tetapi mungkin tidak signifikan lah ya. Ya, 1-2 warga mungkin karena mungkin butuh penjelasan, ketegasan, mereka mungkin pengen tahu lebih jauh ya, sehingga masih belum memberikan data secara komprehensif. Misalkan belum berani memberikan data NIK-nya ya, KK ya, karena memang itu ketika mendata sosial ekonomi ya itu diminta ya, untuk minta di dalam pendataan tersebut. Ya, kemudian ada pengusaha juga beberapa yang mungkin belum memberikan data ya. Saya kira ini mungkin salah satunya mungkinnya ada pengaruh dari isu-isu yang beredar.
1: Nah, betul itu Pak, yang juga menjadi tema kita di siang hari ini ya Pak ya. Apalagi yang tadi Bapak sampaikan, ada beberapa masyarakat kita yang kayak enggan memberikan NIK-nya. Ini kan, mohon maaf ya Pak ya, karena memang sekarang kita tuh nggak bisa lepas dari sosial media. Itu banyak sekali yang menyampaikan informasi bahwa ada kekhawatiran tersendiri bahwa data kita bakal bocor. Itu seperti apa nih Pak?
2: Nah, memang gini ya, data NIK apapun itu kalau kita misalkan ya, ke bank itu kan kita kasih kan KTP, ngurus apa lagi, ngurus paspor apa semua pasti
1: semuanya
2: ada. Semua ada
1: data. Betul, Pak.
2: Ya, sekarang apa bedanya dengan sisi ekonomi gitu kan? Kan sama, sebenarnya sama datanya diminta ya. Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi rekod unik ya. Artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikin ya. Oh, kalau si A, NIK ini kira-kira kondisi sosial ekonomi seperti apa. Nah, kalau BPS insya Allah secara undang-undang memang menjamin kerahasiaannya. Yang pertama kerahasiaan, Mbak Lisna ya.
1: Betul.
2: Sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16/1997 ya. Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik ini menjamin kerahasiaan data. Kami sudah menegaskan kepada teman-teman mitra statistik yang mendata sekarang itu misalkan dia laki-laki ya, suami saya bilang rahasia itu bukan berarti kepada orang lain, kepada istri sendiri, anak sendiri, data itu nggak boleh diperlihatkan gitu. Ya, jangan sampai ada di foto, di apa gitu. Kenapa? Karena menjaga kerahasiaan. Kalau mereka membocorkan, teman-teman mitra itu bisa kena sanksi gitu. Ya, jadi aparat BPS itu kalau misalkan data itu dibocorkan, sebarluaskan, itu bisa ada sanksinya ya. Seperti itu. Kemudian, keamanan datanya tentu BPS menggunakan teknologi yang insya Allah security-nya sangat ketat ya. Saya lupa dapat ISO berapa terkait keamanan ya, 9000 berapa gitu. Jadi jaminan itu insya Allah ya diinikan oleh BPS ya.
1: Jadi aman ya Pak ya,
2: nggak harus masuk, ya.
1: Ya, menjadi kekhawatiran begitu ya Pak ya. Jadi isu-isu yang beredar ini segera dipatahkan. Ini langsung sama Pak Samiran ya, sama Kepala BPS langsung ya. Jadi aman ya, nggak usah khawatir.
2: Insya Allah.
1: Baik, Bapak, ini kita sama pendengar yang sudah berkirim WhatsApp, dan sekali lagi Isma ajak Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silahkan ya. Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 84 93 259, atau juga berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935 serta serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, Bapak ini izin kita sapa ada Pak Andi di Kesambi. Assalamualaikum Bapak, salam kenal. Pak, bisa tidak kalau petugas yang datang itu atau info dari BPS ketika mau melaksanakan sensus ini berkabar dulu Pak sama RT RW setempat agar masyarakat juga standby, dan mohon maaf nih Pak, tidak menaruh kecurigaan karena kami sebagai masyarakat ini suka bingung Pak, mana petugas yang benar-benar atau mereka cuma yang mengaku-ngaku Pak. Ditambah lagi mohon maaf nih Pak, ini kata saudara saya yang sudah disensus di daerah Majasem. Oh, Majasem udah berarti ya. Oh, Kesambi ya Pak ya kalau Majasem masuknya. Ini katanya Pak sampai nanya-nanya soal harta warisannya punya apa aja. Terus difoto kamar mandinya. Apakah memang seperti itu Bapak? Terima kasih untuk penjelasannya. Wah, ini berarti rinci nih Pak.
2: Betul.
1: Iya, ini Pak Andi terima kasih banyak sudah mendengarkan kami ini berarti dari awal. Gimana
2: terima kasih Pak Andi ya atas kepeduliannya. Ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa BPS itu sudah bersurat ya. Bersurat ke RT RW ya. RT RW kita sampaikan, mulai dari Pak Wali juga sudah menurunkan surat. Kelurahan sebenarnya sudah kami berikan. Di surat itu ada link. Ada link menunjukkan bahwa petugas ya, kalau diklik link itu oleh Pak RT bisa kelihatan petugasnya siapa, fotonya seperti apa, orangnya seperti apa, itu ada. Identitasnya ada semua di situ ya. Jadi tinggal klik aja di RT ini siapa sih yang akan bertugas. Ya, bisa dimanfaatkan itu. Kalau misalkan tidak jelas, kelurahannya. Kelurahan itu sudah ya. Insyaallah lurah sudah diarahkan oleh Pak Wali untuk mendukung kegiatan statistik. Kalau ragu-ragu juga bisa masuk ke web BPS atau Mensos untuk menanyakan seperti itu ya. Jadi kami sebenarnya ya bahasa ininya ya kulon-won gitu, nggak mungkin ujuk-ujuk, termasuk ke mall gitu juga kami pasti izin masuk ke pasar juga, ke PD pasar kami sampaikan kami mau masuk ke pasar, itu sudah kami sampaikan. Dan ketika mendata khusus untuk yang kondisi sosial ekonomi memang ada arahan dari SOP-nya itu memfoto kondisi sosial ekonomi dari masyarakat ya, pertama foto depan untuk mengetahui rumahnya gitu ya. Oh, rumah masyarakat ini seperti apa kondisinya. Okay. Kemudian memang ruang tengah seperti itu, lantainya seperti apa, dinding seperti apa. Kemudian memang ada kamar mandi ya. Kamar mandi itu apakah toiletnya toilet apa namanya, kan ada angsa apa seperti itu ya. Itu memang standar, tapi kalau misalkan masyarakat ragu-ragu ya, ya masih diperkenan yang boleh diakses oleh masyarakat untuk yang difoto gitu ya. Kan itu memang bagian data yang diperlukan.
1: Jadi kalau,
2: tapi kalau misalnya masuk ke dalam kamar apa enggak ada.
1: Enggak sampai ke area privasi ya. Gitu ya Pak ya.
2: Enggak ada privasi.
1: Oke, berarti
2: hanya kamar mandi, ya. Ruang tengah, depan yang depan biasa ya. Kalau kamar mandi kan izin biasanya kan ya, kalau ada tamu kamar mandi masa nggak boleh. Nah, itu hanya untuk kamar mandi.
1: Baik. Berarti ini yang pertama untuk meyakinkan kita sebagai masyarakat apakah petugasnya ini atau tidak bisa dilihat di sosial media atau minta surat yang tadi Bapak sampaikan.
2: Betul,
1: ya. Sudah RTW. Ada begitu ya Pak ya di linknya. Berarti mungkin ini infonya nggak nyampe kali ya Pak ya.
2: Nah ini kami sebenarnya berharap Pak RT itu menyebarluaskan di WhatsApp-nya ya.
1: Iya, WhatsApp
2: di
1: grup keluarga ya Pak ya. Baik, mungkin itu ya yang nggak nyampe akhirnya mungkin. Ya akhirnya ada suuzon gitu ya Pak, ini petugasnya
2: mungkin
1: benar
2: terlewat,
1: apa enggak
2: ya. Terlewat sudah terlalu di bawah kan, scroll lagi agak ini
1: ya. Iya, bisa jadi bisa seperti jadi itu ya Pak itu. Ya oke, baik, untuk memastikan berarti lihat petugasnya bisa dari situ ya Pak ya. Terus untuk informasi
2: mungkin menambahkan Mbak Isma, jadi petugas BPS itu pakai rompi BPS ya, rompinya saya tadi di mobil lupa bawa karena buru-buru ya. Kemudian name tag-nya bisa di scan ya. Habis sekarang di name tag itu ada barcode di scan. Okay. Nanti akan mengarah ya bahwa ini benar nggak petugas BPS.
1: Seperti
2: ya seperti itu. Ada surat tugas resmi ditandatangani oleh saya kepada BPS-nya seperti itu, dan tidak ada petugas menanyakan rekening ya. Ya, karena di yang muncul itu ada isu-isu mengatakan petugas BPS menanyakan OTP rekening, nggak ada ya.
1: Nah itu satu hal juga. Nah ini harta waris katanya Pak. Emang sampai ditanyain juga katanya gitu.
2: Yang ditanya bukan harta waris ya. Dia punya aset apa gitu ya. Informasikan. Bukan dia ini asetnya dari mana, asal dari warisan bukan, enggak. Kenapa ya? Kenapa kami BPS menanyakan? Salah satunya gini Bapak sekalian ya. Ini biasa satu manfaatnya. Jadi pemerintah itu ingin mengetahui bagaimana ketahanan ekonomi masyarakat ya. Sekarang ini kan maaf kalau bisnis ini ya. Pertama yang ada pinjol ya, itu pinjol. Kemudian ada juga yang lebih apa, pay letter ya. Ini kan dua bisnis yang memang harus ditopang dengan aset atau likuiditas uang dimiliki oleh masyarakat. Jangan sampai nanti ketika Pay later enak kan, beli sekarang bayar nanti. Tapi tidak ada menopang, gaji nggak mencukupi, nggak ada aset, lama-lama terjerat gitu kan. Nah masyarakat, pemerintah pengen tahu bagaimana sih kondisi masyarakat ketika misalkan bisnis berkembang, apakah mereka nanti bisa tetap bertahan dengan memanfaatkan pay later yang cukup besar. Karena untuk saat sekarang konsumsi rumah tangga, mungkin saya sampaikan Bu Isma, itu secara nasional pay later tuh bisnisnya cukup ini ya, transaksinya cukup tinggi ya. Naik ya, kemarin laporan dari OJK itu saya lupa 36% sudah pertumbuhannya gitu
3: ya. Luar biasa ya Pak,
2: luar biasa, banyak masyarakat manfaatkan itu. Tapi itu kan artinya gini, bisnis itu kan gaji kita bulan depan sudah dipakai sekarang.
3: Betul
2: iya kan,
3: betul
2: iya. Kalau misalkan gaji 10 juta lah ya, mestinya kan kalau kita belanja ya nggak sampai 10 juta kan,
3: harusnya
2: ya kan, masih ada saving bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan kita mengambil bulan depan, kita ambil sebagian, berarti di bulan depan ketika kita mendapatkan gaji berarti bukan 10 juta lagi. Kenapa? Sudah dipakai sebagian di bulan sekarang gitu. Berarti berkurang ya. Artinya kemampuan kita semakin rendah gitu. Nah kalau sering-sering seperti itu kan semakin rendah kan. Kalau dijaminkan ya. Makanya harus hati-hati kalau misalkan tadi untuk kebutuhannya memang mendesak ya, nggak masalah gitu.
1: Baik. Jadi sekarang sesuatu dipikirkan dengan sebaik mungkin. Betul, ya Pak ya. Baik Bapak, ini selanjutnya kita sapa yang sudah berkirim live chat, ada @komarpandev nih. Selamat siang Bapak, izin bertanya, apakah sensus ekonomi ini akan berpengaruh khususnya untuk anak sekolah? Terima kasih.
2: Ini pertanyaan menarik juga ya. Sensus ekonomi kira-kira untuk anak sekolah seperti apa ya? Tapi yang jelas gini. Sensus ekonomi ini mendata seluruh kegiatan ekonomi, termasuk masyarakat, termasuk kondisi. Saya nggak tahu apakah pemerintah nanti akan mematikan atau tidak data-data yang dimiliki oleh rumah tangga ya. Tapi semestinya iya ya. Sebenarnya iya. Artinya apa gini? Pemerintah juga akan mengetahui bagaimana kondisi anak-anak yang dimiliki, keluarga dimiliki oleh masyarakat ya. Masyarakat, karena di dalam pertanyaan kondisi ekonomi masyarakat itu ada pertanyaan terkait dengan berapa banyak sih anggota keluarganya ya, siapa saja, umurnya berapa, itu dimasukkan ya, apakah mereka statusnya sekolah atau tidak ya. Ya tentu dengan adanya data itu pemerintah bisa mengambil sebuah kebijakan. Oh ternyata misalkan ada anak-anak yang usia sekolah tapi tidak sekolah gitu kan, ini kan berbahaya kan. Karena data yang kami miliki juga Mbak Disna, Mbak Isma ya, itu ternyata di tingkat APS ya, angka partisipasi sekolah. Kalau ini menggambarkan anak usia sekolah berada di mana mereka gitu. Itu APS Mbak Ismail. Ya, APS itu menggambarkan anak usia sekolah berada di mana. Mestinya anak usia sekolah misalkan SD ya, SD 7 sampai 12. Itu beradanya harus di sekolah gitu. APS-nya harus 100 gitu. Ya, anak usia SD berada di sekolah atau enggak, berapa persen di sekolah. Nah, kecenderungan data yang ada sampai sekarang, anak SMP itu enggak semuanya berada di sekolah. Jadi APS-nya enggak sampai 100%. SMA juga sama, SMA itu kalau 80%. Artinya 20% mereka itu tidak berada di sekolah gitu. Kalau enggak berada di sekolah, bisa di dunia kerja, bisa di jalanan atau lain-lain. Kalau yang di kampus luar biasa ya. Jadi anak usia kuliah yang 19-24 lah ya, atau 25, itu ternyata ya mungkin sekitar 50%, 50-60% itu APS-nya. Artinya 40% mereka tidak berada di kampus, tidak meneruskan itu. Nah, ini kan akan terpetakan nanti di sensus ekonomi juga, di kondisi ekonomi masyarakat akan terpetakan. Oh, ternyata banyak anak-anak yang usia sekolah itu tidak sekolah gitu. Tidak berada di sekolah ya. Kebijakan yang diambil apa? Apakah permasalahan tidak mencukupi bangkunya atau permasalahan ekonomi atau permasalahan psikologi gitu ya. Artinya udahlah ngapain sekolah, itu banyak pengangguran.
1: Iya Pak, ya. Itu pemikiran yang ngaco ya.
2: Arah ke sana yang bisa dimanfaatkan nantinya pengaruhnya kepada kebijakan-kebijakan pendidikan gitu. Gitu Pak Komar ya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Ini selanjutnya juga ada @Robi Pudiaso. Selamat siang Bapak, saya izin bertanya, kenapa saya di sensus ini ditanya apa punya rekening tabungan aktif? Terima kasih untuk jawabannya.
2: Itu memang ditanyakan ya.

0: daripada inklusivitasnya ya. Artinya menggunakan dulu tapi belum paham gitu.
1: Iya sih Pak.
0: Ya kan aneh kan.
1: Betul ya memang begitu.
0: Dan kalau yang seperti ini itu riskan terhadap penipuan. Hmm. Ya karena dia nggak paham. Nggak paham tapi sudah mengakses keuangan gitu kan.
1: Iya betul.
0: Mestinya kan paham dulu, ngerti dulu baru akses gitu kan.
1: Iya.
0: Oh ya saya sudah paham ini resikonya apa, manfaatnya apa. Baru dia mengakses. Ya. Nah kalau di kita ini
1: kebalik,
0: dari sensus kita akses dulu dia belum paham gitu.
1: Betul.
0: Yang penting saya sudah pakai apa ini pakai GoPay pakai apa.
1: Peleter salah satunya.
0: Tapi nggak memahamin.
1: Betul.
0: Ya. Yang penting saya bisa beli tapi nggak memahamin apa sih resikonya apa ininya dampaknya gitu kan. Nah di kita itu seperti itu.
1: Oke. Iya. Kebaliknya itu sampai sekarang ya Pak ya.
0: Sampai sekarang masih seperti itu.
1: Walaupun zaman sudah semakin canggih kita masih kayak gitu.
0: Betul.
1: Kayaknya tetap udahlah yang penting masih bisa hidup alhamdulillah gitu ya Pak ya. Baik, ini selanjutnya juga kita sapa lagi yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Izin ini Bapak ya, ada Pak Yanto di Lemah Wungkuk. Selamat siang Bapak, semoga sehat selalu. Pak, saya ingin tanya bagaimana kemudian ketika petugas sensus datang tapi kami di rumah enggak ada orang. Apakah ini akan dilakukan pendataan ulang dan kalau iya bagaimana kami harus memberitahu kepada pihak sensus ini Pak? Terima kasih untuk jawabannya.
0: Terima kasih Pak Yanto. Baik sekali.
1: Iya,
0: kalau orang Cirebon memang baik semua.
1: Amin.
0: Ya
1: Rabbalamin.
0: Mbak Isma apalagi ya.
1: Aduh. Gimana nih Bapak?
0: Ya jadi teman-teman petugas BPS itu akan mendata sampai dengan 31 Agustus. Ya. Jadi memang kami arahkan kepada teman-teman petugas ketika ingin mendatangi rumah-rumah memang bagusnya memang menanyakan kepada Pak RT dulu. Nanti Pak RT bisa menjelaskan ya yang tahu. Oh ini rumah-rumah ini nanti mungkin adanya sore. Oh ini malam, ini pagi. Jadi menyesuaikan itu.
1: Hmm.
0: Ya tapi kalau misalkan kebetulan datang tidak ada, nanti petugas akan datang lagi ya. Akan datang lagi mencari informasi kapan datang. Kalau misalkan apa yang terberi keluar kota, kapan datangnya ya. Itu mungkin nanti bisa disampaikan ke Pak RT-nya biar teman-teman ke Pak RT ya. Oh, Pak Yanto nanti datang ini lagi keluar negeri nih ya, ke Singapura misalkan.
1: Atau lagi umroh ya Pak?
0: Lagi umroh ya, datangnya pekan depan gitu kan. Ya insya Allah nanti petugas akan datang.
1: Oke, berarti ke Pak RT aja gitu ya Pak?
0: Iya
1: ya?
0: Ke Pak RT informasikan.
1: Oke baik, ini selanjutnya ada Ed Firman Pradana. Keuntungan sensus ekonomi untuk masyarakat secara langsung itu apa sih Pak? Terima kasih untuk jawabannya.
0: Wah, makasih ya. Ini memang paling banyak isu ini. Gitu. Apa sih manfaat sensus ekonomi buat saya gitu? Gak ada langsung gitu. Saya sering memberikan contoh yang sederhana ya, sensus ekonomi itu gini. Bapak-Ibu sekalian ketika ke pasar nyari barang, ya berharap barangnya ada nggak?
1: Ada dong.
0: Ada. Harganya?
1: Murah.
0: Murah, sesuai seperti itu. Nah, itu kan dapat langsung sebenarnya. Jadi pemerintah dengan sensus ekonomi ini akan tahu berapa banyak suplainya sih, berapa banyak demandnya sih. Ya, kan pengusaha-pengusaha itu kan menghasilkan suplai. Ya, di samping itu setiap usaha punya inputnya kan, itu demand permintaan. Nah ini seperti apa? Ya. Masyarakat juga ditanyakan salah satunya adalah konsumsi makanannya seperti apa, berapa banyak, non makan seperti apa, itu juga demand. Gitu. Nah contoh sederhana misalkan Bapak Ibu penggemar tempe lah, makan tempe. Nah kan ditanyakan ini pengusaha-pengusaha penghasil tempe di rumah tangga ditanyakan konsumsi, kami rasusnya konsumsi tempe, akan ketahuan ya. Oh ternyata pengusaha yang menggunakan tempe untuk keripik ya, kan ada keripik tempe.
1: Betul.
0: Ada apalagi tempe. Mungkin
1: sekarang kering tempe, Pak.
0: Kering tempe, rumah makan tempe.
1: Penyetan
0: itu semua ada tempe semua.
1: Betul,
0: gitu. Itu kan akan ketahuan.
1: Oh,
0: sekian banyak lo tempe yang dibutuhkan.
1: Iya.
0: Ya. Setelah tempe dibutuhkan, oh ada industri tempenya berapa? Industri kedelainya, yang kedelai tanam kita berapa? Oh, cuma sekian. Maka pemerintah ambil kebijakan. Oh, ternyata masyarakat kota Cirebon, Indonesia ini kebutuhan tempenya luar biasa gitu. Produksi kita kecil, maka pemerintah akan mengambil kebijakan bagaimana agar tempenya tersedia. Itu baru tempe, belum tahu,
1: belum yang lain-lain,
0: belum yang lainnya seperti itu ya.
1: Berarti ternyata dari sini ya Pak ya.
0: Dari sini kan ketahuan. Suplainya berapa, kebutuhannya berapa gitu.
1: Sampai...
0: Jadi pemerintah bisa menyiapkan.
1: Oke. Okay.
0: Yang sampai nanti ketika ke pasar teriak-teriak itu ternyata. Oh, kenapa tempe nggak ada gitu? Loh, datanya keliru gitu.
1: Kenapa?
0: Masyarakat menyembunyikan, data omset saya dari pedagang yang jual tempe ini dikecil-kecilin gitu.
1: Rugi sendiri nanti
0: rugi
1: kita
0: sendiri,
1: apa ya sebagai
0: kan,
1: masyarakat. Tidak
0: sesuai gitu kan.
1: Oke, baik. Jadi bisa dibilang hampir semua kebijakan ini bisa diambil dari data yang tersampaikan
0: data,
1: di sensus
0: betul.
1: Ini ya Pak ya. Baik. Baik, ini ada pertanyaan menarik nih Bapak, izin. Ini pertanyaan yang datang dari Pak Budi di Pekalipan. Selamat siang.

0: Bapak salam kenal. Pak, ini kalau Bapak ngeh di sosial media cukup viral, Pak. Cara menolak petugas sensus katanya untuk ke rumah. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hal ini? Dan kenapa nih, Pak, nggak cepat di take down katanya? Terima kasih banyak. Makasih, silakan Bapak menanggapi ya, hal ini.
1: Gini ya. Ibaratnya malam gitu ya. Ya. Kegelapan lah. Kita jangan mencela kegelapan. Karena kegelapan nggak hilang. Yang dilakukan adalah kita bawa penerang gitu. Ya, ini filosofis.
0: Baik.
1: Kita bawa penerang itu kegelapan akan hilang. Nah, yang kami lakukannya dengan RRI sekarang, Pak Budi, ini bagian meneranginnya. Karena hak mereka, misalkan mengupload berbagai macam itu kan, ya susah dibatasin lah. Orang melakukan seperti itu ya susah ya. Karena memang ranah BPS bukan ranah untuk bisa mengendalikan hal tersebut. Ya, misalkan lapor ke polisi ya. Ya gak ada manfaatnya, artinya bukan gak ada manfaatnya, hanya merepotkan saja. Maka kami memberikan penjelasan kepada masyarakat ya. 52% yang sudah selesai menunjukkan bahwa banyak orang di Cirebon ini yang memberikan data, tidak menolak. Hanya sebagian kecil, hanya kadangkala sebagian kecil ini memviralkan diri gitu ya. Ayo ngajak nolak-nolak ya, walaupun sebenarnya
0: ngajakin yang gak baik ya.
1: Iya, ngajakin yang gak baik, itu dosa tanggung sendiri ya.
0: Baik.
1: Ya, kemudian kalau menolak itu apakah boleh? Ya, dalam undang-undang statistik itu tidak boleh. Selama kegiatan itu dilaksanakan oleh BPS, oleh badan resmi, ya BPS ya, harus BPS, maka itu sesuai dengan pasal 27, itu wajib ya, wajib memberikan data yang dibutuhkan terkait sensus ekonomi.
0: Oke, baik. Jadi jangan dipedulikan ya, Pak ya. Ini memang hanya sebagian kecil ya.
1: Iya, kebanyakan sih yang ngajak-ngajak itu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di akunnya itu ya nggak punya follower gitu kan. Mungkin dia cari follower.
0: Ah, bisa jadi ya. Naikin engagement-nya dia ya. Ya. Berarti sebenarnya Bapak juga udah tahu ya tentang kabar ini begitu ya, Pak.
1: Karena
0: ya.
1: Karena teman-teman juga ngecek. Coba cek itu yang nyebar app kayak gitu ya. Oh. Itu tadi. Khawatir kami ya orang-orang yang memang menginginkan apa namanya hal yang tidak baik.
0: Contoh
1: ini ada lagi nih mungkin yang saya sampaikan Mbak Isma ya. Jadi ke kami ini ke BPS Kota Cirebon dan beberapa BPS ya seluruh Indonesia itu ada orang-orang yang iseng nakal gitu Mbak Isma.
0: Iseng nakal?
1: Ya iseng nakal.
0: Gimana
1: gitu,
0: tuh Pak maksudnya Pak?
1: Nelfon ke para pengusaha kemarin percetakan di telepon. Ini BPS ya mereka senamakan pegawai BPS nama orang BPS itu kan. Mesen apa namanya
0: banner
1: block note gitu ya block note ya kemarin di sini sampai ada yang kejadian ya benar-benar lo ganti ya itu tertipu 10 juta gitu. Jadi mesen barang atas nama BPS ya nanti barang datang ke BPS gitu kan itu kan iseng gitu kan dia dapat apa saya mikir dapat apa dia ya karena nggak dari pihak yang di telepon itu tidak memberikan uang ya dia cuman dia nyetak barang datang ke BPS ternyata BPS nggak melakukan gitu ya. Jadi pakai surat SPK surat perjanjian kerja, surat perintah.
0: Kayak beneran ya Pak ya?
1: Kayak beneran.
0: Ya Allah. Ya.
1: Tapi kalau dicermatin ya banyak salahnya juga di SPK itu. Jadi udah banyak. Kemarin juga ada nilai 38 juta.
0: Allahu Akbar.
1: Nelfon atas nama pegawai BPS Kota Cirebon ya. Itu pesan batik gitu kan. Ya. Yang sudah itu kemarin Mijan juga ya. Mijan ya. Mijan itu kan ya terkenal ya. Ada percetakan juga. Pesan gitu juga. Ya. Pesan ya tapi untuknya teman-teman di Mijan itu konfirmasi ke pegawai BPS yang
0: jadi dikenal. sebelum itu ditanyakan dulu ya Pak.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau ada pesanan-pesanan atas nama BPS manapun, tolong konfirmasi langsung ke BPS-nya.
0: Oke, okay. Jangan langsung ditindaklanjuti dulu ya Pak.
1: Iya, dia kan pakai foto pegawai BPS, ya nama gitu kan.
0: Iya ya Pak ya, aduh.
1: Ini kan bagian yang bikin kisruh gitu kan.
0: Betul.
1: Karena
0: betul.
1: Secara ya saya nggak tahu secara finansial kan mereka nggak dapat keuntungan. Iya. Cuma nyuruh orang nyetak bawa ke BPS
0: untuk memberi jelek nama BPS.
1: Iya, nama BPS nama pemerintah.
0: Ya Allah, aduh ada aja ya Pak ya. Baik, ini jadi pembelajaran buat kita semua. Baik, ini Bapak selanjutnya izin kita sapa lagi. Ini ada warga kabupaten ikutan gabung katanya Pak. Siap. Ini ada dari Teh Ica nih Pak yang ada di kawasan Pleret. Selamat siang Bapak, izin bertanya. Mohon maaf Pak, saya orang awam. Berarti sensus ekonomi ini untuk semua ya Pak, bukan hanya untuk pengusaha saja. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Mangga, silahkan.
1: Ya, makasih Teh Ica ya, orang awam ya. Orang awam itu biasanya di atas ya. Orang awan ya.
0: Awan Pak.
1: Ada Teh Ica ya. Saya kira orang yang di atas, jadi nggak tahu saya sesuatu.
0: Nggak kelihatan aja kalau di awan.
1: Iya betul Teh Ica ya. Jadi seluruh ya. Jadi kalau misalkan Kota Cirebon ini ada sekitar 139.467 target ya. Itu yang kita datang adalah pertama seluruh

0: usaha, biar yang punya bangunan maupun tidak, ya, yang keliling maupun tidak kita datanginnya. Jadi seluruh bangunan di Indonesia itu didatangin. Mau bangunan usaha, bangunan sosial, bangunan keagamaan, rumah kosong juga didatangin semua. Untuk memastikan bahwa memang di situ tidak ada, kalau rumah kosong tidak ada penghuninya, tidak ada penduduk, dan tidak ada usaha, ya. Ya seperti itu, ya. Jadi semua didata bahwa ini sudah didatangi lebih baik. Sangat sampai ada yang kelewat. Yang usaha kita data, yang rumah tangga juga kita data. Ya, keluarga kita data tadi dengan menanyakan kondisi sosial ekonominya, misal ekonomi masyarakat. Ya. Jadi Mbak Ica kalau belum didata, insya Allah nanti ada petugas yang akan datang.
1: Dan kalau mau lihat itu di sosial media tadi seperti Pak Asam sampaikan ya, ini sudah ada di situ ya Pak ya, betul, infonya. Betul. Baik, ini selanjutnya pertanyaannya mirip-mirip, mungkin dijadikan satu aja ini ya Pak ya. Ini ada yang pertama Pak Hendra di Gunung Jati. Selamat siang Bapak, sehat selalu. Pak, apa benar beredar di masyarakat itu sensus ekonomi ini katanya untuk pemerintah hitung-hitung biar pajak naik? Ini pertanyaannya mirip-mirip sama yang disampaikan oleh, ini mohon maaf sebelumnya dilompat dulu, sama @prisup90. Katanya terkait dengan pajak nggak Pak? Soalnya ada isu beredar seperti itu. Nah mirip-mirip kan ya Pak ya pertanyaannya.
0: Nah betul,
1: Pak, gak, silakan.
0: Betul, ada memang dua, isu nih yang beredar seperti itu ya, isu beredar terkait dengan pajak. Selama sensus ekonomi dilaksanakan dari tahun saya mulai ikut 96, 2006, 2016 dan sekarang itu, kegiatan BPS itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pajak ya.
1: Baik.
0: Jadi tidak ada kaitannya dengan pajak Bapak sekalian ya. Jadi ya tadi manfaat salah satunya kami ingin mengetahui supply and demand-nya ya, supply demand, sehingga kita tahu sebenarnya kekuatan ekonomi Indonesia itu berapa ya, kekuatan ekonomi Indonesia itu berapa, sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait tadi, bagaimana memenuhi kebutuhan tadi, supply-nya tercukupin atau tidak, sehingga bisa mengontrol harga, semua kegiatan usaha bisa berjalan, kemudian mengkaitkan antar industri ya.
1: Baik.
0: Kan kita ada industri misalkan menghasilkan produk A, ternyata produk A ini ada industri lain dia membeli impor gitu kan. Tentu kenapa tidak dihubungkan ya, linkage antara industri ya. Jadi keterkaitan itu bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga harapannya ekonomi akan semakin tumbuh. Sekali lagi ya, memang isu yang paling banyak sensus ekonomi ini akan membuat pajak katanya.
1: Iya, naik katanya Pak.
0: Pajak naik tidak ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pajak ya. Kalau nggak percaya silakan tanya ke Dirjen Pajak, di sini ada evaluasi, ada pajak, kantor pajak satu ya seperti itu. Terus sekaliannya. Jadi kami tidak ada kaitannya dengan pajak, murni untuk kebutuhan statistik ya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Ini selanjutnya ada Ed Hamzehan. Setelah data sensus ekonomi 2026 terkumpul, berapa lama sampai kemudian ini dipakai untuk kebijakan pemerintah?
0: Nah data ini Bapak sekalian, ini memang kita menggunakan metode KPI namanya. KPI itu apa namanya, Computer Assisted Personal Interview ya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya Fasih ya, di BPS itu aplikasi, kuesionernya dalam bentuk gadget ya. Jadi ada di lab, di apa, di HP teman-teman. Ini memang akan masuk langsung ke server BPS ya. Nah itu bisa diolah langsung. Harapannya sih di Januari, di awal tahun itu sudah bisa dihasilkannya untuk sementara ya. Tapi kondisi data sekarang sekalian memang masih ada yang misalkan data-data yang masih belum valid lah kami bilang. Kenapa ya? Misalkan gini, oh ini ada usaha kok rugi gitu kan? Yeah. Itu akan kami cek dulu gitu. Bentar nggak gitu kan? Walaupun secara teori ya boleh, usaha rugi itu boleh gitu. Ya, tapi kalau misalkan banyak yang data masuk BPS, posisi usaha-usaha tersebut banyak rugi, kami ragu ini benar nggak? Apakah inputnya yang kebesaran atau omsetnya yang kekecilan gitu kan? Jadi dicek lagi sama BPS. Nah proses ini namanya proses validasi, ini memang butuh waktu. Nah kadangkala menjadi kendala kecepatan untuk mempublish adalah tadi memvalidasi data tersebut bahwa memang ini datanya sudah benar loh gitu, tidak ada kekeliruannya seperti itu ya. Jadi ada proses sana. Jadi perkiraan tadi adalah di awal tahun 2027.
1: Baik, terima kasih Bapak. Ini selanjutnya kita sapa lagi yang sudah berkirim live chatnya, @Medi Kurniawan BSC. Selamat siang Bapak, mohon izin bertanya, kalau usaha cabang itu ada di kabupaten atau kota yang berbeda, apakah ini kita akan melakukan double sensus katanya Pak? Terima kasih banyak.
0: Tidak ya, jadi kita mendata adalah bangunan.

0: Ya. Jadi setiap bangunan kita data, jadi dilaporkan sesuai dengan di bangunan tersebut. Misalkan ini ada usaha induknya di Kota Cirebon ya, punya cabang di Majalengka, sama di Indramayu gitu kan. Maka ketiganya akan didata. Hanya pelaporannya adalah sesuai yang kondisi di wilayah tadi. Kalau misalkan di induknya menghasilkan omset misalkan 1 miliar, kemudian di cabang tadi Majalengka sama Indramayu misalkan 500 juta, maka yang dilaporkan cukup yang 1 miliar. Ketika didata di Kota Cirebon. Ya, kalau misalkan okay, nanti saya laporkan secara terpusat lah di induk. Di Kota di apa namanya di Majalengka sama Indramayu nanti tetap didata, tetapi datanya dimasukkan ya. Dimasukkan bahwa posisi Indramayu sekian, Majalengka sekian. Kemudian pekerjaannya juga sama, yang didata hanya khusus yang di Kota Cirebon. Jadi setiap unit tadi ya itu data-data itu dilakukan sesuai dengan unit masing-masing. Nah, ini terjadi di perbankan ya. Jadi perbankan, kemudian Indomaret, Alfamaret itu sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menyampaikan data secara terpusat. Ya, tetapi sesuai dengan outletnya. Outlet A sekian pekerjaannya, ya sekian inputnya, asetnya ini, ya. Omsetnya segini ya, seperti itu. Bank juga sama. Misalkan BRI ya, di sini ada 10 BRI ya. Nanti BRI seperti itu, BCA juga sama ya. Mereka melakukan seperti itu, Mandiri juga sama ya, beberapa. Mereka melakukan gitu. Jadi yang head office-nya itu akan memberikan data ya sesuai dengan kantor cabang, unit semua seperti itu ya. Jadi prinsipnya tadi di data, semuanya di data. Jadi kita tahu oh ternyata di sini ada kantor cabangnya perusahaan ini ya. Seperti itu.
1: Baik. Baik, Bapak, ini selanjutnya kita sapa ya, Pak. Ini alhamdulillah ada banyak yang bertanya dari Mbak Rizka nih, Pak, di Kesambi. Selamat siang, Bapak. Semoga sehat selalu, Pak. Sekarang kan zamannya digital. Kenapa sensus itu enggak pakai online aja, Pak? Jadi masyarakat bisa ngisi nih, enggak harus petugasnya datang. Terima kasih untuk jawabannya.
0: Baik, ya. Terima kasih Mbak Rizka ya. Sebenarnya kami menggunakan online ya. Jadi ada tiga pengisian mandiri itu kemarin sudah kami sampaikan untuk database yang memang dia punya email sama nomor HP WA itu sudah kami blasting ya. Ya, jadi usaha-usaha besar ya kayak perbankan kemarin seperti itu, usaha-usaha besar itu kami ini kan ngisi mandiri beberapa mall misalkan kemarin Gerage Mall, kemudian Gerage City juga sama ya, pelabuhan ya, perusahaan-perusahaan di pelabuhan ya kebetulan JM Pelindo ya, itu memberikan akses kepada kami, KSOP juga sama di sana. Itu sama, mereka ngisi mandiri, kita kasih link, mereka mengisi seperti itu ya. Dan beberapa juga yang UMKM yang kami miliki data emailnya, sama itu sudah di blasting. Ya. Di Kota Cirebon saya lupa berapa ribu gitu ya, sudah di blastingnya. Mungkin Bu Rizka belum dapat kali ya.
1: Iya. Berarti itu memang satu. Untuk tertentu dulu ya Pak ya
0: sekarang? Betul, yang sudah datanya beda email, itu kita blasting. Ada yang masuk, ada balik, ada yang enggak ya. Mungkin emailnya sudah berubah atau seperti apa. Jadi itu yang pertama ya. Dan kami sangat berbahagia sekali kalau misalnya semua usaha bisa seperti itu gitu. Tapi kan kenyataannya tidak. Usaha-usaha yang keliling itu kan enggak punya email. Betul. Mungkin WA-nya juga ganti-ganti ya. HP-nya hari ini nomornya ini besok berganti lagi
1: atau siapa tahu hilang ya Pak.
0: Atau hilang ya. Seperti itu ya. Nah, yang seperti itu memang door to door. Door to door mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Nah, tadi yang ngisi mandiri pakai tautan email, tautan apa? Link kuesioner itu dari April sebenarnya. Sudah kita ini kan.
1: Baik-baik, tapi ini mungkin belum semua akhirnya ya Pak ya. Belum. Kita garis bawahi belum semua masyarakat begitu ya Pak ya. Berarti mungkin nanti ke depannya akan seperti itu semua ya Pak.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul ya.
1: Oke ya. Baik.
0: Cuman ini, kapan? Nah itu wallahu a'lam.
1: Insya Allah kami sunnya Pak ya. Setelah. Segera. Baik ya. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Pak. Ada Mas Deni nih Pak di Kesambi Dalam. Selamat siang Bapak, ini izin bertanya, bagaimana kami sebagai masyarakat bisa mengakses hasil sensus ekonomi nih Pak, dan kalau ia bisa melalui media apa? Terima kasih banyak.
0: Siap Deni ya. Nanti insya Allah hasilnya bisa masuk ke websitenya BPS ya. Jadi alamatnya itu bps.go.id. Ya, itu nasional. Jadi nasional bisa masuk ke provinsi, masuk ke kota. Kalau Kota Cirebon nanti bisa ya. Kalau di Kota Cirebon tulis Cirebonnya. cirebonkota.bps.go.id. Ya. Nah, kalau kabupaten berarti Cirebon Kap ya. Kalau yang kabupaten ada kapnya ya, Indramayu kap.
1: Sesuai ininya ya Pak, ya, wilayahnya ya.
0: Majalengka kap gitu.
1: Oh baik, baik, ya. Baik. Nanti bisa itu ya Pak ya, masyarakat bisa, semua. Bisa lihat ya.
0: Masuk ke situ. Kalau misalkan butuh penjelasan lebih jauh ya bisa datang langsung ke BPS atau telepon ya.
1: Oke.
0: Telepon ke BPS. Insya Allah kami.

0: ya kan, berikan data tersebut ya. Data ini terbuka, siapapun punya hak memanfaatkan data yang memang nanti akan dipublish oleh BPS.
1: Masya Allah, luar biasa.
0: Kalau mau lihat ya, sensus yang lainnya juga sudah ada di website BPS.
1: Oke, lengkap semuanya di sana ya, Pak ya.
0: Insya Allah.
1: Baik, Bapak, ini karena sudah di penghujung waktu, apa yang ingin Bapak sampaikan kembali ini kepada masyarakat? Silahkan Bapak.
0: Baik, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RRI tentunya. Sama-sama, ya, yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dan sering sekali ya. Kami sangat berterima kasih sekali, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada masyarakat. Yang kedua, terima kasih juga kepada masyarakat yang Kota Cirebon yang sudah menerima petugas BPS. Sejauh ini sudah hampir 52%. Kami selesaikan amanah mendata ya. Dan tentu data Bapak-Ibu sekalian akan bermanfaat dan kami doakan semoga menjadi amal jariah. Kenapa? Data itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan, terutama mahasiswa-mahasiswa, peneliti, itu paling banyak membutuhkan ya. Tersamping pemerintah, pengusaha juga bisa memanfaatkannya. Yang ketiga, ya kami berharap untuk masyarakat ya, jangan selalu terpengaruh, yang tidak terpengaruh dengan banyaknya mesej-mesej beredar, isu-isu negatif yang beredar terkait tersebut ya. Karena untuk hal tersebut silakan konfirmasi langsung kepada BPS yang memang menyelenggarakan kegiatan tersebut ya. Karena isu-isu itu bisa berkembang untuk saat sekarang sangat-sangat bebas sekali ya. Mereka menyebarluaskan apapun itu. Yang kemudian kami sampaikan juga, kalau ada yang mengatasnamakan BPS ya, misalkan tadi ya memberikan proyek, mencetak apa, itu tolong konfirmasi kepada BPS ya. BPS ya, untuk memastikan bahwa itu benar ya. Jangan sampai kejadian yang menimpa saudara kita kemarin sampai mencetak sebuah block note ya, senilai 10 juta ternyata itu tidak benar ya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian yang belum didata, yang mudah-mudahan tunggu petugas kami, insyaallah akan datang ya. Kami berharap bisa memberikan data sesuai yang memang dibutuhkan oleh pemerintah. Terima kasih sekali lagi ya.
1: Sama-sama Bapak.
0: Terima kasih juga buat pendengar Pro 1 FM ya. RRI.
1: Terima kasih banyak Bapak. Jadi kita sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 ini ya Pak ya.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Samiran SSIMT, Kepala PPS Kota Cirebon. Sehat selalu. Makin Amin. Sukses ya Pak ya.
0: Amin.
1: Baik. Dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kami hadirkan sajian beranda Asta Cita Literasi Digital bersama BPS Kota Cirebon. Sampai berjumpa kembali dalam sajian beranda Asta Cita selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Demikian beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi.

0: lintas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya segera akan kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Prancis siap menantang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Gladys Garcia, please you can stop moderating. Thank you.
3: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yes, I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda, dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim

0: Menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
1: Speed and we will try to fight till the end.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
3: Let's see. I keep saying the same.
4: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia,

0: Syah menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
1: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
2: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
1: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
0: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Because the Persib is a team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
3: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karis Wadidzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19, sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Dengan yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Tidak ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan ko.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semua, terima kasih Anda masih bersama kami. Udah makan siang belum? Kalau belum makan siang ya, udah jam 12.27 waktu Indonesia Barat nih. Dan siang ini Isma akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke satu tempat yang kulinernya ini udah Cirebon banget pokoknya. Jadi kayak ada bilang, kalau nggak ke Cirebon nggak makan ini kayak kurang. Empal Gentong bukan, yang satunya. Apa tuh? Tetap bersama kami ya. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan saatnya Isma ajak Anda jalan-jalan ke sebuah desa, atau kita bilangnya bukan desa, apa ya? Kecamatan, iya kali ya, kecamatan, kalau desa kan nanti lebih kecil lagi. Jadi siapa nih yang gak kenal sama yang namanya nasi jamblang? Kayaknya semua orang tahu ya, makanan khas Cirebon yang sering banget menjadi buruan pecinta kuliner. Dan nasi jamblang ini memang sesuai namanya, berasalnya dari Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Desa Jamblang sendiri ini terletak di bagian barat Kabupaten Cirebon ya, dan punya

0: adalah ekspedisi Laksamana Cheng Ho atau Zheng He di abad ke-15 di Cirebon. Dan di zaman itu juga nih, sebagian dari orang Tionghoa akhirnya memilih tinggal di Cirebon dan melakukan perjalanan ke beberapa tempat. Salah satunya ya ke Desa Jamblang ini yang lokasinya di bagian barat Cirebon. Meski begitu, sejak zaman dulu masyarakat Cirebon itu dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Salah satunya ya warga Desa Jamblang sendiri yang memang sangat menghargai orang asing, hingga akhirnya warga Tionghoa ini nyaman tinggal di Desa Jamblang. Dan pemberian nama Jamblang sendiri ini memang diambil dari nama pohon buah jamblang, karena memang di sana itu habitatnya pohon buah jamblang ya. Dan kalau dilihat dari sejarahnya nih, nggak heran ya kalau kemudian pemerintah Kabupaten Cirebon ini akan menciptakan wisata sejarah di Desa Jamblang dan sekitarnya. Karena memang ya di sana itu ada lokasi yang dijadikan destinasi wisata, kayak bangunan-bangunan tua heritage yang dianggap punya nilai sejarah, di antaranya kelenteng ini. Dan selain itu juga ada kerajinan gerabah yang berlokasi di Desa Sitiwinangun yang lokasinya gak jauh ya dari Desa Jamblang.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: lebih terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrah. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastrah terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastrah. BPR Triastrah memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastrah terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Sementara itu dari detikjabar.com pendengar, di mana menyoroti tentang kabar yang dinantikan masyarakat Jawa Barat akhirnya datang ya, karena Bandara Husein Sastra Negara Bandung segera kembali melayani penerbangan jet komersial setelah sebelumnya operasional penerbangan regulernya dialihkan ke Bandara Kertajati. Sejumlah maskapai nasional hingga internasional telah mengajukan usulan rute penerbangan. Dan jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, warga Bandung dan sekitarnya ini akan kembali menikmati penerbangan langsung dari pusat kota tanpa harus menuju Majalengka. Lantas, maskapai apa aja nih yang terbang dari Bandara Husein? Nah, ini dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Lasia. Ini mengatakan bahwa sejumlah maskapai telah mengajukan slot penerbangan untuk beroperasi di Bandara Husein Sastra Negara. Dan maskapai ini berasal dari dalam maupun luar negeri ya. Ada CityLink, Garuda Indonesia, Super Airjet, Wings Air, Transnusa, Indonesia Air Asia, kemudian juga Scoot ini dari Singapura ya, dan juga Malaysia Airlines serta Air Asia Malaysia. Dan sebagian maskapai ini sudah berada pada tahap pengajuan slot dan evaluasi operasional sebelum resmi membuka layanan. Dan rute penerbangannya sendiri ini banyak banget ya, nanti bisa dibuka sendiri aja di sosial medianya Bandara Husein Sastra Negara Bandung ini ya. Lantas nanti bagaimana kabar dari Bandara Kertajati? Kita nantikan bareng-bareng ya, mudah-mudahan masih tetap baik dan bisa semakin baik. Amin. Selanjutnya, sesaat lagi tepat pukul 13 segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah siang.

0: Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Bila Koperasi Angkasa Wan RRI Cirebon masih tetap aktif dan berjalan baik, kami tetap memberikan pelayanan simpan pinjam serta usaha toko untuk memenuhi kebutuhan anggota.
2: Kita menyusun itu dari sejarah, berangkatnya dari sejarah turun-menurun dan dimulai dari abad 15.

0: Sari berita, Koperasi Angkasa One RRI Cirebon tetap mempertahankan pelayanan terbaik kepada anggota di momentum Hari Koperasi Nasional ke-79. Pemerintah Kabupaten Cirebon lengkapi bukti historis pendaftaran indikasi geografis kerajinan rotan Cirebon. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Koperasi Angkasa One RRI Cirebon tetap mempertahankan pelayanan terbaik pada anggota di momentum Hari Koperasi Nasional ke-79.
1: Kami tetap memberikan pelayanan simpan pinjam serta usaha toko untuk memenuhi kebutuhan anggota.
2: Koperasi Angkasa One RRI Cirebon tetap mempertahankan pelayanan terbaik kepada anggota pada momentum Hari Koperasi Nasional ke-79. Layanan simpan pinjam dan usaha toko masih menjadi program utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota sehari-hari. Bendahara Koperasi Angkasa One RRI Cirebon, Muhammad Kristiantio mengatakan kondisi Koperasi hingga saat ini tetap aktif dengan pelayanan yang berjalan optimal. Jumlah anggota relatif stabil meskipun terdapat pegawai baru yang bergabung dan beberapa anggota memasuki masa purna tugas.
1: Alhamdulillah, Koperasi Angkasa One RRI Cirebon masih tetap aktif dan berjalan baik. Kami tetap memberikan pelayanan simpan pinjam serta usaha toko untuk memenuhi kebutuhan anggota. Untuk jumlah sendiri, jumlah anggota itu relatif stabil ya. Namun ada penambahan dari beberapa pegawai baru yang bergabung. Kemudian ada juga beberapa pegawai purna yang mungkin sudah tidak jadi bagian dari anggota koperasi karena sudah purna ya.
2: Menurutnya, layanan simpan pinjam masih menjadi fasilitas yang paling banyak dimanfaatkan dibandingkan unit usaha lainnya. Sementara itu, usaha toko mulai berkembang dan semakin membantu dalam memenuhi kebutuhan harian seluruh anggota koperasi. Ia menilai kemudahan proses pengajuan pinjaman menjadi alasan utama anggota tetap memilih koperasi dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Selain bunga yang ringan, anggota juga memperoleh manfaat pembagian sisa hasil usaha setiap pelaksanaan rapat anggota tahunan. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon memperingati Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 dengan menggelar upacara di halaman Balai Kota Cirebon. Upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, selaku Inspektur Upacara, dan diikuti aparatur sipil negara, pelaku koperasi, serta berbagai unsur terkait. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, peringatan Hari Koperasi tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun koperasi sebagai pilar utama ekonomi, kerakyatan yang adaptif, modern, dan mampu menjawab tantangan zaman. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon. Pemerintah juga terus memperkuat perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang ditargetkan melahirkan lebih 80 ribu koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten Cirebon lengkapi bukti historis pendaftaran indikasi geografis kerajinan rotan Cirebon.
3: Berangkatnya dari sejarah turun-temurun dan dimulai dari abad 15. Kita mengumpulkan dari berbagai sumber.
4: Proses pendaftaran indikasi geografis kerajinan rotan Cirebon tidak hanya membutuhkan dokumen administratif, tetapi juga bukti sejarah yang kuat. Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menelusuri berbagai sumber sejarah untuk melengkapi persyaratan tersebut. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Prodia, mengatakan penyusunan dokumen dilakukan dengan menggali sejarah kerajinan rotan sejak abad ke-15. Berbagai referensi termasuk arsip dari Belanda turut dikumpulkan. Menurutnya, proses penelusuran sejarah menjadi tantangan tersendiri karena harus memastikan seluruh data memiliki dasar yang kuat. Hal itu diperlukan agar pengajuan indikasi geografis dapat diterima dan diakui secara internasional.
3: Kita menyusun itu dari sejarah. Berangkatnya dari sejarah turun-temurun dan dimulai dari abad 15. Kita mengumpulkan dari berbagai sumber sampai sumber-sumber yang dari Belanda pun kita kumpulkan. Bahwa ternyata Rotan Cirebon itu, Kerajaan Rotan, ya, itu sudah sebelum kemerdekaan, ya, sudah dipakai oleh para petinggi-petinggi republik, bahkan petinggi-petinggi dunia. kita dokumentasinya ada.
4: Meski masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyusunan dokumen, proses penyusunan terus dilakukan secara kolaboratif. Disperdagin bekerja sama dengan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, hingga Kementerian Hukum untuk melengkapi seluruh persyaratan. Pihaknya berharap proses tersebut dapat berjalan lancar karena keberhasilan proses indikasi geografis tidak hanya mengangkat nama Kabupaten Cirebon, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, khususnya sektor ekspor kerajinan rotan. Aura Aulia melaporkan.
0: Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Cirebon melonjak lebih dari 2 kali lipat sepanjang 2025. Namun, di balik lonjakan tersebut, jumlah anggota koperasi justru mengalami penurunan hampir sepertiga. Berdasarkan data Kabupaten Cirebon, dalam angka 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Cirebon, jumlah koperasi aktif meningkat dari 366 unit di tahun 2024 menjadi 851 unit di 2025 atau bertambah 485 koperasi. Kenaikan ini setara sekitar 132,5%. Di sisi lain, jumlah anggota koperasi justru turun dari 118.408 orang di 2024 menjadi 81.740 di 2025. Dengan demikian, terdapat penurunan sebanyak 36.668 anggota atau sekitar 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo mengatakan, data ini perlu dibaca secara utuh karena kenaikan jumlah koperasi di 2025 dipengaruhi oleh pembentukan koperasi merah putih di tingkat desa dan juga kelurahan yang telah masuk dalam pendataan statistik. Makasyid Asy Syariah dinilai tetap relevan menjadi fondasi perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif.
5: Memang Makasyid Syariah ini memang kemungkinan akan terus tidak hanya 5 pilar yang digagas oleh Imam Al-Ghazali.
2: Konsep Makasyid Asy Syariah dinilai masih relevan sebagai fondasi perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum positif di Indonesia karena mampu menjawab berbagai persoalan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan yang masih terjadi hingga saat ini. Hal tersebut dikatakan Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Musli, kepada RRI. Ia menjelaskan bahwa konsep yang berawal dari 5 prinsip dasar menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tersebut terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat modern serta dapat dikontekstualisasikan untuk memperkuat perlindungan dan hak perempuan.
5: Memang Makasyid Syariah ini memang kemungkinan akan terus berkembang. Tidak hanya 5 pilar yang digagas oleh Imam Al-Ghazali. Jaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Itu mungkin tidak akan terbatas pada 5 itu. Ke depan mungkin akan ada yang namanya menjaga kehormatan, menjaga lingkungan, kemudian menjaga bahasa sekarang, ekoteologi lah dan lain sebagainya. Jadi mungkin konsep Makasyid Syariah ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Menurut Musli, implementasi 5 prinsip tersebut mencakup jaminan kebebasan perempuan dalam beragama dan beribadah, perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis, hingga pemenuhan hak yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menambahkan perkembangan pemikiran Makasyid Asy Syariah memungkinkan lahirnya dimensi perlindungan baru, seperti menjaga kehormatan dan lingkungan, sehingga konsep tersebut tetap relevan sebagai landasan mewujudkan kemaslahatan serta keadilan dalam perlindungan hak-hak perempuan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id. Dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa follow Instagram kami at rri_Cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat siang. Sampai jumpa.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan kini saatnya Prodangdut hadir ya untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana siang hari ini. Jadi silakan yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, Lisma tunggu WhatsAppnya di 081-324-95135. Panjang nih perjalanan kita sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan masih Isma tunggu ya WhatsAppnya di 081-324-951-935. Yang pertama Isma sapa dulu, ada Theo di Mandirancan yang mau dengerin lagunya Doel Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Isma puterin dari miliknya Uci Sucita aja gak apa-apa ya. Soalnya kayaknya kita gak ada nih yang punyanya Doel Sumbangnya ya. Oke, terima kasih. Dan salamnya katanya buat semua aja. Boleh. Dan lanjut lagi, Isma sapa juga yang sudah berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Ada juga dari Mimi nih yang ada di Perbutulan, mau dengerin lagu dari miliknya Mansur S, katanya Mama Papa. Kalau gak ada, Isma putarkan yang lain gak apa-apa ya. Salamnya buat Mbak Lisma aja yang lagi tugas, katanya semoga semangat selalu. Amin, terima kasih. Tetap bersama kami, masih di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif.

0: Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro Dangdut.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Sekarang lagi Isma bacain ya. Bacain lagi, gimana sih bacanya? Sekarang Isma bacain lagi yang udah berkirim WhatsApp ya di 081-324-951-935. Ada Suyatna Wong Idep dari Cangkring Pleret, mau lagunya Ria Amalia yang SMS, boleh ditunggu ya. Siang juga Isma sapa untuk Raka yang ada di Lewi Muding Majalengka, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu dong Kak, Doa Suci. Doa Suci itu lagunya siapa ya? Nanti Mas Raka WhatsApp lagi ya. Ini kita gak punya nih lagunya, jadi gak masuk di playlist, ganti yang lain aja ya. Salamnya buat anak-anak Sujo yang selalu setia nungguin tanggal muda katanya. Sama kalau gitu, tos dulu kita ya. Salam kangen buat Kang Acep aja. Kapan nih nongkrong bareng lagi di angkringan sambil ngutang kopi lah. Kok ngutang? Traktir dong. Tetap bersama kami ya, masih di Sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto tumpukan uang tunai dan mata uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan polisi saat menggeledah Cafe The Clan di Cipete, Jakarta Selatan. Unggahan ini mengaitkan temuan uang tersebut dengan dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel, sehingga memunculkan kesan bahwa foto ini merupakan dokumentasi langsung dari penggeledahan terbaru. Faktanya, klaim ini tidak benar ya. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran menunjukkan foto tumpukan uang yang beredar tidak berasal dari penggeledahan Cafe The Clan, tapi juga merupakan foto gambar lama yang sebelumnya sudah dimuat dalam artikel antara news.com di 2021 dan detik.com pada 2015 terkait pemberitaan nilai tukar uang sehingga tidak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang ditangani polisi. Adapun dalam penggeledahan di Cafe The Clan, penyidik memang menemukan uang dalam mata uang asing dalam berkas dan tersembunyi, tapi dokumentasinya berbeda dengan foto yang beredar di sosial media. Demikian cek fakta untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: mendapatkan hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Triastra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Triastra hari ini. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka di Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin.

0: perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut lagi ya, Isma sapa untuk yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ada Mas Iksan di Klayan, mau lagunya Payung Hitam dari miliknya Iis Dahlia. Payungnya masih hitam ya, belum ganti warna. Ditunggu ya payung hitamnya. Mana nih, harusnya ada payung hitamnya. Lanjut lagi, ini katanya salamnya buat Rinawati aja yang ada di Siliwangi. Terima kasih, sama-sama. Ada juga dari Haurgelis Indramayu, Hans Ardiansyah katanya mau dengerin lagunya Caca Handika yang Angka 1. Baik, salamnya buat siapa ini? Buat yang lagi siaran aja, terima kasih. Dan juga buat Mbak Rina yang tadi 6:30 sudah bersiaran ya, betul banget. Terus juga buat semua kru RRI aja dan semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, terima kasih. Lanjut lagi, Isma juga sapa untuk yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ada dari Haji Udin di Majalengka. Apa kabar Pak Haji, mau lagunya Mega Mustika yang Bukan Yang Pertama. Mohon maaf ya, nanti Isma putarkannya yang ada di playlist kita aja ya, yang untuk Murem Bulan. Salamnya buat semua aja dan juga untuk semua staff Totong Collection yang lagi sibuk ngagelar katanya. Tolong di play ya. Siap, insya Allah. Ditunggu ya. Ada juga dari siapa ini? Dari siapa yang ada di Kuningan? Gak ada namanya. Dari 0858889 sekian. Mau lagu Selalu Rindu katanya ini Cynthia. Selalu Rindu tuh bukannya, aduh siapa kok jadi lupa ya, yang orang Kuningan juga kan yang nyanyi itu kan, jadi lupa. Ega ya, bukan punya Ega ya. Kalau punya Ega ada nih, tapi kalau punyanya ini Cynthia, kita gak punya. Jadi gimana dong? Tetap bersama kami ya, masih di sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan saatnya Selis Wajiliasari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya, di Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti selepas Isma akan hadir bersama Anda via Alwansa hingga nanti pukul 19 dalam sajian Cirebon sore ini. Lismanya pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dan tidak berdekat Anda bersama saya, Bian Alwansa, dalam rangka Cirebon sore ini sampai datang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat, pendengar. Dan sore hari ini, Anda sudah hampir gitu ya, selesai melaksanakan ataupun menuntaskan rangkaian aktivitas Anda di hari yang ke-14 di bulan Juli 2026, tepatnya di hari Selasa ya, pendengar ya. Saya pakai saltum, jadi salah, takut salah menyebutkan hari gitu ya pendengar ya. Baik pendengar, rangkaian rekam musik dan informasi akan kami hadirkan dalam rangkaian rekam musik dan informasi sampai nanti Anda akan menyimak kumandang azan asar yang akan berkumandang tepat pukul 15:18 waktu Indonesia Barat. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, meningkatnya risiko kebakaran di kawasan permukiman padat menjadi perhatian serius. Forum Komunikasi Damkar Swasta Kalimantan Barat dan Ketua Harian Forkom Damkar Swasta Kalbar, Edi Zulkarnain, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap kondisi instalasi listrik yang sudah tua, penggunaan peralatan listrik yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI, hingga potensi kebocoran gas. Dan menurut Edi, penyebab utama kebakaran masih didominasi oleh faktor kelistrikan. Ia menilai perkembangan pembangunan tidak selalu diikuti dengan pembaharuan instalasi listrik yang sesuai standar, dan pihaknya tidak bermaksud menyalahkan penyedia listrik, namun kondisi pemadaman listrik yang terjadi dalam durasi cukup lama dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya korsleting pada instalasi listrik yang sudah tua. Pro 1 masih bersama Anda mendengar dalam rangkaian rangka musik dan informasi hingga nanti pukul 16 saatnya Anda akan menyimak siaran berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan Cirebon dalam Lintas Jabar.

0: Dari rri.co.id, pendengar, dan Anda akan terus menyimak tentunya rangkaian ragam musik dan informasi hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya, Piana Alwansa. Dan tentunya pendengar, rangkaian ini akan kami hentikan sejenak pada pukul 15 lebih 16 menit karena kami akan segera mengumandangkan azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dan masih ini terkait dengan beberapa di daerah di luar Cirebon, khususnya di luar Jawa atau mendengar di Makassar, dikabarkan bahwa ancaman kekeringan akibat musim kemarau mulai membayangi wilayah Kepulauan Selayar. Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang telah melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan krisis air bersih agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Dan di Rut Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang Darmawang, dalam program Kentongan Pro 1 RRI Makassar pada beberapa waktu lalu, mengungkapkan bahwa pihaknya mengelola 7 sumber air baku yang tersebar di 4 kecamatan di daratan Kepulauan Selayar. Saat ini kondisi air tersebut masih cukup terpantau aman, namun tanda-tanda penurunan debit mulai terlihat seiring dengan berkurangnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Dan lebih lanjut, pihaknya juga melakukan pemetaan untuk titik rawan seperti Kecamatan Bontu Cikuyu dan Kecamatan Bontu Haru. Jadi ini pendengar terkait dengan kemarau, dan kita harapkan juga kita harus berhemat terkait dengan penggunaan air yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini mungkin sudah masuk terkait dengan musim kemarau untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Apakah sudah mulai terasa di daerah-daerah yang sudah terbiasa kekeringan seperti yang di Desa Selangit dan lain sebagainya? Semoga saja warga Desa Selangit, khususnya Mang Anto dan juga keluarga Mang Anto di sana, di daerah Selangit, semoga sudah bersiap-siap untuk menghadapi musim kemarau ini, pendengar.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pendengar, kami cukupkan hingga di sini rangkaian ragam musik dan informasi, dan kami akan segera hadirkan dialog kentongan hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam topik mengetuk pintu kebijakan, progres dan perkembangan pipa air bersih di Kuningan, Cirebon untuk Desa Windu Haji bersama narasumber kami yaitu Kepala Desa Windu Haji Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Ibu Ika Nurhanika yang akan dihubungi melalui line telepon untuk sore hari ini. Dan nantikan terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Informasi mitigasi bencana sangat penting karena
3: empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko, sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kami akan segera bersama Anda pendengar dalam dialog kentongan hingga beberapa menit ke depan dalam topik mengetuk pintu kebijakan progres perkembangan pipa air bersih Kuningan Cirebon untuk Desa Windu Haji.
1: Mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
0: Ya pendengar, selamat sore. Pendengar RRI Cirebon, masih ingatkah Anda dengan jeritan warga Desa Windu Haji Kecamatan Sedong saat kekeringan hebat melanda dan Setu Sedong mengering beberapa waktu lalu? Masalah tahunan yang seolah tanpa ujung itu kini menemukan titik terang. Pasca suara warga disuarakan melalui program Kentongan RRI Cirebon, respon cepat lahir dari pemerintah kolaborasi indah lintas kabupaten kini tercipta. Mata air Sanganurip Kuningan kini mengalir hingga ke Desa Windu Haji Cirebon dan didanai penuh oleh Disperkim Provinsi Jawa Barat. Sore ini pendengar kita akan berbincang langsung dengan sosok di balik perjuangan ini adalah Ibu Desa Windu Haji, yaitu Ibuku Ika Nurhanika, yang kita akan menggali bagaimana progres dan dampak luar biasa bantuan ini bagi warga. Kita akan menyapa Ibu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Bu,
2: sehat Pak?
0: Ya, sehat Ibu. Dengan pian Ibu, apa kabar Ibu? Bu,
2: sehat juga Bapak.
0: Katanya baru pulang ya Bu ya dari dari ibadah haji atau ibadah umroh ya Bu ya. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Oke. Okay. Baik Ibu. Nah, Ibu ini kan terkait dengan cerita ini ya Bu ya, terkait dengan cerita kabar baiklah katakanlah begitu. Boleh diceritakan kembali Bu bagaimana awal respon dari dinas terkait setelah Ibu menyuarakan kondisi Windu Haji di forum Kentongan RRI beberapa waktu lalu Ibu? Bagaimana respon?
2: Oh, siap Pak. Alhamdulillah Pak, sekarang dapat bantuan bantuan air bersih lintas kabupaten Pak dari Kabupaten Kuningan sumber mata airnya dan untuk pemanfaatannya Desa Windu Haji Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
0: Ya.
2: Dan sebelum itu banyak sekali langkah-langkah yang ditempuh ya Pak. Yang pertama yaitu untuk mengatasi krisis air bersih di kala musim kemarau tiba, yaitu untuk minta bantuan berupa pengeboran gitu. Dan alhamdulillah kemarin dapat tahun berapa tuh ya dapat pengeboran itu dari CSR Pak, dari BKKBN Provinsi Jawa Barat. Terus setelah pengeboran saya tuh mintanya 160 meter gitu. Tapi alhamdulillah setelah 160 meter tuh tidak ada mata air Pak. Tidak ada air di dalamnya tuh. Itu jadi enggak ada apa sih, setelah pengeboran enggak keluar air. Terus saya tuh minta bantuan lagi gitu. Ke BPBD ya alhamdulillah sih responnya cepat banget untuk BPBD Kabupaten Cirebon. Setiap minggunya tuh dikirim 2 tangki selama seminggu 3 kali 2 tangki air bersih tuh Pak. Jadi hari Senin, hari Rabu, sama hari Jumat. Itu juga untuk peruntukannya untuk minum, bukan untuk mandi dan nyuci gitu. Untuk minum aja, untuk masak gitu. Dan sampai alhamdulillah sih, terima kasih untuk BPBD Kabupaten Cirebon sampai dipinjemin toronnya Pak untuk penampung airnya tuh gitu.
0: Baik.
2: Dan alhamdulillah kemarin tuh kabar gembira tahun 2025 gitu, antara bulan November gitu saya tuh ditelepon sama orang di Disperkim Jabar untuk mencari sumber mata air di wilayah Kabupaten Cirebon, di wilayah Kabupaten Kuningan, dan di situ ada 3 sumber mata air, ada Cibulan, Linggasana, sama Sanganurip, dan saya memilih untuk sumber mata air yang ada di Sanganurip Pak.
0: Kenapa Bu milih Sanganurip Bu?
2: Karena lebih dekat itu
0: lebih
2: Pak.
0: Dekat. Oh iya, lebih dekat ya Bu, jaraknya.
2: Lebih dekat gitu. Kalau Cibulan kan lebih jauh lagi itu. Alhamdulillah sih dari bulan November sampai sekarang Juli tahun 2026 belum setahun gitu Pak ya. Sudah direspon cepat gitu. Sekarang sudah tender, sudah pengerjaan, sekarang lagi pengerjaan serpoar di Sanganurip di sumber mata airnya dan di serpoar Desa Windu Haji Pak. Dan ini juga saya juga ucapan terima kasih banyak untuk Radio RRI Cirebon Pak. Itu jadi
0: kasih,
2: setelah saya jadi narasumber untuk kemarin kan 2 kali ya Pak untuk bulan September sama bulan apa tuh gitu. Kan ngobrol bareng sama kepala dinas PDAM atau PAM yang ada di Cirebon tuh gitu. Dan saya merekomendasikan, Bu Pak, bisa nggak kalau PAM dari Kabupaten Cirebon dibawa untuk ke Windu Haji, kata itunya, ibuku terlalu kejauhan gitu, kan nggak bisa gitu.
0: Iya, iya, ya, betul.
2: Betul. Jadi saya juga ucapkan terima kasih, Pak, terima kasih banget untuk RRI Cirebon gitu, yang sudah, kan kita tuh apa sih, mungkin ada beberapa cara yang dikabulkan Allah ya, Pak.
0: Betul.
2: Salah satunya sebagai saya narasumber dan didengar oleh dinas-dinas terkait, Pak. Dan saya juga ini tuh, Pak, terus terang istilah saya terakhir, Pak, gitu. Jadi kalau tidak ada bantuan lintas kabupaten ini, entah apalagi gitu untuk memenuhi air bersih yang ada di Gini Haji itu. Dan alhamdulillah semua biaya ditanggung oleh Disperkin Jawa Barat dan Windu Haji terima manfaatnya.
0: Terima manfaatnya. Oke, baik. Nah, sekarang seperti apa, Bu, keadaan dari warga Windu Haji sendiri, Ibu?
2: Kalau untuk sekarang sih sebelum adanya bantuan air gitu kan suka ada tuh pemanfaatan dari air sungai itu, Pak.
0: Air sungai gitu.
2: Yang seharusnya untuk pertanian, air sungai kan kotor ya, Pak, gitu. Untuk pertanian di pakai paralon tuh, Pak. Jadi ditampung dulu di rumah-rumah gitu, tidak untuk minum gitu, hanya untuk cuci baju, terus apa sih, cuci piring dan untuk minum beli aqua gitu, itu yang galon gitu.
0: Galon ya, Bu ya. Isi ulang ya, Bu ya. Oke. Baik, Ibu Kubu, ini kan terkait dengan proyek atau koordinasi, proses koordinasi di lapangan hingga proyek ini bisa terrealisasi seperti apa, Bu? Gambarannya, Bu. Apakah rumit ataukah memang Allah mudahkan untuk suara dari Ibu ini bisa didengar kemudian bisa direalisasikan oleh para pimpinan atau para pihak-pihak terkait ini, Bu? Silakan, Ibu.
2: Alhamdulillah, Pak. Jadi bantuan juga tidak ujuk-ujuk datangnya, Pak, gitu, tanpa ada pihak yang memperjuangkan. Saya juga terima kasih banget untuk Disperkin Jabar, untuk konsultannya, Pak, Pak Ipan, Pak, yang ada di dalamnya gitu ya. Kemarin juga Pak Kabang turun sampai ngetrek jalur, Pak, dari Bandung pada turun semua untuk pipa paralonnya gitu. Jadi dari informasi dari Pak Kabang kemarin kan saya pertemuan sama pemerintah desa Sangkanurip sama desa Bindu Haji dihadiri sama Disperkin Jawa Barat sama kepala bagiannya gitu, Pak. Jadi menginformasikan bahwa di Provinsi Jawa Barat itu ada 10 kabupaten, 10 desa yang mengajukan seperti bantuan air lintas kabupaten ini. Dan alhamdulillah hanya desa Bindu Haji Kabupaten Cirebon yang di-ACC, Pak, di Provinsi Jawa Barat. Jadi yang lainnya di-cancel semua, cancel hanya desa Bindu Haji. Saya juga ucapan bersyukur, Pak, ya Allah, sampai saya nangis gitu, terharu gitu. Ya Allah, mudah-mudahan untuk kemarau yang akan datang masyarakat Windu Haji tidak
0: akan merasakan kesulitan
2: kemarau, untuk air bersihnya gitu. Ya.
0: Intinya pemanfaatan air bersih sekarang ini seperti apa, Bu? Apakah juga bisa dimanfaatkan ataupun bisa dinikmati oleh seluruh RT yang ada di Windu Haji atau seperti apa, Ibu? Gambarannya, Ibu, sekarang ini.
2: Ya, Pak. Jadi untuk sekarang bantuan air bersihnya tuh hanya ke tandon-tandonnya, Pak. Tandon-tandonnya, gitu. Jadi untuk ke warganya kan tidak ada bantuannya dari kalau untuk kemarin sih rencananya tuh mau ke rumah tuh SRSR-nya, tapi karena sekarang kan tahu sendiri, Pak, pemangkasan anggaran. Jadi hanya untuk Windu Haji itu sampai ke tempat penampungan air. Tapi segitu bersyukur
0: banget, Ibu, ya.
2: Udah nanti, jadi nanti masyarakat biar bayar gitu, tapi tidak keberatan, Pak, karena
0: karena kita butuh ya, Bu, ya.
2: Membutuhkan gitu, iya, benar.
0: Betul. Baik.
2: Dengan kapasitasnya sekarang tuh untuk 500 rumah, Pak.
0: 500 rumah. Oke. Berarti mencukupi apa, seperti apa, Bu, masuk ke tandon air ini? Apakah memang semuanya bisa dimanfaatkan atau memang ada kalanya juga agak kurang? Seperti apa, Bu, gambarannya, Bu?
2: Jadi kan di desa Windu Haji itu ada 3 dusun ya, Pak.
0: Iya.
2: Per dusunnya itu saya kasih tandon-tandon tuh. Jadi di dusun 1 tandon untuk satu dusun. Iya. Di dusun 2 dikasih lagi penampungan airnya tuh, Pak, seperti toren atau gitu. Ya. Jadi saya tuh bangun lagi gitu. Jadi 3 dusun itu per dusunnya satu-satu. Jadi tidak mengganggu satu sama yang lainnya.
0: Oke, baik. Berarti intinya memang harus ada, dalam tanda kutip, memang harus ada perhitungan yang cermat ya, Bu, ya. Ketika tandon-tandon air ini, agar supaya masyarakat ini tidak merasa kekurangan. Jadi kejelian daripada pemimpin seperti halnya Ibu Kuwi ini memang bisa dirasakan oleh masyarakat Windu Haji ya, Bu, ya. Ketika tandon-tandon air ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar tanpa mengganggu daerah-daerah lain yang tentunya juga memiliki kebutuhan yang sama dengan kebutuhan air bersih gitu, Ibu, ya.
2: Iya, Pak.
0: Baik. Dah. Iya, gimana Ibu, silakan.
2: Kan waktu sebelum pemerintahan saya tuh ada yang namanya Pangsimas ya, Pak. Yeah. Pangsimas itu ada satu tempat tidak digunakan karena airnya kan tidak ada. Jadi saya sekarang dimanfaatkan lagi itu. Airnya gitu. Jadi gimana sih daripada mubazir gitu saya pergunakan lagi untuk penampungan air itu, Pak.
0: Berarti intinya seluruh masyarakat di Desa Windu Haji ini sangat-sangat bahagia sekali ya, Bu ya.
2: Sangat
0: mendukung sekali ya dengan apa yang telah dilakukan oleh ibu kubunya gitu ya Bu ya. Baik. Dan tentunya juga terkait dengan sektor pertanian, apakah juga ikut terdampak juga Ibu ataupun ikut menikmati air yang mengalir di kala kekeringan Ibu?
2: Jadi kalau pertanian juga yang keduanya tak jadi itu apa sih suka ngambil air tuh jadi kekurangan air, kesulitan air gitu untuk keduanya gitu.
0: Berarti ini kalau di ini kan kita peruntukkan untuk masyarakat terlebih dulu ya Bu ya.
2: Iya, ini kan air bersih, Pak. Jadi ya, Bu, ya? Kadar airnya udah di apa sih, udah dites itu sampai ke provinsi gitu untuk layak minum ini.
0: Gitu. Berarti intinya kalau daerah di Windu Haji ini memang kalau ada musim kering ini memang terdampak kekeringan Bu ya. Selalu Bu.
2: Iya Pak, jadi kalau sebulan aja kekeringan tuh, jadi masyarakat tuh sudah kelengan nyari air tuh Pak.
0: Ya oke. Jadi kelimpungan untuk, nyari airnya Ibu ya.
2: Untuk alternatif tuh Pak, jadi kasihan masyarakat tuh dari air kotor untuk sawah untuk irigasi, jadi pakai selang gitu, pakai paralon ke rumah-rumah untuk mengatasinya. Jadi nanti kan di apa sih ada bahasa Sundanya penyerpan gitu
0: penyerpan,
2: Pak. Jadi
0: dimanfaatkan lagi. Berarti intinya situ Sedong itu sekarang saat ini juga kering Bu? Atau seperti apa Bu saat ini Bu?
2: Kalau fungsinya situ Sedong untuk pertanian itu kurang ya. Mungkin kurang, untuk ke wilayah timur mungkin ada manfaatnya. Itu kan sebelah timur
0: sebelah timur ya. Haji.
2: Jadi tidak bisa mengairi aliran itu tuh Pak. Pertanian-pertanian yang ada di sini Haji, gitu.
0: Ya, Bu, ya. Oke, berarti intinya kalau situ Sedong ini memang tidak dalam tanda kutip tidak apa ya tidak berpengaruh ya Bu ya terkait dengan keberadaan daripada warga Windu Haji gitu Bu ya. Nah terakhir Bu sebagai pemimpin desa yang berhasil mengawal aspirasi warga nih Bu ya, tentu warga juga sangat bangga sekali dengan Ibu. Apa harapan Ibu ke depan untuk perawatan infrastruktur air ini Bu, dan pesan Ibu untuk program Ketongan RRI yang menjadi jembatan perjuangan Ibu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui Kentongan RRI. Ibu silakan, mangga.
2: Jadi yang pertama mungkin dengan adanya bantuan air ini masyarakat Windu Haji tidak kekurangan air bersih dan untuk perawatannya kami telah membentuk KP Sepam dan di dalamnya untuk perawatan pipa dan untuk pembayaran juga ada di situ. Terus untuk Radio Republik Radio RRI Cirebon saya ucapkan terima kasih banget karena dengan adanya dulu waktu tahun 2023 Pak saya jadi narasumber mungkin ada yang mendengar gitu. Jadi
0: Ibu ya.
2: Dikabulkan permintaan saya kan gitu. Waktu dulu kan mintanya PDAM seperti sekarang ini gitu. Dan alhamdulillah terpenuhi itu terkabul sekarang lagi di dalam proses, pengerjaan ya. Gitu. Semoga dilancarkan, bermanfaat bagi warga masyarakat dan Radio Republik Indonesia semakin jaya di udara.
0: Baik. Ibu Kuwu Ika Nurhanika, terima kasih Ibu. Berbahagia selalu bersama masyarakat Windu Hajinya Ibu ya. Dengan adanya instalasi ataupun juga air bersih yang sudah tersalurkan lah, katakanlah begitu Ibu ya, untuk para warga Windu Haji yang kekeringan. Sekali lagi Ibu Kuwu terima kasih. Sehat-sehat selalu Ibu. Mohon maaf mengganggu istirahat Ibu sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, mendengar demikian tadi Anda sudah bersama kami dalam dialog Gentongan untuk kesempatan sore hari ini dengan narasumber Ibu Kuwu atau Ibu Kepala Desa Windu Haji Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, Ibu Ika Nurhanika. Ini terkait dengan keberhasilan beliau yang tentunya tanpa kenal lelah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakatnya agar masyarakatnya ini bisa menikmati sarana air bersih dari Kuningan ataupun dari Sangkanuri Kuningan sehingga tentunya tidak merasakan lagi ketika musim kemarau tiba tidak merasakan jeritan daripada masyarakatnya ketika ingin menikmati sarana air bersih. Semoga saja tentu mendengar pembimbing-pembimbing seperti Ibu Ika ini sudah ataupun banyak sekali yang akan menyuarakan suara dari masyarakatnya agar tentunya demi kepentingan bersama dan demi kesejahteraan masyarakatnya sang pemimpin tidak akan kenal lah. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami dalam Kentongan Pro 1 RRI Cirebon. Terima kasih dan sekali lagi kami akan bersama Anda mendengar hingga nanti pukul 19 dan pada pukul 16 kami akan hadirkan siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dalam rangkaian Lintas Jabar.
1: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini, program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Lakukan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi. Kebetulan kami nangkep pelaku curanmor.
3: Kami ada pengawasannya, fungsi pengawasnya juga koperasi-koperasi itu. Dan benar-benar aktif gitu.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Kementerian Sosial dan Kementerian PU rampungkan proyek pembangunan sekolah rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor untuk memulai program pembelajaran pada awal Agustus 2026 mendatang. Selengkapnya Yufri Haryadi melaporkan.
4: Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses.
5: Sekolah rakyat terlengkap segera beroperasi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, yang akan memberikan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA yang dikhususkan untuk anak dari keluarga tidak mampu. Bangunan megah dengan fasilitas pendidikan setara dengan sekolah berbiaya mahal itu pun akan menampung 2.000 siswa dari SD hingga SMA dengan sistem boarding atau siswa menginap dan mendapat makan serta fasilitas edukasi gratis selama menjalani pendidikan. Dalam kunjungan kerjanya itu pun Sekjen Kementerian Sosial Kemensos RI Robin Rico mendampingi Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan kesiapan sekolah tersebut beroperasi yang ditarget pada bulan Agustus mendatang.
4: Sekolah rakyat permanen Kabupaten Bogor yang berada di Desa Jasinga. Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses MPLS yang harus kemudian kita eksekusikan di tahun ajaran 2026-2027. Saya bersama Pak Bupati berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian PU selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan untuk memastikan bisa tepat waktu. Tadi dijanjikan oleh teman-teman posisinya di akhir Juli ini bisa MPLS masuk untuk yang fungsional dan bisa selesai nanti di pertengahan Agustus.
5: Sekolah rakyat dibangun dengan kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian PU sudah mulai rampung dan terlihat bentuk bangunan dan fungsinya satu persatu menjadi pertanda investasi bagi sumber daya manusia untuk Indonesia masa depan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan para lulusan dari sekolah rakyat itu pun akan memiliki kemampuan setara dengan mereka yang mendapatkan pendidikan eksklusif yang selama ini hanya dijangkau oleh mereka yang mampu.
6: SMP SMA masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang berbayar mahal. Di sini semuanya gratis, tinggal tempat tinggalnya gratis, seragamnya diberikan gratis, makan 3 kali sehari gratis, dan semua fasilitas yang ada diberikan sepenuhnya gratis oleh negara. Maka pada saat saya bicara 10 tahun ke depan, SMA siswa-siswi SMA lulusan dari sekolah rakyat, Presiden pun sudah mempersiapkan ada namanya Universitas Pertahanan, ada Politeknik, ada beberapa akademi-akademi yang sudah dibangun dan sudah beroperasi di Indonesia.
5: Sekolah rakyat diberikan khusus kepada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan metode pengoptimalan pada kemampuan terbaik yang dimiliki para peserta didiknya dengan konsep disiplin baik dalam belajar dan berperilaku dengan kurikulum yang berbeda dan fasilitas laboratorium serta sarana belajar berskala internasional.
1: Masih dari Bogor, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah menyusun peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi mempersiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui perencanaan kependudukan yang terarah, pemerintah berharap bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Adesri.
7: Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi pengoptimalan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan kependudukan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Dr. Wihaji mengatakan, PJPK menjadi pedoman bagi setiap pemerintah daerah dalam menata pembangunan kependudukan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Menurutnya, implementasi PJPK akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia melalui naiknya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita.
8: Sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk program PJPK, yaitu peta jalan pembangunan kependudukan, yang ini bagian dari langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk menata supaya ke depan dari masing-masing kabupaten kota ini semakin baik dan tambah baik, yang pada konsepnya adalah untuk mengkapitalisasi bonus demografi. Tentu harapannya nanti IPM-nya semakin naik, indeks pembangunan manusianya, maka berarti otomatis angka lama sekolahnya semakin bagus, angka harapan hidupnya semakin bagus, angka pendapatan per kapitanya semakin bagus.
7: Sementara itu, Sekretaris Kemendikbangga atau Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiono mengatakan, PJPK merupakan tata kelola kependudukan yang dirancang secara presisi agar seluruh warga negara memperoleh layanan dasar secara optimal sejak lahir hingga usia lanjut. Menurutnya, perencanaan yang baik akan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan maupun pekerjaan.
9: Jadi pada intinya PJPK itu adalah merupakan cara tata kelola kependudukan untuk memastikan setiap warga negara itu mulai dari hulu sampai hilir itu terurus dengan baik. Nah, PJPK itu menghitung secara kalkulatif, secara presisi dari hulu sampai hilir agar tidak boleh ada lagi orang yang kebingungan untuk berobat, kebingungan untuk sekedar memberikan makan anaknya, kebingungan untuk sekedar mencari pekerjaan dan seterusnya. Nah, itu perlu untuk kita latih skill semacam itu pada para perencana di pusat maupun di daerah.
7: Melalui penguatan kapasitas para perencana di tingkat pusat dan daerah, implementasi PJPK diharapkan mampu menghadirkan pembangunan kependudukan yang lebih efektif, terukur, dan inklusif. Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, bonus demografi diharapkan dapat dikapitalisasi secara optimal untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
1: Sementara itu, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman pastikan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan 2026 di Jawa Barat seiringan banyaknya masukan yang diterima melalui reses 3 DPRD Jabar. Laporan Muhammad Wildan Pratomo.

0: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayahnya seiringan dengan banyaknya masukan dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Reses 3 yang disampaikan DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna yang digelar siang ini. Hal tersebut diungkapkannya siang tadi seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Herman mengatakan berbagai infrastruktur penunjang untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan hingga infrastruktur jalan menjadi prioritas yang akan terus dibangun dan diutamakan mengingat hal tersebut memiliki banyak dampak positif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, ia pun meminta masyarakat untuk senantiasa bersabar menanti berbagai pembangunan yang saat ini tengah dilakukan dan terus menjadi prioritas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1: 6 kan sekarang sedang berjalan ya, dan salah satu fokus kami, fokus Pak Gubernur dan Pemda Provinsi Jawa Barat itu infrastruktur jalan ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga irigasi, infrastruktur pendidikan, kesehatan, pokoknya terkait pelayanan dasar itu diprioritaskan. Dan teman-teman kan bisa melihat bagaimana progres ya, jalan-jalan yang di kawasan provinsi kan relatif sebagian besar sudah mulus ya, karena kalau jalannya mantap, ekonominya kan lancar.
0: Ia pun berharap ke depan berbagai upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan Jawa Barat istimewa.
2: Kepala Desa di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasi warganya meminta kepastian pembukaan kembali aktivitas tambang dalam reses masa sidang ketiga DPRD Kabupaten Bogor di wilayah tersebut. Berikut dilaporkan Yofri Haryadi.
3: Mungkin kalau setiap penyampaian Pak Dewan itu semua juga kan sudah disampaikan.
4: Kepala Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Mat Hasan menyampaikan keluhan terkait dampak penutupan aktivitas pertambangan yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Keluhan tersebut disampaikan di sela reses DPRD Kabupaten Bogor masa sidang ketiga tahun 2025-2026 di daerah pemilihan 5, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Senin 13 Juli 2026. Mat Hasan mengungkapkan jika warganya banyak yang mempertanyakan kejelasan nasib aktivitas pertambangan di wilayahnya. Banyak warga Desa Cipinang yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor tersebut. Kades Cipinang itu pun berharap pemerintah segera memberikan solusi terutama bagi perusahaan tambang yang telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan agar dapat kembali beroperasi.
3: Mungkin kalau setiap penyampaian Pak Dewan itu semua juga kan sudah disampaikan. Nah, setelah itu jawab juga tanya nangkanya kan saya tanya kan awalnya ditutup masih ada bukan kan berlawanan ini kan sama sekali berarti kan masih tutup terus dari tahun 2025
5: 10 bulan
3: ya udah jalan 10 bulan ini kita minta ada solusi mau sampai kapan itu kalau memang sifatnya ini perusahaan ada yang salah satunya melanggar berarti kan sifatnya kekurang itu harus bisa dilengkapi. Kalau Cipinang ada 5 kuari
5: ya.
3: Nanti batu kalau berbahasa kita bahasa pelanggan perusahaan kayaknya gitu. Setahu saya kan ini perusahaan berizin gitu. Semua juga berizin.
4: Menanggapi aspirasi tersebut anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 5 Aan Triana Al-Muharram mengatakan seluruh masukan masyarakat telah ditampung dan akan diteruskan kepada instansi terkait karena kewenangan mengenai perizinan usaha pertambangan berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Sementara itu Camat Rumpin Ijang Aliuddin menambahkan aspirasinya terkait fenomena kemarau yang mulai banyak dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
6: Ya sementara kita sudah bantu kekeringan itu ada di Lewi Batu ya. Itu sudah dibantu oleh BPBD juga. Dan kami tetap membuka beberapa komunikasi barangkali terutama kepada para kades barangkali ada perkampungan ke wilayah yang berdampak kekeringan sudah melaporkan apalagi kaitan air bersih. Kita sementara yang sudah dibantu itu baru desa Lewi Batu yang dampaknya sudah mulai dirasakan.
4: Kegiatan reses di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, selain mengupas dampak sosial penutupan tambang, juga mengupas persoalan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas sekolah, hingga pembebasan lahan untuk fasilitas umum.
2: Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dimanfaatkan Pemkot Cirebon mendorong kebangkitan koperasi melalui penguatan tata kelola produktif. Laporan Rena Safira.
5: diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain itu.
7: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon mencatat terdapat 226 koperasi aktif serta 22 koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari program nasional penguatan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, Elmi Masruroh mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan melalui pengawasan, pelatihan, hingga mendorong koperasi memiliki unit usaha produktif agar tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam.
5: Kami ada pengawasannya, fungsi pengawasan juga koperasi-koperasi itu. Dan benar-benar aktif gitu. Nah, itu nanti yang akan diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain itu dari bidang koperasi.
7: Elmi menambahkan keterbatasan permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pengembangan koperasi di Kota Cirebon. Sementara itu, Bendahara Koperasi Angkasawan RRI Cirebon, Muhammad Kristiantio mengatakan koperasi yang dikelolanya hingga kini tetap aktif melayani anggota melalui layanan simpan pinjam dan usaha toko. Menurutnya, kemudahan proses simpan pinjam, bunga yang lebih ringan, serta pembagian sisa hasil usaha atau SHU menjadi alasan anggota tetap memilih koperasi.
8: Tentu program PEMDES Merah Putih itu sangat positif ya. Saya sendiri berharap banyak pada KOPDES ya, karena banyak di beberapa desa itu terutama di Kota Cirebon yang cukup tertinggal ya. Jadi dengan adanya KOPDES yang mungkin sejauh ini ya yang saya pernah pantau itu juga yang benar-benar di pelosok itu yang benar-benar sangat membantu masyarakat.
7: Kristiantio berharap program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dapat menjadi angin segar bagi perkembangan koperasi di Indonesia dengan catatan dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Ia juga mengajak generasi muda tidak ragu bergabung dengan koperasi karena menjadi wadah belajar berorganisasi, berwirausaha, dan membangun ekonomi bersama. Rena Safira melaporkan.
2: Berikut pendapat masyarakat mengenai mengapa lebih memilih pinjam ke pinjol atau bank emok dibanding ke koperasi yang berhasil dihimpun Lengga Ferdiansyah.
9: Perkenalkan, nama saya Nurjaya, saya tinggal di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung. Bahwa dalam menanggapi kenapa masyarakat lebih memilih pinjaman online dibandingkan koperasi, alasannya simpel, yaitu satu, di mana pinjaman online itu tidak memerlukan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang memang untuk didapatnya tidak sedikit mudah oleh masyarakat itu. Kalau untuk pinjaman online, itu kan kita hanya membutuhkan KTP, kartu keluarga, kita scan, kita upload kepada pinjaman online tersebut dalam jangka waktu 15 detik, lama-lamanya 1 jam itu pinjaman bisa di-approve, kalaupun BI checking kita baik. Berbeda dengan koperasi, kalau koperasi itu sistemnya lebih ke manual, mereka lebih mengedepankan data-data dari konsumen, kebenaran datanya, kebenaran usahanya, maupun termasuk BI checking, bahkan harus ada kelengkapan tentang adanya surat keterangan usaha dari desa setempat, dan membutuhkan proses yang lama pada saat untuk proses kredit ke koperasi, dari mulai kita pengajuan, terus kita ada yang namanya survei, habis survei ada yang namanya analis kredit, setelah sampai ke analis kredit baru dipertimbangkan apakah ini layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman.
10: Nama saya Fitri, tinggal di Cirebon. Misalkan dipinjolkan bisa kabur nggak sih? Biasanya kalau nggak mau bayar tuh, lebih mudah kabur gitu tuh. Pinjemnya gampang, iya. Kalau dikoperasikan harus ada kayak persyaratan gitu nggak sih? Iya.
11: Nama saya Rasimah Bepriyadi dari TTI Sumber. Kebetulan kenapa warga kita ini saat ini lebih suka meminjam uang ke pinjol dibandingkan di koperasi ya? Mungkin di pinjol itu atau bank emok itu lebih mudah tanpa syarat, kan, tapi memang bukannya tinggi, yaitu tidak menjadi pemikiran dua kalinya para warga yang meminjam. Sementara di koperasi itu kebanyakannya ribet lah, kebanyakan persyaratan, ikut koperasi kan ada dana talangan. nabung setiap bulannya dulu berapa. Jadi warga atau kita itu lebih sukanya ke emok atau bank pinjol itu lebih praktis. Itu sih.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait kebangkitan koperasi di daerah menuju pilar ekonomi di wilayah Ciayu Majakuning, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti bersama Profesor Abdul Aziz yang merupakan guru besar ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
12: Jadi menurut Menteri Koperasi menyebut banyak koperasi sempat tidur panjang nih Pak, dan kini didorong masuk ke sektor real serta program koperasi Desa Merah Putih. Secara analisis ekonomi regional nih Pak, mengapa mayoritas koperasi di Ciayu Majakuning masih sangat nyaman nih Pak di sektor simpan pinjam aja? Apa ada faktor struktural yang paling menjebak mereka Pak?
13: Iya, sebetulnya kan gini persoalannya. Anggota kita itu kan rata-rata juga tidak memahami koperasi itu seperti apa. Yang kedua, pengurus juga sama. Jadi intinya ketika koperasi itu dibuat, mereka yang terlintas itu adalah koperasi simpan pinjam. Akhirnya, kalau koperasi simpan pinjam yang ada di pikiran mungkin anggota itu bisa minjam dan seterusnya. Nah, sebetulnya kan memang koperasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Artinya dalam bahasa syariahnya kan sebetulnya ta'awun gitu kan, ta'awun syirkah, sifat ta'awun. Nah, oleh karena itu maka memang betul bahwa kenapa banyak koperasi yang tidur panjang, karena kadang-kadang mau ngapain gitu ya. Oleh karena itu maka tentu diedukasi secara mendalam terkait dengan apa sih koperasi. Nah, dalam hal koperasi ini kan sebetulnya ada dua, bentuk koperasi konven dan bentuk koperasi syariah. Untuk koperasi konvensional, meskipun sama-sama koperasi syariah dan koperasi konven itu ada pada Kementerian Koperasi dan UMKM, dan koperasi kan ada di situ. Nah, oleh karena itulah diharapkan koperasi itu bukannya sekedar simpan pinjam, tetapi bagaimana kemudian anggota koperasi bisa memberdayakan dirinya yang diwakili oleh pengurus. Nah, disitulah pengurus seharusnya bisa berinovasi.
12: Baik. Pak, kalau terkait koperasi kelurahan atau Desa Merah Putih yang digenjot pemerintah nih Pak, ada risiko tata kelola yang paling kritis dan harus diantisipasi di tingkat kelurahan atau desa nggak Pak? Biar nggak jadi proyek gagal.
13: Oh betul. Ya kalau pandangan saya begini ya, koperasi di desa ya, itu kan sebetulnya sudah ada yang disebut koperasi unit desa. Kemudian ada lagi BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kemudian ada koperasi Merah Putih ya. Ini tentunya memang ini tantangan ya. Tantangan seharusnya ketika kemudian ada perubahan nomenklatur antara KUD, antara BUMDes, antara koperasi Merah Putih, itu harus disinkronkan dulu. Sebetulnya mohon maaf ya, para UU ya, para, kalau bahasa di Cirebon para UU itu kan bingung sebetulnya. Cuman karena ini dari program atas, akhirnya kemudian ya udah yang penting jadi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka tentu hemat saya bahwa yang namanya koperasi lagi-lagi itu dibentuk ya oleh kesadaran. Walaupun memang ada regulasi dari atas, tetapi tidak kemudian serta-merta ujuk-ujuk tiba-tiba dan seterusnya. Perlu ada tahapan-tahapan yang kira-kira bisa keberlanjutan, adanya keberlanjutan itulah yang paling penting. Jangan sampai seolah-olah kemudian itu diciptakan gitu kan dengan dana yang luar biasa banyaknya, tetapi akan terjadi dengan koperasi-koperasi yang sudah-sudah. Nah, ini kelihatannya akan terjadi seperti itu.
12: Menurut Bapak ada strategi yang paling cepat untuk mengubah citra koperasi di Cirebon agar terlihat menarik nggak sih Pak, atau kekinian gitu di mata Gen Z mungkin ya sekarang yang udah memasuki jadi pengurus-pengurus?
13: Okay. Tentunya memang satu ya, ini kan karena kita masyarakat beragama ya, bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa ya, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan, karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak tuh. Nah, itu coba direkrut atau paling tidak ya curah pendapat, curah pemikiran, bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa koperasi itu didirikan.
2: Diskominfo Kota Bandung menargetkan penataan kabel udara di 85 ruas jalan tahun 2026. Atep Burundin melaporkan.
14: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung terus mempercepat program penataan dan pengendalian kabel udara sebagai upaya mewujudkan kota yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Hingga pertengahan Juli 2026, pengendalian kabel udara telah dilakukan di 15 ruas jalan. Kepala Diskominfo Kota Bandung, Hendri Yoko, mengatakan pada Juli ini jumlah ruas jalan yang ditangani akan ditambah menjadi 27 ruas jalan. Sementara itu, hingga akhir tahun 2026, pemerintah menargetkan penataan kabel udara selesai di 85 ruas jalan di Kota Bandung. Ia menegaskan pekerjaan yang dilakukan tidak hanya mencakup pemindahan kabel udara ke jaringan bawah tanah, tetapi juga perbaikan bekas galian yang mengalami penurunan akibat kondisi tanah. Menurut Henry Yoko, Diskominfo bersama PT BI melakukan pemeriksaan lapangan setiap hari untuk memastikan kondisi manhole dan jalur utilitas tetap aman. Jika ditemukan galian atau manhole yang mengalami penurunan, perbaikan akan langsung dilakukan. Henry Yoko menegaskan target penataan kabel udara tahun ini tetap sebanyak 85 ruas jalan. Menurutnya hingga saat ini tidak ada kendala berarti selain beberapa persoalan teknis di lapangan.
15: Melaksanakan pengendalian di 15 ruas jalan. Insya Allah di bulan ini 27 ruas jalan akan selesai dan target di akhir tahun 2026 85 ruas jalan kita akan lakukan pengendalian kabel udara. Insya Allah selesai sebelum akhir tahun. Target yang diberikan oleh Pak Wali adalah akhir tahun, tapi kami berusaha semaksimal mungkin sebelum akhir tahun itu sudah selesai dilaksanakan.
14: Ia juga memastikan proses penataan kabel tidak akan mengganggu layanan penting bagi masyarakat. Jika terjadi gangguan jaringan selama proses pekerjaan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme cadangan backup untuk menjaga layanan tetap berjalan. Terkait masih adanya sejumlah operator yang belum menyelesaikan penataan jaringan, Henry Yoko menegaskan pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore di hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
16: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pastor Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Rangkaian rekam dan informasi akan kami hadirkan sebelum Anda akan menyimak cek fakta untuk kesempatan sore hari ini pada pukul 17, dan tentunya rangkaian info cuaca bersama perakiran BMKG Kertajati Majalengka yang akan kami hadirkan selepas Anda menyimak rangkaian cek fakta. Dan kami informasikan untuk pendengar bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tentu profesi pendengar, sebelum Anda akan menyimak cek fakta dan sekaligus nanti Anda akan juga menyimak info cuaca bersama perakiraman BMKG Kertajati Majalengka. Kesempatan sore hari di pendengar. Di pendengar dari antara news.com, KPK mendalami

bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa setiap fakta yang muncul dalam persidangan akan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk menentukan tindak lanjut penanganan perkara. Menurut Budi, KPK juga akan mendalami inisiatif, motif, serta tujuan dugaan pemberian uang 100 juta rupiah tersebut. Ia mengatakan dalam proses pembuktiannya uang tersebut terbukti berkaitan atau berasal dari hasil tindak pidana korupsi, KPK berpeluang menyitanya. Dan menurutnya KPK masih menunggu hasil pembuktian persidangan dan penilaian majelis hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap. Sebelumnya nama Gus Miftah muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi DJK akan menjadi berhubungan. Dalam sidang tersebut, Seksi Deki Martin mengakui adanya alokasi uang 100 juta untuk Gus Miftah. Perkara dugaan korupsi di lingkungan DJK akan menjadi berhubungan bermula dari OTT operasi tangkap tangan atau tangkap tangan maksud kami KPK pada tanggal April 2023. Hingga 20 Januari 2026 KPK telah menetapkan dan menahan 22 tersangka serta 2 korporasi dalam perkara tersebut termasuk anggota DPR RI periode 2019-2024 Sudewo.

0: periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Kami akan hadirkan Cek Fakta pendengar terkait sebuah unggahan di Instagram menampilkan video berdurasi 45 detik yang mengklaim bahwa BPJS Kesehatan menanggung biaya transportasi pasien untuk berobat. Dalam video tersebut, masyarakat diminta menyimpan struk pembelian bensin dan pembayaran tol karena disebut dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan sebagai pengganti biaya perjalanan ke rumah sakit. Dan namun benarkah BPJS Kesehatan menanggung biaya transportasi pasien ke rumah sakit? Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidaklah benar. Melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi menyebut biaya transportasi berobat dapat diklaim kepada BPJS adalah hoax alias tidak benar. BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan yang menanggung biaya transportasi pasien, baik berupa biaya bensin, tol, transportasi umum, maupun biaya perjalanan lainnya untuk keperluan berobat. Dan BPJS Kesehatan juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya. Masyarakat diminta selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan agar terhindar dari berita hoax ataupun berita bohong. Apabila membutuhkan informasi yang lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Care Center BPJS Kesehatan 165 atau WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165. Dan dengan demikian pendengar, klaim BPJS Kesehatan mengganti biaya transportasi pasien seperti bensin dan tol untuk berobat merupakan informasi yang tidak benar alias hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Terima kasih bergerak masih bersama kami Pro 1 dari Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ini saat mendengar Anda akan menyimak perakiran cuaca yang akan dihadirkan oleh Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka untuk kesempatan sore hari ini. Pendengar, bersama Evi Diana yang akan menghadirkan perakiran cuaca untuk hari ini dan esok.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Selamat sore, pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan informasi cuaca terkini wilayah Jawi Majakuning sore hari ini 14 Juli 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca sore hingga dini hari terpantau cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari, 15 Juli 2026, pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan untuk menghindari kebakaran lahan. Selalu jaga kesehatan dan tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Berdasarkan satu informasi dari rri.go.id, anggota Komisi 12 dan Banggar atau Badan Anggaran DPR RI Cornelis menghadiri rapat audiensi dengan Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan PLTP dan Sawit Watch di ruang rapat Komisi 12 DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi tersebut dihadiri oleh Sawit Watch bersama berbagai organisasi petani sawit dari seluruh Indonesia yang menyampaikan aspirasi terkait implementasi kebijakan biodiesel, khususnya mengenai belum optimalnya keterlibatan koperasi petani dalam program tersebut. Mereka menilai bahwa Peraturan Menteri SDM Nomor 24 Tahun 2021 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel belum memberikan ruang yang memadai bagi koperasi sebagai representasi petani sawit. Menanggapi aspirasi tersebut, Cornelis menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani melalui koperasi agar memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam industri sawit nasional. Dan menurutnya, petani tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan baku, tapi harus mengembangkan industri pengolahan dikelola secara mandiri. Jadi ini pendengar terkait dengan petani sawit ini, pendengar, dan pemerintah ataupun diharapkan petani sawit ini bisa menjadi bagian besar dari adanya kebijakan biodiesel, pendengar. Tapi apa mau dikata ya, pendengar ya, ternyata belum bisa menyentuh para petani sawit sehingga keterlibatan dalam pengadaan kebijakan biodiesel ini nampaknya belum sekali menyentuh bagi petani. Dan makanya Cornelis, anggota DPR RI Komisi 12 ini menekankan pentingnya penguatan lembaga petani melalui koperasi agar memiliki daya tawar. Semoga saja demikian, pendengar ya. Dan ketika biodiesel dikonsumsi banyak warga Indonesia khususnya, sehingga para petani pun bisa dengan leluasa sejahtera tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pro 1 masih bersama Anda, pendengar, masih dalam rangkaian Raga Musik dan Informasi.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya, Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
3: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini, sore yang begitu menyenangkan ya pendengar, ketika Anda sudah sampai di rumah atau bahkan Anda sudah menikmati secangkir teh, secangkir kopi ataupun minuman jahe ataupun minuman Anda yang Anda inginkan untuk sore hari ini pendengar. Bagi Anda yang saat ini sedang menikmati suasana perjalanan, ada tugas tambahan extra duty gitu, extra duty. Ya, dan selamat menikmati suasana extra tambahan kerja Anda ya pendengar ya. Dan semoga saja semuanya bisa Anda lakukan dengan baik dan tentunya meninggalkan suasana sore hari ini dengan begitu apa ya, nyamannya tuh pendengar. Ketika Anda bisa terus menikmati suasana sore hari bareng kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ini terkait dengan nelayan yang saat ini mungkin sedang berbunga-bunga atau seperti apa ya. Himpunan nelayan seluruh Indonesia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga khusus bahan bakar minyak BBM solar menjadi Rp15.000 per liter bagi pelaku usaha perikanan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton atau GT. Dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah HNSI Jawa Tengah, Riswanto mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis yang meringankan beban biaya operasional nelayan karena BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan. Dan penurunan harga BBM diharapkan meningkatkan efisiensi usaha penangkapan, memperkuat daya saing sektor perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan. Dan Riswanto juga menyatakan kebijakan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Dan bagaimana mungkin untuk pendengar ya, terkait dengan luas lautan kita yang lebih daratan, kemudian masyarakatnya jarang makan ikan, ada apa kegerangan begitu pendengar ya. Dan ternyata mungkin BBM-nya juga mahal, sehingga para nelayan mendapatkan ikan juga dengan jerih payah yang susah karena BBM-nya mahal. Tapi semoga saja tentunya setelah BBM tersebut sesuai dengan keinginan daripada para nelayan, semoga ikannya juga murah-murah ya pendengar ya. Dan kita selaku warga bangsa negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini, bisa menikmati suasana makan ikan gitu ya, gemar makan ikan sebagai budaya di negara kita tercinta.

Agar kami akan hantarkan katakan kepada Anda pembacaan ayat dan juga Al-Quran, dan selanjutnya Anda akan sholat maghrib untuk menunaikan sholat maghrib. Dengan terlebih dahulu akan kami kumandangkan azan maghrib tepat pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Kini satu pendengar, khusus bagi Anda yang beragama Islam, Anda akan segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kini saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Putaran terakhir sama nomornya ada pendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon sore ini pendengar, dan pada pukul 18.30 Anda akan menyimak berita daerah dalam bahasa Cirebon yang akan kami hadirkan tentunya sesaat lagi, dan kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian ragam musik dan informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
4: Untuk informasi pendengar, sebelum Anda akan menyimak berbagai rangkaian informasi dalam bahasa Cirebon dari antaranews.com, dikabarkan Kementerian Perdagangan Kemendag mengoptimalkan distribusi minyak kita untuk memastikan ketersediaan stok di pasar rakyat tetap aman. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti menyampaikan upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pemantauan harga secara berkala melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP dengan turut memantau harga komoditas lain. Dia menyebutkan realisasi penyaluran minyak kita melalui BUMN pangan saat ini telah melampaui ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah sehingga diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus memastikan distribusi berjalan lebih optimal. Dan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita saat ini sebesar Rp15.700 per liter, namun berdasarkan hasil pemantauan pihaknya berada di kisaran Rp16.000 per liternya. Dan penguatan distribusi minyak kita juga menjadi langkah antisipasi terhadap potensi tekanan inflasi, khususnya di wilayah yang terdampak bencana dan mengalami kendala dalam arus distribusi barang.

Pendengar, kini saatnya Anda akan menyimak berita daerah dalam bahasa Cirebon tepat pukul 6.18.30 waktu Indonesia Barat.

0: Atau Grama Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.
1: Saudara KM 800 bidang sekawan kilohertz FM sangat setunggal langkung sekawan dan walu sangat langkung setunggal FM ngaturakan warta bahasa Cirebon. Warta sing penting, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dukung pisan pelatihan furniture bootcamp bat kedua atau kaping kali. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cirebon nyiapakan strategi enggal kangge ngrupiaken mali nguripaken mali layanan bus rapid transit utawi BRT Trans Cirebon. Warta selengkape diwaca teng Piana Alwansyah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kabupaten Cirebon dukung pisan pelatihan furniture bootcamp bat kaping kali kelawan himpunan industri mebel lan kerajinan Indonesia tanggal 13 dumugi 16 Juli 2016. Kepala Disperdagin Suhartono jelasaken kolaborasi niki penting kangge ningkataken keterampilan perajin lan daya saing ekspor rotan teng tengah-tengah tantangan global lan serbuan impor saking Cina. Senajan nilai ekspor furniture Cirebon teras positif nyampe kawan atus tigang dasa kali wolu nol gangsal juta dolar Amerika Serikat sing tahun kalewu selangkung, inovasi tetap dibutuhkan. Sementara Wakil Ketua Umum DPP Himki Bambang Wijaya nambahkan, Cirebon dipilih dados panggonan acara Amargi 1C Minangka Sentra Rotan Nasional. Pelatihan kang dibeleti katai kawan dasa perusahaan niki fokus teng pengembangan desain produk. Bupati Majalengka Eman Suherman ngresmiakan gedung enggal SMP Negeri Setunggal Lumunding kang sampun pradin didandosi ngelanggungi program bantuan presiden utawi panpres tahun anggaran 2016. Eman nyatakan menawi program niki bantos kangge nyamiakan kualitas sarana pendidikan teng daerah. Pihake ngalem sistem pembangunan swakelola sing hasilnya sae pisan lan sekantenan nyukani pesen kangge pihak sekolah saged ngerawat fasilitas niku. Sementara wis Kepala Dinas Pendidikan Majalengka Muhammad Umar Ma'ruf nambahkan teng tahap awal program banpres niki sasarane sekawan sekolah nginiku SD lan kali SMP. Contohnya SMP Negeri Setunggal Lemunding angsal anggaran agengnya setunggal miliar kangge membangun pitung ruang kelas sing enggal. Kabupaten Kuningan angsal jatah bantuan stimulan perumahan swadaya utawi BSPS katai sewu kaliatus sangang dasa tigang unit sing pemerintah pusat teng tahun kali 16 niki. Jumlah niku minggah ping 13 dibandingaken rata-rata tahun sederenge. Kepala Disperkimtan Kuningan Deni Hamdani nerangaken minggai kuota niki hasil koordinasi sing temenan sesarengan pemerintah pusat kangge ngejar target bebas rumah tidak layak huni utawi RTLH teng tahun 2018. Total 3000 RTLH kang maksi wonten bantuan niki saged meradinakan kata sekawan dasa 3% kebutuhan daerah. Deni ngajengaken program stimulan kang utamakaken gotong royong warga menika saged digunakaken sesae-saenipun kangge ningkataken kualitas urip teng masyarakat. Dinas Perhubungan utawi Disub Kota Cirebon nyiapaken strategi enggal kangge nguripaken mali layanan bus rapid transit utawi BRT Trans Cirebon sing mandeg operasi wiwit 1 Januari 2026. Kepala Disub Kota Cirebon Gunawan jelasaken teng kegagalan sederenge niku amargi rute teng lebet kota pendek dados skala saing kalian sepeda motor. Keranten niku Disub ajeng ngerompak total rute dados antar daerah supados saged ningkataken keterisian penumpangi dumugi 50%. Kejawi benahi rute, pemerintah Kota Cirebon uga ajeng bentuk layanan umum daerah utawi BLUD minangka pengelola resmi supados manajemen BRT saged ngelampah langkung fleksibel lan profesional. Warta sing pungkasan katae 8 dasa mahasiswa Institut Pertanian Bogor utawi IPB ingkang mlebet kuliah kerja nyata KKN tematik 2026 teng Kabupaten Indramayu wiwit tanggal 6 Juli dumugi 26 Agustus 2026. Acara serah terima sampun dilaksanakaken teng aula Bapenda Baperida Indramayu dinten Senin kepengker. Para mahasiswa ditempatkan teng sedasa desa sing kesebar teng gangsa kecamatan Indi Kujun Tinyuat Indramayu Pasekan Candigi lan Kanangaur. PLT Sekretaris Baperida Indramayu El Garif Hajar Aswad ngajengaken kolaborasi niki saged nyukani solusi nyata kangge pangwangunan teng desa. Sementara wis niku Dekan FPIK IPB Beginner Subhan negesaken menawi KKN niki wujud kontribusi nyata saking kampus kangge daerah kelebet ngebantos metaken penanganan perkawis lokal sepertos banjir rob. Sedarek mekaten warta basa Cirebon dalu niki saking RRI Cirebon.
0: Program Setunggal RRI Cirebon, Nembe Mawon, ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Matur kesuwun kangge

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih untuk pendengar, Anda masih terus menyimak rangkaian Cirebon sore ini bersama saya, Pian Alwansa, dan nanti akan segera bersama rekan saya, Bung Hairul Anwar,

akan bersama Anda dalam rangkaian Cirebon malam ini mendengar sampai nanti pukul 24 dan dilanjutkan dengan debar atau dengar bersama rangkaian Piala Dunia semifinal antara kesebelasan Perancis versus Spanyol yang akan berlangsung di Stadion Dallas Amerika Serikat pukul 2 dini hari nanti mendengar bersama Pro 3 terpendengar. Rangkaian informasi terpendengar dari rri.co.id yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda suasana malam ataupun sore menjelang malam hari ini pendengar. Dan ini adalah prediksi terkait dengan panggung termegah sepak bola Jakarta Raya kembali membara. Dua kekuatan utama sepak bola Eropa, tim nasional Perancis dan tim nasional Spanyol, akan saling bentrok demi memperebutkan satu tiket sakral ke babak final Piala Dunia 2026. Laga hidup mati ini di babak semifinal dijadwalkan berlangsung di Stadion AT&T Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Rabu pukul 2 dini hari. Dan pertemuan ini bukan sekedar laga perebutan tiket final biasa, melainkan arena pembuktian tahta supremasi taktik dan mentalitas juara di antara kedua kubu yang hingga kini belum tersentuh kekalahan di sepanjang turnamen. Perancis menembus babak keempat besar setelah meredam kejutan Maroko dengan kemenangan meyakinkan 2-0 di perempat final. Sementara Spanyol harus berjuang ekstra keras, memeras keringat sebelum akhirnya sukses mendebat Belgia melalui kemenangan tipis 2-1. Pertemuan kedua tim ini menyajikan atmosfer nostalgia panas mengingat sejarah rivalitas keduanya yang begitu kental, termasuk memori pahit Prancis saat disinggarkan Spanyol di semifinal Euro 2024 silam. Bagaimana serunya pendengar terkait dengan pertandingan semifinal antara kesebelasan Prancis dan Spanyol? Bisa Anda dengarkan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dan juga akan bersama Pro 3 yang akan bersama Anda debar ataupun dengar bersama mulai pukul 24.00 sampai dengan selesai.

0: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sampai di sini pendengar, saya Pian Almansa menemani Anda dalam Cirebon sore ini dengan berbagai rangkaian ragam musik dan informasi yang sudah kami hadirkan. Dan pada pukul 19 kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian Warta Berita bersama Pro 3. Sekaligus saya akan segera digantikan oleh rekan saya Bung Haidul Anwar yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Muti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
2: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Tindak Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubi 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seksi 15 ini.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologis siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Ketika sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja tadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut Canaka tersebut, bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan IPRS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Tabah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi aku sempat mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang menjelaskan?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan, ya Mas, ya.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Sesi pertama di hari Selasa ini kita akan mengikuti mimbar agama Hindu bersama Ibu Made Supartini.

0: Sudah terhubung melalui sambungan telepon pendengar Ibu Made Supartini yang akan memberikan materi mimbar agama Hindu untuk kali ini. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak Anwar.
0: Sehat Bu?
1: Oh.
0: Sehat. Oke. Okay. Tema kali ini ekoteologi menurut ajaran agama Hindu ya Ibu ya?
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Silakan Ibu.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Anwar atas waktunya. Selamat malam pendengar RRI. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Om Swastiastu, Om Awisinamastu, Namo Sidang, Om Anubadrah, Jata Uyeng Kuri Suwata. Pendengar yang berbahagia, tiada henti kita untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan karena berkat anugerah-Nya sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu ya untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini dan kehidupan nafas tentunya yang paling kita syukuri adalah kita diberikan kesehatan. Dan sehat itu adalah suatu anugerah yang paling luar biasa. Pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya tengah membawakan tema tentang ekoteologi mirip ajaran Hindu. Nah, ekoteologi ini adalah merupakan program prioritas Kementerian Agama, yaitu dalam Astaprotas ya, program Astaprotas dan juga salah satu program dari pemerintah ya. Nah, ini di mana karena kita ya melihat ya, bukan hanya itu ya, kita melihat kenyataan di bumi yang kita cintai, yang kita tempati ya, mungkin kita sudah kita merasakan bagaimana dampak ini ya, dari pengaruh-pengaruh atau kerusakan alam yang terjadi ya, di bumi kita ini. Nah, penyebabnya sangat banyak sekali ya, mungkin juga karena apa namanya, kalau di laut ada abrasi ya, juga ada penebangan liar, lumpur ya, terus juga banyaknya lahan-lahan sawahan untuk yang menjadi tempat pemukiman dan sebagainya. Ini sudah menjadi sekali. Kalau kita biarkan ini terus ya mengalami kerusakan maka yang akan mengalami penjajah kita juga dan palingnya adalah anak cucu kita nanti. Ya. Nah, untuk itu ini merupakan ekoteologi ini dalam Hindu ya, ekoteologi ada pendekatan spiritual yang memandang alam semesta sebagai perwujudan suci dari Tuhan itu. Manusia tidak diposisikan sebagai penakluk melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang harus menjaga keharmonisan ekosistem ya, ataupun ini. Nah, ekoteologi dalam agama Hindu juga memandang teologi yang menganggap lingkungan kita ini adalah sebagai bagian yang dari kesucian yang harus dijaga, bukan sekedar objek konsumsi. Konsep ini juga diwujudkan melalui ajaran seperti ajaran Trihita Karana, menjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Ada panca mahabhuta, yaitu lima unsur-unsur alam, yaitu tanah, air, api, udara, dan ruang angkasa. Nah, ini kewajiban kita untuk menjaga kelestarian alam ya, yang dipandang sebagai kewajiban moral dan spiritual serta bagian dari yadnya atau persembahan suci kepada Tuhan. Jadi ekoteologi ya dalam sendiri adalah merupakan salah satu bagian ya, yaitu karena alam semesta dan alam buana alit ini memiliki hubungan yang memiliki satu kesatuan karena bersumber yaitu memiliki unsur yang sama yang disebut dengan panca mahabhuta. Nah, Manca Mahabuddha inilah sebagai unsur-unsur alam ya, yang tentunya bisa salah satu rusak dari unsur ini, misalnya tanah, maka akan berpengaruh dengan tubuh kita. Apalagi air, ya, api, udara, dan angkasa, angkasa luar. Ya. Nah, ini akan mempengaruhi kehidupan manusia, atau kita hanya manusia. Jadi yang sebut dengan alam buana alit, itu ada manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sebagai bagian dari alam semesta ini, kita memiliki kewajiban moral untuk menjaga kelestarian, menjaga keseimbangan. Nah, itu melalui Trihita Karana. Trihita Karana adalah tiga hubungan yang harus dijaga secara harmonis. Tiga hubungan itu antaranya adalah parahyangan. Parahyangan ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana manusia ya, dengan Tuhan itu ya, ada hubungan pribadi di antara Tuhan dan diri kita, yaitu melalui kita adalah bagaimana adalah ciptaannya. Di dalam diri kita ada sang jiwa, ada atman, roh yang dipuji oleh Tuhan itu sendiri. Dan ini adalah hubungan bagaimana karena dalam Hindu ya, kita lahir ke dunia ini itu memiliki sebuah hutang yang disebut dengan prirana. Nah, pertama hutang kepada Tuhan, hutang kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kenikmatan itu berupa alam semesta dengan segala isinya. Ada makhluk hidup, ada makhluk mati, benda mati, benda hidup, benda mati yang tentunya untuk kehidupan kita. Jadi dalam Bhagavad Gita yaitu pada adiyaya 3 loka 10 bisa disebutkan jadi ada disebutkan Islam bukan itu apa bahwa alam ini ya kita dikatakan jadi silahkan saya Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan yadnya ya, dengan mengorbankan ini. Nah, maka itu sudah wajibnya kita untuk menjaga dan mengolah alam semesta ini. Ya. Jadi seperti kebudayaan istakamah kita sebagai hati perah. Ya. Kita sebagai kita untuk menjaga, memelihara, memerah, ya, memanfaatkan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup kita. Nah, itu jadi bahwa Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, maka itu istilah kewajiban kita seperti manusia. Nah, yang kedua ada sebut dengan pawongan. Pawongan ini adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, ini disimbolkan itu adalah tempat tinggal kita, yaitu ya bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Kita hidup di dalam suatu wilayah atau suatu RT, RW itu bagaimana kita menjaga hubungan sesama manusia ya. Jadi antar tetangga bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati. Nah, di sini juga kita ada yang

lalu rute atau rute ya ini. Bagaimana kita mengharmoniskan ekosistem atau unsur-unsur alam yang bersifat negatif. Ya, ada alam itu kalau yang terus bersifat negatif, saat alam semesta ini ya, itu memberikan seperti adanya itu bencana alam. Seperti tanah longsor, terjadinya banjir. Itu adalah salah satu contoh. Malah bagaimana kita menjaga alam semesta ini, itu bagaimana alam ini yang bersifat negatif. Nah, artinya alam semesta yang kalau alam ini memberikan hal-hal positif kepada kita, ya, memberikan kehidupan ya, dan selalu memberikan kita kenyamanan, ketentraman hidup di dunia ini, itu adalah alam yang bersifat yang positif ya, yang tentunya memberikan manfaat untuk kita. Nah, kalau yang negatif tadi adanya alam yang bencana alam dan sebagainya, ini adalah hubungan bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan alam ini. Tentunya kita jangan merusaknya, jangan menebang hutan secara liar atau menebang pohon secara liar. Nah, karena pohon ini di samping, apalagi pohon besar di samping sebagai sumber mata air, ya juga untuk menjaga ya, kita setiap hari kita menghirup udara oksigen, yaitu ini dari kebutuhan pohon-pohon besar itu. Terus kalau Panci Mahabhuta, yaitu dari lima unsur dasar pembentuk alam semesta. Nah, ini juga sebagai satu ruang yang merupakan manifestasi Tuhan yang harus kita jaga keseimbangannya. Nah, tanah, air, api, udara, dan ruang angkasa. Nah, inilah kita kelima unsur ini mengalami perusakan, ya, maka itu kembali yang seperti saya sampaikan akan kembali kepada diri kita. Itu makhluk hidup ya, seperti ya tumbuhan, binatang dan sebagainya. Nah, itulah yang akan mengalami jika terjadinya kerusakan, adanya berbagai penyakit. Kalau apalagi tidak ada air kekeringan ya, karena air itu adalah sebagai unsur utama ya, dalam hidup kita. Tanpa air ya, kita akan mengalami dehidrasi, kekeringan. Di rumah mati air sejam aja kita sudah merasakan satu apa namanya ketidaknyaman terasa, tak ada air segala sesuatu karena kita mengisi atau apa-apa itu menggunakan air minum dan sebagainya ya, air, api ya, terus udara kalau panas ya, kalau tidak ada angin itu kita pasti merasakan kepanasan. Kalau di siang hari ya, yang matahari terik. Nah, ini lah sebagai sejarah. Unsur-unsur alam ini adalah sama juga membentuk diri kita, membentuk makhluk-makhluk hidup. Itu ada tanah, api, air, udara dan angin. Nah, ada yang juga lah ajaran Tatanas ini adalah mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling mencintai ya. Yang mana arti dari Tatya masalah aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Nah, menekankan bahwa kesatuan antara semua makhluk hidup di alam semesta ini, bahwa kita adalah memiliki satu ya, ikatan antara makhluk hidup kita sebagai makhluk hidup dengan alam semesta, seperti saya tadi sampaikan. Karena kita ini memiliki unsur-unsur yang sama.

kerja sebagai suatu nyata bahwa kita alam semesta dengan tubuh kita ini atau dengan diri kita itu memiliki hati kesatu yang bersumber dari Tuhan yang ini. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan ya ajaran-ajaran tersebut ya untuk hidup sarani pancamabu ketaklama. Nah, di dalam kehidupan kita upacara atau menjadikan upacara keagamaan ya, seperti halnya ada hari suci yang disebut dengan simpak ujuh atau melasti. Nah, sebagai momen aksi lingkungan seperti menanam pohon atau membersihkan lingkungan. Jadi tumpuk ujuh ini adalah kita hari di mana hari tersebut ya kita memuliakan sungguh-sungguhan, menjaga kelestarian, menjaga ekosistem. Tentunya kita mendoakan supaya tumbuh-tumbuhan ini bisa tumbuh dengan subur ya. Ya kalau dia sayur-sayuran dia daunnya menghijau dan kita bisa untuk mengkonsumsi. Nah, kalau dia berbuah supaya buahnya itu berbuah lebat, ranum dan manis, ini menjadi karena kita menjaganya pasti ya, dia akan memberikan manfaat untuk kita. Jadi bagaimana saat hari suci ini umat Hindu ya mendoakan memohon kepada Tuhan supaya semua tumbuh-tumbuhan itu diberikan kesehatan, diberikan kesuburan ya. Terus juga berbuah yang lebat, berbunga yang, karena dalam Hindu setiap kita melaksanakan ritual keagamaan tidak pernah lepas dari tumbuh-tumbuhan. Kita menggunakan daunnya, bunganya, buahnya, semua itu bermanfaat untuk ritual, untuk kehidupan kita. Nah, melasti ini adalah bagaimana kita berbuat melasti menyucikan, ya, menyucikan semua sarana prasarana dan itu kita memohon kesucian yang bersumber air, mata air seperti danau, laut ya, atau sungai mungkin milik sumber mata air. Itulah kita memohon kesucian, memohon keselamatan, perlindungan, keseimbangan alam ini. Yang kedua pasrah ramah untuk menggunakan bahan-bahan alam. Saat kita melaksanakan ritual tentunya itu kita menggunakan media atau bahan-bahan yang bersumber dari alam seperti janur, ya, daun, bunga, daun dan sebagainya. Jadi kita mengurangi penggunaan bahan-bahan sintetis, ya, yaitu plastik dan sebagainya. Lebih banyak kita untuk menggunakan bahan-bahan alam. Nah, ekoteologi Hindu lalu hidup ya di dapur, agak di terus juga di tempat-tempat di rumah-rumah kita, yaitu dari penanaman ya ada dapur hidup, apotek hidup, ya karang sari ya itu semua bunga-bunga jenis-jenisnya kita tanam di halaman. Nah, kalau zaman sekarang tidak punya halaman, ya mungkin kita pakai pot dan pakai menggunakan media-media yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menanam pohon-pohon. Karena menanam pohon bukan sekedar aksi, ya, tetapi sebagai suatu yatnya persembahan kepada sang pencipta. Mengolah juga melalui mengolah sampah dengan bijak, ini adalah ujuk dari ahimsa tidak menyakiti makhluk lain. Membersihkan seluruh lingkungan sekitar menjaga kelemahan dan itu dengan ajaran dari perhitungan. Tindakan-tindakan kesulingan adalah bentuk
spiritual zat yang membumi, dia tidak membutuhkan simbol besar untuk niat tulus untuk menjaga kehidupan. Nah, jadi bagaimana kita ya mengintegrasi memanfaatkan apa yang di alam semesta ini ya, ya misalnya kalau saya sampah tidak menumpuk ya tidak menjadi busuk dan sebagainya, ini kita lakukan dengan misalnya membuat biopori ya, atau kita bikin kompos dan sebagainya. Nah, Hindu ya dalam ekosistem ini dengan melalui Green Dharma. Apa itu Green Dharma? Green Dharma ini adalah pelaksanaan dharma dalam konteks ekologi yang mempraktikkan ajaran agama ini dengan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi tadi sudah saya sampaikan melalui timpek perayaan atau kita melakukan ritual ya, dan hari suci untuk menghormati kemudian disebut dengan timpek warise karena bertepatan dengan uku warise. Nah, terus juga ada timpek ujung yang cuma memuliakan binatang atau hewan. Nah ini karena hari suci ini yaitu untuk memuliakan binatang dan hewan itu pada uku uyu. Tadi penelitian lalu

0: kita ya Hindu untuk melakukan atau menanamkan nilai-nilai kehidupan Yesus, bagaimana kita menjaga alam semesta ini ya. Jadi melalui salah satu program pemerintah ekoteologi. Nah, juga ekoteologinya adalah pendekatan teologis yang memadukan nilai-nilai keagamaan dengan tanggung jawab ekologi. Dalam Hindu ini bermakna bahwa alam bukan hanya sumber kehidupan tetapi bagian dari eksistensi spiritual yang harus dihormati dan dijaga. Melalui kita menjaga alam semesta dengan keharmonisan, ketiga bagaimana kita saling mengasihi, ya, kita saling menghargai antara makhluk hidup dan termasuk juga alam semesta ini. Dan kalau alam rusak, maka tubuh ini juga akan mulai berusaha. Alam semesta adalah bagian dari diri kita. Sudah sewajarnya kita untuk menjaga dan melestarikannya. Jadi bagaimana kita dalam ajaran Green Dharma ini, ya, itu untuk kita menjaga alam semesta ini yaitu dengan nilai-nilai dharma, nilai-nilai agama. Nah, jadi implementasi dari Green Dharma, ekoteologi dalam Green Dharma, ya, pertama kita melaksanakan upacara dan hari suci, menjadikan tumpek tubuh melati di tiapnya sebagai momentum aktif lingkungan. Nah, terus sarana upacara yang ramah lingkungan, gunakan janur daun bunga alami bukan bunga plastik. Oh, sekarang banyak sekali ya sarana-sarana yang dibuat dari bahan-bahan sintesis ini. Ini mungkin terus juga bagaimana kita menjaga setelah sembahyang ini ya lingkungan atau sisa-sisa dari pelaksanaannya ini kita bisa kalau memang itu sebagai bahannya bahan organik atau alam dari kemudian sebagainya, nah itu bisa kita olah menjadi kompos. Melalui membuat biopori, ya, jadi bunga yang habis kita gunakan saat ritual, daun atau buah yang sudah tidak bisa kita konsumsi itu kita untuk kompos atau melakukan membuat biopori tersebut untuk menyerap air juga untuk menyimpan menaruh sisa-sisa ya saat kita melakukan ibadah atau sembahyang. Terus merevitalisasi ya kurus sebagai pusat spiritual dan edukasi lingkungan. Terus juga gerakan menanam pohon, pelestarian alam, aktifnya setelah upacara besar seperti penanaman pohon dan pelepasan benih-benih ikan atau burung. Terus juga implementasi dari ekoteologi dalam Green Dharma ini ya pendidikan dan pemilihan berbasis ekoteologi. Bagaimana kita dalam kehidupan kita mencintai lingkungan dalam terus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mau ya menjaga dan melatih mereka ya supaya terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya, terus juga peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan saat hari-hari tertentu kita melaksanakan penanaman pohon, mengajarkan kepada anak-anak kita betapa pentingnya kita menjaga kelestarian alam semesta ini. Nah, jadi umat sederhana yang berbahagia, di dalam kitab Regeda ya, kepada mandala sepuluh sista sembilan semanta dia dan sepuluh dari alam semesta inilah segala kehidupan berasal, maka dari itu jagalah ia dengan baik dengan sisi. Nah, jadi menjaga bumi adalah bagian dari pelaksanaan Dharma. Mari kita jadikan ajaran hidup sebagai dasar gerakan spiritual dan ekologis demi masa depan bumi dan generasi mendatang. Nah, dalam hidup juga bagaimana menjaga kelestarian dan sistem alam itu melalui satgasi, yaitu enam upaya untuk kesucian dan keseimbangan alam semesta. Ada sebagian siap upaya pelestarian hutan dan lingkungan alam semesta. Dan siap pelestarian sumber mata air, air tawar, danau, sungai, dan sistem irigasi. Samudra versi atau segara versi pelestarian laut dan pantai dari kerusakan sebagai sumber kehidupan. Administrasi upaya penyisian dan pelestarian jiwa atau rohani manusia agar selaras. Nah, ada jana versi peningkatan kualitas hidup manusia baik secara spiritual maupun material. Jaga versi menjaga keharmonisan hubungan sosial manusia antar sesama makhluk hidup. Nah, inilah enam upaya yang dilakukan oleh umat Hindu untuk menjaga kesucian dan keseimbangan alam semesta itu. Nah, mari kita untuk menjaga kesucian alam ini dengan jalan kita tidak menebang pohon dengan sembarangan. Kalau kita menebang, maka kita harus menggantikan kembali. Terus juga kalau ingin melakukan penanaman pisang di laut yang mengalami abrasi, penanaman mangrove dan sebagainya. Itulah jadi supaya upaya kita untuk terus menjaga kelestarian alam ini dan dengan terus menjaga ekosistemnya jangan sampai rusak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita untuk terus menjaga alam semesta ini, karena kalau kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Nah, umat Dharma yang berbahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan atas segala kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Om Shanti Shanti Shanti Om. Selamat malam.
1: Terima kasih pada Ibu, Ibu Made atas waktunya. Selamat beraktivitas Ibu, selamat malam Ibu.
0: Selamat
1: Ibu, terima kasih. Saya tutup ya Bu.
0: Ya baik.
1: Ya pendengar, demikian tadi Mimbar Agama Hindu bersama Ibu Made Supartini. Ya mendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Ruang Rindu, lagu-lagu Indo dan juga Barat era 70 dan 80 yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
7: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, KAI DAP 3 siap tampil maksimal dalam porseni KAI. Dan Kereta Api Indonesia Persero Daop 3 Cirebon mengirimkan puluhan insan terbaiknya untuk mengikuti pekan olahraga seni Porseni KAI yang digelar di Universitas Yogyakarta UNY pada 12 hingga 16 Juli 2026. Keikutsertaan kontingen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat sportivitas, kolaborasi, dan budaya berprestasi di lingkungan KAI Group.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Dan pendengar, dilansir dari Radar Cirebon, suasana duka menyelimuti keluarga kecelakaan korban kecelakaan maut Tronton di kawasan Tanjakan Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tiga korban tersebut adalah satu keluarga dan telah dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Kuningan pada Selasa 14 Juli 2026. Ketiga korban tersebut merupakan satu keluarga, yakni Egar A. Kausar, sang istri Neneng Intan Permatasari, serta anak bungsu mereka yang masih bayi ya. Sementara putri sulung mereka, Lovanya Evelyn Kausar, hingga kini masih menjalani perawatan intensif insentif di RSUD Gunung Jati, RSD Gunung Jati Kota Cirebon akibat luka berat yang dideritanya. Duka mendalam juga dirasakan para tetangga korban di perumahan Kota Alam Taman Beber Blok C, Desa Kondang Sari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Salah seorang warga, Wayan, mengaku terpukul atas musibah yang menimpa keluarga tersebut, dan menurutnya setelah seluruh korban dinyatakan meninggal, jenazah langsung dibawa keluarga menuju Desa Sukarasa, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan untuk dimakamkan. Dan ia menjelaskan rumah yang selama ini ditempati keluarga korban kini dalam keadaan kosong karena seluruh anggota keluarga berada di Kuningan maupun masih mendampingi Lovanya di rumah sakit. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini.

ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pemerintah siapkan sertifikasi gratis bagi MBR. Dilansir dari e.co.id, pemerintah menyiapkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebagai bagian dari penguatan sektor perumahan. Menteri PKP Muarar Sirait mengatakan program tersebut akan diintegrasikan dengan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau bedah rumah. Ia menyebut program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah perumahan dan kawasan permukiman PKP bersama Kementerian ATR BPN. Menurutnya, sertifikasi gratis ini menjadi terobosan pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk lagu-lagu era 70 dan 80-an, sekian dulu, dan selanjutnya nanti kita akan mengikuti mini drama dengan judul Ketika Uang Jejak Tak Seperti Dulu Lagi, produksi RRI Antikong, dan saya masih menemani Anda dalam Cirebon malam ini.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus, kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macem-macem. Misalnya, biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih, walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga. Inflasi memang membuat harga naik, tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang rumah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Era di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar. Di edisi hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2026. Pendengar, dilansir dari .co.id, Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan penyaluran bantuan pangan Banpang periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN versi 3 tahun 2026. Data tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah

0: diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis mengatakan penyaluran bantuan pangan ini dilakukan melalui Perumbulog pada 33,24 juta penerima bantuan pangan PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengendali inflasi daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin 13 Juli 2026, dan penyaluran bantuan pangan mengacu pada DTSN versi 3 yang dilirik oleh Badan Pusat Statistik BPS pada 10 Juli 2026.
1: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi

0: Mengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat, dan sebagai pelaku bisnis kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga.

B50 di seluruh SPBU. Pemerintah menargetkan implementasi B50 pada seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Indonesia per 1 Oktober 2026. Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Qodari. B50 atau biodiesel ini merupakan campuran bahan bakar minyak BBM solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Hal ini secara resmi telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto melalui program mandatory biodiesel B50 pada Kamis 9 Juli 2026. Kepala Bakom menjelaskan program ini menunjukkan kemandirian Indonesia dalam ketergantungan BBM impor khususnya solar. Dengan program mandatory B50 juga memberikan nilai tambah dan manfaat.

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya nanti Anda akan mengikuti jazz music yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Dan pendengar, jangan lupa akan ada pertandingan semifinal antara Prancis versus Spanyol yang akan disiarkan melalui RRI Pro 3 dan juga di 94,8, 91,4 dan 89,4 FM tentunya, yang akan disiarkan mulai pukul 2 dini hari nanti. Dan saya pamit dari kebersamaan di malam hari ini. Selamat malam dan selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda di esok pagi.

0: kan tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
1: Tuhan. Oh iya iya tahu iya
0: hari
1: ji terbang
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gede dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing, kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

pendengar, kita langsung saja menuju ke Eri Pro 3 untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia semifinal antara Prancis melawan Spanyol yang akan disiarkan pukul 2 dini hari nanti di 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih.

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ste Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
1: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
1: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
3: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
2: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisno, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim radio yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang ditangkap dalam dan ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkatnya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Iya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita apa biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Ya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh

0: PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga, kader setiap anggota berpartisipasi. Karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
0: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun, bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat, dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik, supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu, yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
0: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Gitu. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya. Gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.

0: 300. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando. Kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
0: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah taksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
1: misalnya kader ini terkena ya
0: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
0: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi ini memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga, Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Gitu. Jadi ini kan akhirnya partai politik

0: kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka. Itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
0: Iya Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki tiket untuk
1: pencalonan
0: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan misalnya, kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang harus akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
0: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Jadi kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
0: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
0: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
2: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat.

0: investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua nggak sampai ke sana mikirnya ya?
0: Makanya korupsi tuh nggak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
1: Terus, kita harus gimana nih?
0: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
1: Caranya?
0: Kayak yang gua lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor? Bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Didi, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
5: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
3: Ya.
5: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
3: jabatan,
5: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
3: Ya.
5: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
3: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi nah, di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
5: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi.

0: Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. Sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
0: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dan keluarganya wajar atau tidak wajar? Lalu ini penting ya, kelima ya. Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya. Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya. Tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
0: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas rekam jejak, lalu main di apa namanya mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih baik memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Tentu berbahaya ini. Nah ini memang gak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau gak ya susah. Kalau semua apa namanya ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya, pada akhirnya.
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya Pak Didi. Bagaimana Pak Didi melihat ini?
0: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan

0: suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
0: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu. Ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu kan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
1: Baik.
0: Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu maksud saya.
1: Pak Didi Irawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat untuk semuanya.
1: Iya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana

0: pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan membentukkan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Berengar Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
2: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua Prancis. Silakan.
2: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat. karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan ya 90% lah,
1: ya.
2: Sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu, misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal, yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
2: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
2: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
2: Sama-sama.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Terima kasih.
3: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta. Piala Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Pasyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Pasjo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Away. Mbappe! Simply irrepressible.
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis.

Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudy.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudy.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya, Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya, saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke, tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis. Dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris, sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia itu ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama.
1: Ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di tiga piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan, dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan. Karena orang pasti hidup ada yang sampai ada, pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal, dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan, tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa, udara yang tipis, oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas Rudi.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olysee ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Prancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu. Dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu apa negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasi ini. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Yeah. Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Mm-hmm. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Mm-hmm. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah rakyatnya marah semua kan.
1: Yeah.
2: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah milih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu baik. Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, fair digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3.
3: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: dalam 36 pertandingan beruntun. Kini Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.
1: Dengan hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua, kita katakan dua kiblat terbesar sepak bola ya, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu laga antara Prancis dan Spanyol yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
2: Galuna.
1: Iya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
2: Iya, sehat selalu, Kak.
1: Baik. Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu. Tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya, tahun 2024?
2: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu, Kak.
1: Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau kita lihat mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali apa, membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
2: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan sekuat pemain terpilihnya begitu. Dengan starting 11-nya begitu. Artinya apa? Di Perancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olise, kemudian mereka punya Ousmane Dembélé, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappe. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah counter pressing yang sangat cukup ketat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembélé, Olise ini kalau ada kesempatan sangat pilih sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
1: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
2: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid. Mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
1: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
2: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Perancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti Perancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute. Dan ada Miquel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh Lafuria Ruba begitu kan.
1: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Perancis kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Perancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
2: Iya. Mereka punya Manu Pone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan Didier Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alec Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
3: Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. dengan semangat sportivitas. Mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
5: Pagi.
4: Ah, gila, akhirnya kita kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
5: Enggak terasa.
4: Enggak kerasa ya.
5: Baru kemarin opening ya.
4: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
5: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini, khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan di fase knockout. Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
4: Iya.
5: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya,
4: iya,
5: di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, setelah itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Tadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Désiré Doué, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol.
4: Sepanjang Piala Dunia 2026 Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat Atau, layar.
5: Ya, nah, dekat layar.
4: Nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan Prancis sendiri cuma dua, Spanyol cuma satu. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piala.

0: Kayaknya itu, Bung. Satu-satu prediksi saya, Bung.
1: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
0: Iya harus lah.
1: Jadi kayaknya jadi sampai penalti. adu penalti kira-kira gitu.
0: Ya, penalti Bung itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Pagi, salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya. Iya, silakan. Iya.
2: Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau milih? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih, imbang nih, berdapat.
1: Satu-satu, imbang, oke.
2: Oke, Bung Fajar.
1: Oke, jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Iya, salam olahraga, silakan nih.
3: Dan anu, selamat pagi, Bung Narasumber.
1: Pak, ada Bung Hendri.
4: Pagi.
1: Iya.
3: Kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
1: Prancis menang adu penalti.
3: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
1: Amin. Saya boleh aminin enggak nih? Oke. Ya. Lagi salam olahraga Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, Sambung Hendi Wibowo.
1: Iya, silakan.
5: Ya, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apanya ya? Ya, Bu ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
1: Spanyol.
5: 2-0 lah untuk Spanyol.
1: 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke.
5: Iya, oke, makasih. Selamat pagi.
1: Pagi. Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya, Bang.
1: Jaya, silakan Pak Wibi.
6: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
1: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
6: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
1: Oke. Okay.
6: Berapa skor, saya tidak tahu, nggak bisa diprediksi.
1: Oke, okay, baik.
6: Makasih, yang penting menang.
1: Iya, iya.
6: Makasih,
1: Pak. Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
7: Halo Jaya.
1: Jaya, silakan Pak Acore.
7: Pokoknya biar bagaimanapun tetapi Spanyol ini.
1: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
7: Iya, tetapi Spanyol. Kalah atau menang tetapi Spanyol ya.
1: Oke. Okay.
7: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
1: 2-1 untuk Spanyol. Oke. Okay.
7: Ya,
1: baik.
7: Satu unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini Spanyol akan juara satu ini.
1: Oke, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
4: Untung
1: ya
4: sampai empat.
1: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Hendri. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16.
4: Ya.
1: 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
4: Tuh.
1: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
4: Ya.
1: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
4: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
1: Iya.
4: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
1: Merino yang selalu ngegolin juga tuh.
4: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua.

0: itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya, dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Itu nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
1: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
0: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
1: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
0: Manu Kone.
1: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya. Betul, untuk pagi ini ya.
0: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai starter. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
1: Iya.
0: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Didier Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
1: Attacking daripada defensif.
0: Iya, Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
1: Iya, intercept ya, dan cutting ball ya.
0: Betul. Dan mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
1: gaya gebraknya lebih kencang.
0: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
1: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
0: Betul.
1: Barcola, jadi yang enggak main itu depan tuh Dewey ya.
0: Iya,
1: di
0: dan juga di seri 2 ya.
1: Oke, okay.
0: Dunia ini ya.
1: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan pandangan mata pertandingan saya final pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
2: Halo, Bang.
1: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Rudi.
2: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
1: Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
2: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya saya intinya gini aja. Mainnya harus edan-edanan ya.
1: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
2: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai final.
1: Oke, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi. Salam olahraga, Pak Jidar.
3: Selamat pagi, Fajar.
1: Iya.
3: Olahraga.
1: Jaya, ya. Silakan.
3: Oke lah, luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
3: Emang maunya jagonya Spanyol.
1: Loh.
3: Tapi malam ini sayang Spanyol merasakan kekalahan.
1: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
3: Iya.
1: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
3: Iyalah, terlalu banyak pujian. Jadi, oh. Terlalu dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
1: Oke, baik.
3: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kekalahan.
1: Oke, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
4: Iya, selamat malam, Mas.
1: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
4: Iya, saya ini bingung ini, Mas, negara saya semua ini.
1: Wah, ini. Makanya dukungnya satu aja biar enggak bingung.
4: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya, Mas.
1: Beratnya ke Spanyol?
4: Iya.
1: Oh, gitu. Iya, oke, okay, baik.
4: Iya.
1: Ini
4: jadi skornya 1-0 saja.
1: 1-0 tipis-tipis saja ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
5: Pagi Mas Pacar Hendri Wibowo.
1: Iya, salam olahraga. Silakan Mbak Roni.
5: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah menit.
1: Oke, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
5: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
1: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
5: Spanyol.
1: Oh, baik, menarik. Oke, baik, terima kasih Mbak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
0: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal ya.
1: Iya, kayak La Liga gitu ya.
0: Betul, ini semifinal Piala Dunia rasa El Clasico.
1: El Clasico.
0: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe, baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi, di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini, berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
1: Yeah.
0: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah ada di laga ini hari ini ya.
1: Ya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka ia spotlight yang ada di Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang.
0: Yeah.
1: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukure ya, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menarik dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukure terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung.
0: Gimana? Ya, benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
1: Yeah.
0: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Ada seorang Mbappe, ada Dembele, ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Olise juga.
1: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana
7: mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan ini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bakorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon, dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan pada Digne, mengirimkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Ubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Spanyol. Ada Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe, mencoba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano, di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal alihkan kepada Baena, Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi, di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola, pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot, sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis, Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz, sodorkan saja kepada kembali kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte, ada Kubarsi di sana, balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte, melihat rekan-rekannya posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya, ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana ada Digne tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol berbahaya kini, kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Perancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Persiap-siap Olise sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi, ada Rabiot mencoba menendang namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang sayap ini bagi Spanyol, masuki menit ke-6 babak yang pertama. Dudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano, sodorkan sayap pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis, di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Perancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola, masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi, ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan, ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, biar tetap penalti tadi bagaimana dengan Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya. Wasit memimpin jalannya pertandingan, meniupkan kulitnya, tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini. Kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana, ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning untuk pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan, ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus home yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan, ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang mainan dari Prancis juga bersiap-siap konsentrasi sudah dilakukan oleh Spain, namun membentur pertahanan dari Prancis. Pelabuhan yang nyaman kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya disundul saja oleh Diolise. Datang lagi pemain dari Spanyol, kirimkan lagi Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Prancis. Bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, lemparan ke dalam saja bagi Spanyol, sudah dilakukan oleh Rodri, mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol, mundur ke belakang lagi pada Rodri, masih Rodri, mainkan bola kepada Kubarsi, lingkaran tengah alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro, kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Prancis, Mike Maignan, belum membahayakan gawang dari Prancis, upaya dari pemain Spanyol, Mike Maignan kirimkan saja langsung jauh ke depan, mencoba kini pemain Prancis, ada Rabiot tampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe, kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang, ada Digne di sana, ada juga Tchouaméni, Upamecano, coba menggirim bola Upamecano, sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang, Upamecano mundur ke belakang pada Tchouaméni, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Digne nampaknya di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Tchouaméni, memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan, mencari nampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte, belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon, sodorkan bola langsung jauh ke depan, ada bagaimana saat ini Kukurea mainkan bola, Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar Alex Baena, dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan, bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo, terjadi lagi dapat direbut oleh Rabiot, kirimkan saja bola ke belakang tadi ada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis, sodorkan bola ke depan, Olise di sana, ada juga Tchouaméni mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik, ada Digne, sodorkan saja ke sisi kanan, nampaknya juga ada Olise di sana, sampai mundur ke belakang, Olise coba menggiring perlahan, pemain dari Perancis masih mencari celah bagaimana peluang di sektor sebelah kiri, kini mencoba dipetakan pada Digne, kini pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan, ada Bakorla tadi, ada Mbappe, ini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, namun mencari Ousmane Dembele tadi, umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol, belum berbahaya hingga menit ke 13 babak yang pertama ini, Prancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih Bung Tomo.
1: Ya baik, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang, namun kembali dipatahkan oleh pemain dari Prancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Prancis mencoba untuk membangun serangan, namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola geser ke belakang sedikit, di sana ada Pedro Porro, kembali ke belakang ada Kubarsi, dan juga tadi kali ini adalah Porte bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk membongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis, hari ini dari Rodri, kemudian bergeser ke kiri adalah Porte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia, bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola, bekerjasama dengan Alex Baena, dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis, di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis, geser lagi ke tengah, kali ini bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Prancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol, Rodri tadi ketika mencoba melewati Olise, namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Untungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan, kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang nomor punggung 8 Fabian Ruiz, sudah dilakukan pendek saja tadi, masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah permainan, bergeser ke sisi kiri lini serang mereka, Laporte menonton 14 di sana masih bawa bola dibayangi oleh satu pemain dari Prancis bergeser ke tengah, kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap kiri. Bagaimana Aix Baena? Aix Baena dibayangi oleh Dembele di sana kembali ke tengah, kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan, yang ketujuh adalah ada Kylian Mbappe di sana dibayangi oleh dua pemain Spanyol di sana. Masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan kali ini. Bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan tembangan dalam kotak penalti dengan kaki kiri, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut tidak dilakukan kali ini. Prancis coba untuk bangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oyarzabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana, balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Aix Baena. Dia masih Dembele kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti. Masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol, bergeser lagi. Bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol, langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dinge diser lagi kepada Saliba di sana di sektor kiri, penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan. Kali ini Jules Konde bekerjasama dia dengan pemain dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama, Laporte dengan Fabian Ruiz tadi, kembali pada Laporte masih mendekati lingkaran garis tengah, kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, nomor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekening kosong, kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana, umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano, namun tidak berhasil Cucurella untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis. Lebru Prancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Konde menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dinne di sana, kerjasama Dinne dengan Rabiot, masih Dinne tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan, ada Kubarsi menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, memberikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, bergeser ke sebelah kiri. Bagaimana Cucurella kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja pelanggaran dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Dinne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Dinne, ini terjatuh tadi Di belakang Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini. Niatnya ini menyapu bola namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Pemain nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis tendangan penalti bagi Spanyol. Kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama, semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja apa lu aja? Jangan, saya aja deh, udah kamu aja. Aduh, jangan deh, saya nggak berani. Aduh, ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
7: Lebih pada ngaco
1: sih. Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis, Mike Nan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan, ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal! Menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis. Meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi menor berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis, dan bersama dengan itu wasit wasit Ivan Barton memutuskan untuk memberlakukan hydration break di menit pertandingan memasuki menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Oknari Sweat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Henry, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
0: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya untuk pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Henry, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
0: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapat kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
1: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan, apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Thomas Hakim Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara bersama Bung Henry Wibowo, kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Ayat Jabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
8: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Prancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Prancis, berhasil dikuasai sekulit bundar, berputar-putar mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang nampaknya kemarin lemparan ke dalam sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan kepada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba. Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi.
1: Capek dia,
8: tampaknya dia kurang minuman energi tadi. Udah dibilangin minum.
1: Iya, gak kena tadi minuman energinya.
8: Ya, dia minum jamu apa sih. Ya, Saliba masih terduduk lesu
1: karena kalah,
8: karena
1: capek,
8: karena minum. Capek. Bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan, pertandingan masih dihentikan sementara, bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis, apakah nanti akan digantikan. Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih untuk melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin jika Bung Henry, jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
0: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup, tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk, meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan pecahan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
8: Ya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Perancis. Bola kembali dikuasai oleh Perancis, Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba mengirim bola kepada Jules Kounde, sodorkan Jules Kounde, mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Kounde, kini bersiap akan diberikan, sodorkan bola ke depan, coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Kukorea, terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Korea melakukan pelanggaran untuk sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Korea tampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis. Di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurella, kini bermain untuk Real Madrid. Ada Osman Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Perancis. Kita nantikan sejumlah pemain Perancis juga mencoba maju ke depan. Osman Dembele sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat dipelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon menatap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola kini Kubarsi, menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Perancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi. Bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini, masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan kepada Fabian Ruiz, kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon, angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Terjadi duel dudar, mencoba dihalo tadi, ada Olise, terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro. Di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri, ada Alex Baena juga mencoba membantu, dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri, namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukorea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri, kembalikan lagi melewati garis tengah, Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo kerjasama dengan Kukorea di ada kotak penalti, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Perancis, dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Kukurea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte ke tengah, mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagian Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan, sodorkan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodorkan ke depan, mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini. Osman Dembele kirimkan umpan, namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, betul-betul dikali Alex Baena. Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada lah offside. Bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Perancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis kini. Sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Perancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Perancis.
7: Lacroix, kirimkan lagi kepada Lucas Digne. Kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorla. Berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran. Tadi perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan sektor sebelah kanan. Ada Jules Kounde, pemain Barcelona. Ada Tchouaméni juga di sini. Lingkaran tengah, ada Lacroix, kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne. Masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kiri mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah. Oh, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Bakorla dan kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorla, namun masih lambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagian Spanyol. Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea. Ada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah. Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo. Masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi. Datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba melakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya. Hampir saja bagaimana penguasaan dari Baena kini dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri, kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Dani Olmo. Ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti. Umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang. Alex Baena, menit ke-37 babak yang pertama ini. Kita nantikan, ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jules Kounde di sana, kirimkan bola umpan, mencoba dikejar lagi oleh Baena. Lagi mundur ke belakang, ada Lamine Yamal sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Prancis di area kotak penalti. Oh, namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh 2 pemain Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne, ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Mike Nan kini menguasai bola. Terlihat ke depan dia, sodorkan, angkat saja ke depan, cari Jules Kounde di sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol. Kukurea, kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana. Ada Mikel Olise dan juga Upamecano, coba merebut bola, mencoba dikuasai lagi pemain dari Prancis. Ada Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh 3 pemain dari Prancis, berhasil dicuri oleh Mikel Olise. Terjadi pelanggaran tadi, bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Mikel Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lacroix tadi serukan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia pada Lacroix, mencoba melakukan Lucas Digne menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana. Sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, pemain Prancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon, umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan, coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke 40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, ada Kylian Mbappé di sana mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside, nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappé. Beberapa kali terjebak posisinya offside, meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappé di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke 40. Silakan Bu Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang, Kalma kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri bekerjasama dengan Cucurella, kembali kepada Laporte di sana, masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini di sektor kiri kepada Laporte, masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini, Mike Nan. Kemudian geser saja Mike Nan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, geser lagi ke belakang kepada Mike Nan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Dine di sana, masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappé, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappé tadi, langsung melepar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan bagaimana Kylian Mbappé mencoba untuk menguat bola namun tidak berhasil, bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk ke timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan, sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol, yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali, umpan balik kepala kotak penalti, masih terjadi pertempuran di sana, umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk membobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon, coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikerubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan pertahanan dari Prancis. Cucurella langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Kounde Nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh 3 pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati andangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Prancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Spanyol menggeser kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal ke belakang lagi kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Ousmane Dembélé ke depan dia. Yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh pemain nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan

saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lebaran ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lebaran ke dalam untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini ke belakang saja dia, Lucas Digne bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano menguasai bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini pemain nomor punggung 12 ada Barcola balik ke tengah. Kali ini ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, menggeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti, Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan sehingga hasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dicuri lagi. Kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Kali ini bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan, bergeser ke kanan bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix, bola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini atau berada di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia, geser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada nomor punggung 5 di sana Jules Koundé, terjatuh Jules Koundé tadi bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali ini bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niat dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol, berada di sektor kanan pertahanan Spanyol. Kali ini bergeser ke belakang dia, bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano. Kali ini di sektor kanan kerjasama dia dengan Jules Koundé di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis, kerjasama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan ini serang Spanyol. Kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Bagaimana Lacroix menguasai bola, kali ini sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil, membentur kali ini satu pemain Spanyol. Umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Koundé menggeser dia ke sebelah kanan, bagaimana ada Olise di sana bekerja sama dengan Dembele masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele tumpasan tembakan langsung, namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Upaya yang

dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: Seperti membaca textbook tadi, statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola ya. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul, dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini Prancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan, mempertebal lini belakang dari Spanyol selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau justru Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagi koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang jadi PR buat Prancis babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui ini lawan-lawan dihadapi.
0: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal rasa La Liga, El Clasico gitu ya.
1: Betul, bahkan Cucurella yang datangnya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
0: Ya udah tahan kontrak, dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning.
0: Oh.
1: Dan kalau cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Penggantinya kira-kira siapa nih? Kalau misalkan main aman, ganti ya, Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting ya,
1: starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah dapat kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya juga, berarti Dembele.
1: Iya, dan membuat Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya.
0: Iya.
1: Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya,
0: salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang ya tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan asis, dua asis dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Yeah. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena.
1: Dan iya, kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu, digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak, Bung.

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sapto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas Bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur. Gerah kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sapto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sapto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sapto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Tadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Eti Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

asing. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Buonasera, ne parli Andrea, sei finito? Sei finito, antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Rindu, Bung Indra Firgiandana, untuk melaporkan jalannya pada mata babak kedua semifinal Piala Dunia 2026.
1: Ya, terima kasih. Pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan benar dimanapun Anda berada. Babak kedua antara Prancis menghadapi Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, dan umpan ke dalam saja bagi Prancis. Bola dikuasai oleh Kwa tadi, kirimkan lagi bola kepada Manuk Rano yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Rabiot.

0: akibat koah dibayangi oleh Dani Olmo mundur ke belakang. Adalah koah kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol. Dani Olmo kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Mike Nan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Perancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya, bola dihadapi oleh Jules Kounde, sodorkan saja langsung, adalah Croa, kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Tchouaméni. Masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri, ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Perancis. Ada Mike Nan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Jules Kounde, mencoba menggiring Jules Kounde, mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte, dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Prancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Mark Kukurea, sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano, mundur ke belakang kepada Mike Nan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain semasa Fabian Ruiz berebutan di dekat pertahanan dari Perancis, terjatuh pemain dari Perancis, Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Perancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi, balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Perancis, Solomon terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan lagi ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, mencoba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali berhentikan oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ada Fabian Ruiz kini, Fabian Ruiz sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena, melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo. Di sana terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi, berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oyarzabal mencetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi. Oyarzabal tendang bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oyarzabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Perancis. Kita nantikan babak yang kedua ini, tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro, angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya, ada Lamine Yamal di arah kotak penalti, Yamal. Namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside, hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal, namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi. Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini, Ya, coba lagi. Pemain Perancis namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Perancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disundul kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri, berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini kemarin Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah. Kukurea bayangi oleh Jules Kounde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Masih Alex Baena dibayangi Jules Kounde. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oriozabal. Oriozabal di sana, kirimkan tendangan. Oriozabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang. Oriozabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Perancis di babak yang kedua ini. Ya, Oriozabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Perancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan, tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang berikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang Unai Simon, angkat Unai Simon ke lingkaran tengah, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bakorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba menggiring pertahanan dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan mundur ke belakang kepada Maignan. Hampir saja tendangannya begitu kencang, tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali ke Spanyol menguasai bola. Keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi, mencoba mencocor bola. Penguasaan dari Kukurea, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan Upamecano, mundur ke belakang pada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis. Ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Perancis yang baru masuk, Manukano. Sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirimkan kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2, berbahaya di arah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, mundur lagi ke belakang, ada Manukano, ada bagaimana juga Tchouaméni. Kirimkan lagi ke kanan, ada Jules Kounde, mencoba mencari Dembele kini. Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Kounde tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola. Pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oriozabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Perancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah. Ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola. Pemain dari Perancis kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Kounde, mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Kounde bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla di kotak penalti, masih Bakorla. Bakorla, sayang sekali kuasaan melalui Bakorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol. Kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Perancis, yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kanu kirimkan bola ke depan tadi umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, kirim kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal. Berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah dia mencari Rodri. Rodri kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bacorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi Halo, bagaimana Kubarsi masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri. Tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri. Ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte. Masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis. Dani Olmo lebar ke sisi kanan ada Alex Baena. Alex Baena dibaring oleh Jusko, dan Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jusko. Ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Prancis, Lucas Digne. Kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, umpan 1-2, berbahaya ada Pedro Porro. Pedro Porro yang ditendang, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2, berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
1: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo. Dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
0: Ya, semakin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. Upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Mark Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manu Kanu mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi oleh Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar dia, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil ikut oleh Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola, namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol, berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui dipukul Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi sama Yama, dari kotak penalti, Lamine Yama. Aduh, sayang sekali, nampaknya offside. Lamine Yama hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yama, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
1: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yama sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yama ada di posisi offside.
0: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yama tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
2: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Koundé, di sana masih mencoba untuk melakukan Upamecano, maksud kami, coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi, kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana yang mencoba mengirimkan bola, kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke belakang, kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis. Ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini bergeser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana. Coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan, kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, belakang lagi dia. Bagaimana Pogba Barsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri, adalah Porte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah, bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola, bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan dilakukan oleh Olise. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele, yang kali ini ke dalam kotak penalti. Ada pemain nomor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol. Kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, main yang baru saja Tchouaméni maksud kami, main bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan, Dani Olmo menggiring bola, sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi, sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol, yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya. Sementara yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sayap penjaga gawang ke tengah dia. Bagaimana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi ya, berhasil dicuri komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan Menor punggung 20 di sana. Masih pemain Prancis sektor kanan kali ini. Tchouaméni tadi bekerja sama dengan Konde kali ini. Ada Olise. Masih Olise mencoba mengirimkan umpan ke tengah kali ini. Menor punggung 22. Umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis akan diambil oleh Digne, geser kepada Due. Masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini. Masih ada Ousmane Dembélé di sana mencoba mendekati Kylian Mbappe langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappe di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi. Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol kerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola. Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya kali ini. Lucas Digne coba untuk bawa serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana. Ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana. Ada Kylian Mbappe di sana. Ah, sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe ya, menerima umpan tadi terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol bersama dia dengan menor punggung 8 di sana. Fabian Ruiz balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran. Masih Cucurella ke belakang dia. Ada Laporte bekerjasama dengan Fabian Ruiz. Masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk mengirimkan umpan, Laporte terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15 Alex Baena tadi. Ketika akan menerima umpan dari Laporte, terjatuh ketika akan menerima umpan. Jules Koundé tadi terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bung Henry.
1: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya, dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal, dan itu offside-nya setipis tisu itu
2: kan? Setipis kesabaran saya.
1: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saya tadi ya yang membuat Lamine Yamal terperangkap offside. Dan yang menariknya Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih di bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali, dan bahkan tadi berulang kali seorang leader Deschamps ya tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
2: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi Bung Henry?
1: Iya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi, dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki dan sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1 lawan 1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Nah, tampaknya justru Olise ya. Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
2: Oke, baik, dan terima kasih Bu Henry ulasan sesingkatnya. Kali ini kita kembali dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis. Kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Upamecano tadi, masih main-main Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi geser dia. Bagaimana Upamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola belakang dia, balik pada Upamecano di sana, masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis, kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana ada Due, mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana, kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, pencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bergeser dia kepada Jules Koundé, masih melakukan upaya membangun serangan main-main Prancis. Kali ini kembali ke belakang kepada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, geser kepada Due, di sektor kiri lini serang dari Prancis berhadapan dengan 3 pemain Spanyol di sana mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini. Di pertahanan Spanyol masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Maignan di sana masih mencoba untuk melakukan pembangun serangan kali ini. Pemain-pemain Prancis ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan. Tengah dia, menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Lalu ini serang Prancis, terjatuh Kylian Mbappe. Pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak bergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dua pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan. Dani Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, dua pemain ini termasuk super sub ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini.
3: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon. Jatuh dari pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba ada lagi kuasai oleh Pedri yang baru masuk di babak kedua ini bersama Merino. Mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah. Bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada juga Alex Baena. Kirimkan bola ke depan. Mencoba di sudut oleh Prancis.
4: Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke kuda Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena. Bayang oleh Jules Koundé ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan, coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Tendangan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Seki, mundur ke belakang, ke sisi kanan kini, Jules Koundé. Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan. Ada Theo Hernandez, kirimkan umpan, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, termasuk terjadi perbuatan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jules Koundé. Kembali lagi, mendapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola dari pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis. Sodorkan bola ke depan tadi. Terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Osman Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Dudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol. Memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola. Masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh depan. Sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Serki kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya. Datang lagi mana Doye kirim tendangan. Ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan. Ada Kylian Mbappe, masih Mbappe. Kirimkan lagi ke tengah, ada Tchouaméni. Melebar ke sektor sebelah kanan, kini ada Jules Koundé. Kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez. Kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi masuknya. Namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez. Masih terguling-guling. Bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang. Bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan rupanya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Gantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol bersama juga Alex Baena, juga nampak digantikan oleh Luis de Fuente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara. Coba dikalau tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Doye tadi. Terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Prancis. Sodor kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada nyari Dembélé di sana, kerja lagi Jules Koundé. Bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Prancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Serki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukorea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja.

masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini. Masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembele. Kita nantikan. Ousmane Dembele sudah lakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Maignan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola Johannes kepada Ryan Cherki, mencoba melewati Pedri. Tadi Ryan Cherki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Cherki kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Hasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini, kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning, mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari Perancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Persib Boyen. Dapat dorongan tadi dari Lorente nampaknya. Parang ke dalam saja bagi Perancis. Ya, di sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams. Dihalau saja oleh pemain dari Perancis, adalah Ryan Cherki. Jules Koundé kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Cherki mencoba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi. Lagi tackle tadi nampaknya Doya oleh Lamine Yamal, terjatuh Doya, menghasilkan tendangan bebas saja. Ivan Barton tadi wasit meniupkan peluitnya, memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doya, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe. Kita nantikan tendangan seperti apa yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Perancis. Ada juga Ryan Cherki di sana bersiap-siap. Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang lagi kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol. Belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan dia. Berbahaya lagi Lamine Yamal dari Spanyol kiri di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Berbahaya Lamine Yamal, kotak kiri dibayangi oleh pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan. Terjatuh Lamine Yamal, berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga anggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis. Sudah dilakukan. Ya, ada Tchouaméni, salirkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi. Dan Jules Koundé menguasai bola. Ryan Cherki, Jules Koundé mencoba membantu serangan, atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Spanyol. Manu Cano berputar-putar dia, kirimkan lagi pada Jules Koundé, mundur ke belakang Upamecano. Ada Tchouaméni juga di sana, dekat lingkaran tengah. Lacroa menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Cherki. Dibayangi pemainnya, umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Cherki, berbahaya dari kotak Spanyol. Namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemana Doye kini menguasai bola, sektor sebelah ada Dembele, kirimkan lagi bola ke umpan, namun

0: berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola. Ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Ada juga Marco Correa kirimkan umpan ke daerah kotak penalti. Mencoba dikejar oleh Manu Cano, masih Cano berputar dia mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Raiki, masih Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
1: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama ke belakang dia. Kali ini masih adalah pemain-pemain Kubarsi di sana. Black kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerja sama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah Williams kali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh bola kali ini di kaki Williams, bekerja sama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan membangun serangan lagi. Lacroix kerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia. Bagaimana Jules Kounde di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe. Maksudnya di sana Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol coba untuk membawa bola. Pedri di sana kerjasama dia dengan Menor punggung 19 tadi. Masih main-main dari Spanyol mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, tapi jatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu Menor punggung 16 di sana, sepertinya Rodri jatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman. Sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan. Ada Nico Williams di sana, geser dia pada Menor punggung 20 Pedri ke tengah kali ini. Coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Belakang kali ini ada Menor punggung 6 sana, Merino coba untuk ke belakang penjaga gawang Unai Simon, masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Prancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol, tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Prancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis. Lepar ke dalam sudah dilakukan, pendek saja langsung kepada Kylian Mbappe di sektor yang kanan tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada Menor punggung, umpan langsung terobosan tadi, maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti, namun masih lemah upaya yang dilakukan oleh Dembele, sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Cucurella belakang dia, Laporte di sana, masih ada Merino sepertinya bergeser ke sisi kanan kali ini, coba untuk membangun serangan. Main-main dari Spanyol di sana, Bali ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon, masih mencoba untuk menekan kali ini main-main Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Mana Kukurea tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukurea di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Masih mencoba untuk membangun serangan Bali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Prancis, 5 Llorente dari Prancis sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini. Upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal, masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan, di sana menemui Ousmane Dembele, dibayang oleh Kukurea di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang langsung dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah, bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Serki, namun sayang sekali bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Setelah itu Manit masih makin berputar, saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan, sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari yang mengambil pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah menunjukkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan good luck untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugro serta Bung Henry. Silakan.
2: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya, harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
3: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
2: Oh iya, benar.
3: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini, meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dingin-dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan oleh Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya, para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya, tapi ayam yang kehilangan sayapnya gitu ya. Sayapnya
2: tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal, sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung?
3: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia. dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya, tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
2: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo,
3: betul,
2: asis juga, penguasaan bola, lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
3: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini.
2: Iya.
3: Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
2: Iya, offside ya ternyata.
3: Iya, offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya 3 laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
2: Rekor pertemuan mereka head-to-headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
3: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta.
2: Yeah.
3: 2 tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008.
2: Yeah.
3: Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya tadi, bahkan
2: ada Puyol ya,
3: iya, datang langsung tadi stadion, ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas, bahkan
2: ada Casillas ya.
3: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda, yang artinya nih
2: untuk Piala Dunia berikutnya dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
3: Apalagi,
2: gitu ya.
3: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsi,
2: Yamal juga. Nah, bisa juga. Bicara soal bintang Spanyol, sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang apa namanya, yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
3: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
2: Iya.
3: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama, saat itu saat Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain,
2: bermain sebagai tim ya. Betul. Bukan individu.
3: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya. Dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini, meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati bek lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya.
2: Yeah.
3: Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
2: Yeah, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju, tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bung.
3: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise, dan kemudian di sisi lain Pedro Porro sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
2: Iya.
3: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya bagaimana sih bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
2: Nico Williams.
3: Iya,
2: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
3: Iya, betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
2: depan,
3: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
2: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis. Lebih kinclong lagi begitu ya.
3: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini. Apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit, dan tidak, nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia masukkan, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan sekarang di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk ke angka 2-0 ya, seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
2: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
3: Iya, betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
2: mengantisipasi
3: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi, yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi dia, mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Benar-benar kalau istilah Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
2: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
3: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
2: benar,
3: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
2: Tadi total 38 kali pertandingan.
3: Ya, itu di total, secara total.
2: Secara total semua pertandingan, semua ya.
3: Pertandingan.
2: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
3: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis De La Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya,
2: dengan
3: nama-nama yang masih pemain muda gitu.
2: Benar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kansnya? Ketemu siapa?
3: Pasti berharapnya Inggris.
2: Tapi ya, secara analisis kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya, hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
3: Iya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya, pemain andalannya. Tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu gitu, yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam bersama Erling Haaland-nya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat, Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena bertahan sebagai
2: juara,
3: sebagai juara
2: tahun Piala Dunia kemarin.
3: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
2: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona, betul, sampai kartu merah David Beckham. Ya,
3: mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
2: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
3: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
2: tinggal
3: ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia, dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras, dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya. Alexis Mac Allister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
2: Iya, betul.
3: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2026 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
2: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
3: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
2: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
3: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan, dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci. Dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
2: Aduh, aminin gak ya?
3: Amin dong.
2: Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
3: Mantap.
2: Bung Henry, okay. Selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
5: Terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The side for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang Kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, lalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma.

0: pulang akan anakmu ya, Ma. Karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
2: Wawancara Pro
3: 3. Pak Irsan.
4: Mbak Risti.
3: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
4: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu, Mbak.
3: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
4: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu, Mbak.
3: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
4: Mahasiswi
3: ya, 10 mahasiswi. Ya. Nah,
4: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu, Mbak.
3: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
4: Iya, modus yang dilakukan pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
3: bisa dimengerti.
4: Secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke percakapan, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu Mbak.
3: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
4: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan, kira-kira. Ada yang bulan April, kira-kira seperti itu.
3: Oke, sampai ini, sampai saat ini proses di berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
4: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini Pak, biar kita luruskan. Kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
3: Okay.
4: Nah, ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah, sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk korban, untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU. Seperti itu, Mbak.
3: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
4: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui situs melalui Instagram resmi P2K USU, gitu ya. Itu bisa dipantau dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita gitu, bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan memanggil, meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini, seperti itu Mbak.
3: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu? Pak Irsan?
4: Bukan investigasi Mbak, kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah ini kita dilaporkan gitu, kalau investigasi ini ada yang melaporkan, nah kita berdasarkan laporan itulah kita kita tindak lanjuti seperti itu Mbak.
3: Oke, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
4: Iya, upaya kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati, nah itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali Mbak, ketika, misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO, sanksi sedang itu skorsing, sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah, sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati, tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah, langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu Mbak.
3: Baik, kan ini juga beredar ya di media sosial ramai waktu di awal dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari boleh saya bilang para korban. Seperti apa tanggapannya?
4: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi, ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu, dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Udah kirim surat sih.
3: Ini kalau, surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
4: Udah surat yang kedua.
3: Kedua ya, surat berarti ditunggu sampai dengan surat yang ketiga, begitu?
4: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu, kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada simpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
3: Oke, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
4: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia, identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke 10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
3: Baik, kalau begitu, ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Irsan.
4: Iya, himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita, Civitas Akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan, dan saling memajukan universitas, seperti itu, Mbak.
3: Baik, Pak Irsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya sudah bersama RRI. Bapak Irsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
2: Peristiwa.
5: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubert Tius van Mook menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Mook pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
2: Memori kolektif bangsa.
6: Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon program Masa 1 kembali mengudara menghantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Saya bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pendengar, nanti pada pukul 6 kami akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah. Sementara itu nanti pada pukul 8 pagi kita akan ikuti Cirebon menyapa dengan topik siaga darurat kekeringan, langkah nyata penanggulangan krisis air di Kabupaten Cirebon. Dan pendengar, saat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1, kita jumpa lagi pagi ini dalam acara Mutiara Pagi edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan tentu acara ini berlangsung sampai jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi ini nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 0231 849 3259, atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 081 324 951 935. Dan seperti biasa, Anda juga selain mendengarkan melalui radio ya, terestrial, Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon. Dan pagi ini alhamdulillah di studio sudah hadir ada Bapak Ustadz Haji Nasuha Faqih SAG MESY dari Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana Ustaz?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya Ustaz ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dan pagi ini kita akan membahas topik makna Rasidul Qiblat dan implementasinya. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa innahu lal haqqu min rabbik. Sadaqallahul azim. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahdus bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Mas Tono Kartono bersama kru RRI juga para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Itulah salah satu di antara bukti Allah memberikan kenikmatan berupa sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan lebih utama lagi kita semua mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bukti syukurnya, mari kita bersama-sama untuk talabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini merupakan edisi khusus, tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Kenapa sebabnya edisi khusus? Biasanya kita masalah waris, pada momentum kali ini tepatnya program pemerintah melalui Kementerian Agama RI, tepatnya pada hari Rabu sekarang dan besok hari Kamis tanggal 15 dan tanggal 16, ini ada program Indonesia Berkiblat, atau istilah dalam bahasa ilmu falaknya adalah Rasidul Qiblat. Mudah-mudahan melalui RRI ini semua lebih paham apa itu makna dan apa itu implementasinya, ataupun cara untuk mengukur arah kiblat yang sebenarnya atau yang paling akurat. Para pendengar RRI di mana pun berada, bahwa kita dalam ibadah sholat, salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat, bukan menghadap barat. Maka ketika dalam sholat kan niatnya kan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, bukan mustaqbilal barati, kan gitu. Karena ini di masyarakat luar biasa ini terjadi pro kontra tentang mengenai pengurus DKM dan seterusnya, kan gitu loh. Maka ada beberapa cara atau metode untuk mengukur arah kiblat yang sebenarnya. Rasul Kitab ini ada ilmunya. Dulu saat kuliah di Fakultas Syariah YAIN Wilayah Semarang bersama dengan Profesor Izzuddin juga. Ini saya bawa bukunya nih. Ini karya-karya teman saya. Ini Profesor Dr. Izzuddin. Sekarang sudah profesor ini, alhamdulillah. Maka saya bawa dasarnya gini. Bukan omdo dan apa istilahnya omon-omon, kan gitu loh. Jadi semua itu ada ilmunya. Di tengah masyarakat banyak sekali pro kontra, terutama tadi saya sampaikan di pengurus masjid sendiri. Karena di mana arah kiblat di masjid itu dibelokkan sesuai dengan arah kiblat, ada yang kontra, ada yang tidak nerima dan seterusnya. Maka kesimpulan saya ini ada metode tiga dalam mengukur arah kiblat. Pertama, saat waktu masjid itu mau dibangun. Biasanya kan sebelum ada bangunan, ada tokoh agama, terutama dari Kementerian Agama, minta untuk diukur arah kiblatnya. Nah, pas sebetulnya saat waktu mengukur arah kiblat sebelum ada bangunan. Tapi kadang-kadang di saat membangun, panitia yang menghadirkan ahli dalam mengukur kiblat itu tidak mengarahkan atau tidak mengawasi dari tukang pembangunan itu gitu loh. Satu sisi yang namanya tukang itu kan punya ilmu sendiri melalui water pass-nya saat waktu mengukur jarak dari satu ke titik yang lain, kan gitu loh. Sehingga ketika waktu bangunan, ternyata bangunan itu kalau kita melihat dari dinding dengan keramik itu kalau pas ukuran tidak mencong atau tidak miring, itu kategorinya bukan arah kiblat, tapi berdasarkan water pass itu gitu loh. Nah, di situ sehingga terjadi kontroversi dulu waktu bangun sudah bener kok, kan gitu loh. Nah, dilihat sekarangnya seperti apa gitu loh. Kalau sekarangnya ternyata antara dinding depan apa masjid ya dengan keramik itu lurus, berarti itu bukan menggunakan arah kiblat, tapi menggunakan water pass tadi gitu loh. Itu metode yang pertama. Kalau miring bangun itu sudah kemungkinan besar sudah mengarah arah kiblat. Karena arah kiblat itu secara teorinya itu dalam bukunya beliau itu adalah paling tidak sedikitnya antara arah kiblat menuju ke arah barat menuju ke arah utara itu kurang lebih 25 derajat. Miringnya ataupun mengarah ke arah utaranya di situ. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, setiap saat, setiap waktu bisa kita mencari arah kiblat melalui alat kompas. Atau paling tidak minta bantuan ke Kementerian Agama, di situ ada petugas untuk mengukur arah kiblat. Itu juga ada teorinya, ada ilmu, dan ada alatnya. Metode yang ketiga, ini momentum yang sangat tepat, dan juga ini program pemerintah melalui Kementerian Agama RI, ada namanya Indonesia Berkiblat. Ini hari ini nih, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026. Nah, namanya Rasul Kitab Kiblat ini melihat peredaran matahari kan suatu saat menuju ke arah utara, suatu saat menuju ke arah selatan. Nah, di saat waktu di tengah-tengah pas di arah khatulistiwa kalau kita, atau dalam Rasul Kitab di arah di tengah-tengah Ka'bah itu loh, maka itu namanya deklinasinya matahari ada di tengah-tengah Ka'bah. Tepatnya pada jam 12 siang itu tidak ada bayang-bayangan. Pas jam 12 siang gitu loh. Karena pas sekali antara Ka'bah dengan bayang matahari itu pas. Nah, saat waktu Rasul kiblatnya itu kapan? Saat waktu jam 16 lebih 27 menit. Nah, sehingga bayang-bayang matahari itulah di saat jam 16.27 menit itu adalah sebagai arah yang tepat untuk beribadah sholat menghadap kiblat, bukan menghadap barat di situ. Maka disitulah harus kita memahami ini momentum yang sangat penting tentang mengenai syarat sahnya sholat, supaya jangan sholat itu jangan sia-sia gitu loh, jangan mulghoh gitu loh. Maka harus ada ilmunya, karena ibadah tanpa ilmu akan sia-sia. Al-amalu bila ilmin kasyajari bila samarin. Amal ibadah tanpa didasari dengan ilmu bagaikan pohon tanpa buah. Kita punya pohon deh, Mas Tono, tapi tidak berbuah. Rugi gak kira-kira? Sama kita ketika beribadah, sudah jengkelitan dari bahasa Jawa ya kak. Ya kan, sholat kan berdiri, kemudian ruku, kemudian intidal, kemudian sujud. Itu kejengkelitan dari orang Jawa kan gitu loh. Tapi sia-sia, sebabnya apa? Tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu syarat sahnya itu adalah menghadap kiblat. Maka momentum yang sangat penting, bagaimana cara implementasinya? Sangat mudah sebetulnya. Bisa melalui tongkat atau besi ataupun apapun yang bisa untuk ada bayang-bayangannya. Ini contoh konkret di sini ya. Ini pulpen saja contohnya. Sebab saya bawa pulpen yang bisa berdiri nih. Ya. Kelihatan enggak di sini? Ah, kan gini. Nah, di saat waktu Rasdul Qiblat itu sekarang tanggal 15 Juli 2026 ini, kita menggunakan arah yang paling sederhana saja. Pulpen ataupun yang lainnya kira-kira ininya datarannya yang tegak lurus, tidak harus datar, tidak miring, supaya arah menentukan bayangan pulpen ini pas sekali mengarah kiblatnya gitu loh. Nah, di sini ada bayang-bayang. Karena ini ada berapa lampu ini? Ada 4 lampu. Jadi bayang-bayang ada 4 jadi kalau sini lihatnya. Tapi saat waktu itu ya mengarah arah kiblat melalui matahari, bayangan matahari itu. Nah, mudah-mudahan melalui Rasdul Qiblat pada hari ini menjadi sah sholatnya. Dan perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat, khususnya di pengurusan DKM, itu tidak ada pro kontra lagi. Karena ingat, yang namanya ibadah itu harus dengan ilmunya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, al-amalu bila ilmin kasyajari bila samarin. Amal ibadah tanpa didasari dengan ilmu bagaikan pohon tanpa berbuah. Saya punya dasarnya. Saya dulu waktu kuliah juga sama. Kuliah tahun 93 sampai 98 ada 4 SKS untuk belajar ilmu falak. Falak 1 dan falak 2. Nah, falak ini, ilmu falak ini bagaimana cara menentukan waktu-waktu sholat. Bagaimana cara menentukan awal-awal bulan, bulan Hijriah atau bulan Masehi, itu dihitung juga. Maka terjadilah namanya hisab. Hisab ini perhitungan. Kalau kita tidak hanya sekedar hisab, tapi juga melalui ru'yatul hilal, melihat hilal ataupun terbitnya apa namanya itu bulan saat tanggal pertama atau tanggal satu itu. Para pendengar RRI Cirebon Kanal Insiden Informasi dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada persoalan tentang makna dari Rasdul Qiblat dan implementasi. Rasdul Qiblat itu dari kalimat bahasa Arabnya itu apa namanya? Mudhof ilaih. Rasdun itu artinya arah ataupun petunjuk. Qiblat itu artinya berarti kiblat. Bagaimana arah yang tepat? Bagaimana petunjuk yang tepat melalui arah kiblat itu gitu loh. Maka yang paling akurat ini adalah dari bayangan matahari saat tanggal sekarang ini. Nah, dalam hitungan kalender itu peristiwa Rasdul Qiblat ini dua kali, yakni antara pertama bulan Mei, yang kedua bulan Juli. Sebabnya apa? Karena tadi rotasi matahari ke bumi ini kan mengelilingi kan. Nah, suatu saat ada mengelilingi dari ke arah utara, kemudian kembali kepada arah kiblat atau ke Ka'bah, kemudian tengah-tengahnya Ka'bah sih masalahnya, kemudian berikutnya ke arah selatan, kembali lagi ke kiblat ataupun ke Ka'bah. Di saat utara itulah maka terjadilah namanya rosdul kiblat, ataupun di saat selatan kesini lagi posisi tengah-tengah lagi adalah saat waktu rosdul kiblat. Maka kalau pada tanggal, pada bulan Mei itu biasanya tanggal 27 atau tanggal 28. Kalau bulan Juli tanggal 15 atau tanggal 16. Kenapa? Atau karena dalam hitungan kalender Hijriah itu ada namanya tahun Kabisat, ada tahun Basito. Nah, di situ Kabisat itu kategorinya itu di bulan Februarinya itu tanggal 28, kalau Basito tanggal 29. Akhirnya itulah di bulan Februari ya. Kan Februari kan antara tanggal 28 atau tanggal 29. Kabisat atau Basito itu antara bulan tanggal 16, tanggal 15 atau tanggal 16 atau tanggal 27 atau tanggal 28 Mei. Kalau tanggal 2, kalau bulan Mei itu tanggal 27 atau tanggal 28, kalau Juli ini hari bulan ini nih tanggal 15 atau tanggal 16. Kalaupun seandainya sekarang lu apa sibuk, boleh juga besoknya. Toh tidak, bedanya tidak banyak lah gitu lah. Karena posisi matahari saat itu di tengah-tengah Ka'bah saat waktu jam 12 siang. Nah, maka saat waktu menghitung arah kiblat itulah sesuai dengan hitungan hitungan falakiyahnya itu jam 16 lebih 27 menit. Nanti sore hari nih. Ya, kalau sekarang lupa ataupun sibuk, besoknya ada kesempatannya hari Kamisnya. Walaupun tanggal 16 atau 15 itu hitungan dari kalender Basito ataupun Kabisat sebetulnya, kalau secara ilmu falakiyah. Dan ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa innahu lal haqqu mir rabbik. Artinya, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Artinya ketika saat waktu kita keluar rumah, sesuai dengan kita, kebetulan Indonesia itu ada di arah timur kan itu loh. Kiblatnya ada di arah barat. Tapi walaupun bukan barat ya, tapi di arah kiblat, tapi kan mendekati barat lah gitu loh. Tapi kiblatnya itu di kota Mekah. Kalau lurus ke barat itu kenanya di negara Kenya atau di Afrika. Masa kita sholat negara Kenya kan gitu loh. Maka melalui arah kiblatnya yakni Mekah. Yakni di mana Mekah ada bangunan Ka'bah di situ gitu loh. Nah, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana di dalamnya ada Ka'bah di situ. Sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu kebenaran dari Tuhanmu. Itu jelas. Suatu kebenaran loh. Maka rosdul kiblat ini insya Allah sangat akurat dalam mengukur arah kiblat dari tiga metode tadi. Okay. Metode pertama saat waktu kapan? Waktu bangun masjid. Okay. Tapi terjadi kelalaian panitiahnya mengarahkan kepada tukang. Tukang punya ilmu sendiri. Namanya apa? Waterpass tadi. Nah, maka dilihat saat waktu sudah bangunan itu apakah lurus apa miring. Kalau miring insya Allah sesuai dengan arah kiblat awal waktu bangun. Karena awal bangun kan belum ada bangunan kan. Selanjutnya kan diserahkan kepada tukang gitu loh. Okay. Ternyata kitanya tidak mengawasi ataupun tidak memberikan masukan setiap saat setiap waktu. Yang kedua, bisa setiap saat setiap waktu melalui alat kompas. Atau boleh minta bantuan ke tenaga ahli melalui Kementerian Agama setempat. Kementerian Agama kan punya ilmu, punya tenaga ahlinya. Yang paling akurat, yang paling pas ini saat ini melalui Rosdul Kiblat, dan sekarang menjadi program pemerintah melalui Kementerian Agama, yakni dengan tagline-nya adalah Indonesia Berkiblat. Okay. Mudah-mudahan melalui Rosdul Kiblat pada tahun ini tidak ada pro kontra lagi. Amin. Di tengah-tengah masyarakat, khususnya pengurus DKM setempat. Dan untuk alat ini ataupun arah kiblat ini tidak hanya di masjid sebetulnya. Untuk digunakan di hotel, perkantoran, ataupun di rumah masing-masing. Boleh gitu lah. Kan kita sholat kan tidak mesti di masjid kan? Suatu saat mesti di hotel karena ada acara. Suatu saat bisa juga di perkantoran karena kerja kan? Dan kebanyakan di rumah. Masa rumah kita tidak punya arah kiblat yang pasti kan gitu? Jadi itulah kegunaan Rasdul Kiblat pada tahun ini. Ini sebagai program pemerintah melalui Kementerian Agama ini, mudah-mudahan semuanya dapat mengetahui semuanya, maka makna Rasdul Kiblat dan implementasinya mudah-mudahan tepat, sehingga sholat yang setiap saat, setiap waktu kita kerjakan ini mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun syaratnya adalah melalui bagaimana caranya menghadap kiblat dengan benar. Di situ mudah-mudahan bisa sampaikan sebagai apa pemantik untuk saling bertanya. Silakan barangkali ada yang bertanya.
0: Baik. Terima kasih Pak Ustadz, dan untuk Anda yang ingin bergabung boleh melalui telepon 0231 8493259 atau WhatsApp ke 0813249519135. Saya pengen tanya tapi ya, sudah ada yang gabung nih. Kita terima dulu Pak Ustadz ya. Oke, di line telepon. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu siapa?
2: Dengan Ibu Dini di Brebes.
0: Oh, Ibu Dini di Brebes, silahkan Ibu Dini.
2: Iya, ini mau nanya.
0: Boleh.
2: Itu tahun berapa ya kira-kiranya ya jadinya?
1: Tahun apa tuh?
0: Apanya tuh?
2: Itu yang di Arab.
1: Arab ya?
2: Hotelnya itu.
0: Maksudnya
2: yang di Arab katanya orang Indonesia udah dikasih tanah di sana. Itu kira-kira tahun berapa jadinya?
1: Dikasih tanah apa dengan?
0: Dikasih tanah.
1: Ini hubungannya dengan Rasul Kiblat atau yang lain nih?
0: Kayaknya yang lain ya Bu ya. Oh, kampung Kedua, Arab mungkin ya?
2: Kayaknya agak kemeresek.
0: Oke, okay, oke okay, Ibu. Maksud Ibu gimana Ibu?
2: Amal.
0: Halo?
2: Iya. Ya kalau sholat.
0: Halo Ibu.
2: Biayanya rajinnya susah kan.
0: Oh, langsung aja Ibu bicara, kita sudah bisa mendengar. Silakan Ibu, langsung bertanya. Oh, oke. Siap Ibu. Tapi kayaknya tidak ada hubungannya dengan ini sih. Iya, apa mungkin kampung Arab ya, karena konon katanya di sana akan ada kampung khusus Indonesia begitu.
1: Oh, itu kan untuk rencana pemerintah katanya. Saat waktu musim haji. Presiden kita Prabowo itu sudah membebaskan tanah untuk sebagai kampung Arab. Kampung Indonesia.
0: Kampung Indonesia ya.
1: Iya, kampung Arab, kampung Indonesia malah. Jadi khusus disediakan oleh pemerintah untuk jamaah haji. Ini masih dalam proses sebetulnya. Dan mungkin sekarang masih proses untuk pembangunan, mudah-mudahan cepat selesai. Dan saat saya naik haji, mudah-mudahan ya bisa terwujud dan bisa menikmati kampung Indonesia di sana.
0: Nah, biar ya, mudah-mudahan lebih mudah begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, tahun berapanya kita belum tahu ya,
1: belum
0: Pak
1: tahu,
0: ya.
1: Tapi sudah ada program dari pemerintah.
0: Oke, baik. Yang lainnya saya tunggu 0231 8493259. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Barayu.
0: Waduh, panjang kali.
1: Iya.
0: Siap berdialog.
3: Iya. Dengan yang berbaju biru muda dan berdak putih.
0: Silakan Ibu.
1: Di komentar di pecinya.
3: Assalamualaikum Ustaz Nasuha Fakti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: MESI-nya belum disebut nih.
1: Messi sekarang lagi ramai.
3: Iya, hari-hari ini sedang apa? Viral.
0: Iya.
3: Iya, Messi yang
1: MESI itu
3: sudah
1: Messi
3: masuk semifinal ya.
0: Silakan Ibu pertanyaannya.
3: Betul. Juara itu selalu berubah, tapi bisa juga juara bertahan. Sementara arah di bumi ini tidak akan berubah selama tidak pindah tempat. Ya, jadi sepanjang tadi mungkin maksud Ibu Tini dari Brebes itu untuk tahun berapa? Karena sependek ingatan saya, belasan tahun belakangan ini, kami selalu setiap tahun dua kali mendapat WA tentang perubahan tentang apa arah kiblat, barangkali di rumah kita itu salah arah. Karena kalau apa akan membangun masjid itu, apalagi orang-orang seperti Pak Nasuha Fakih ini dari Departemen Agama, bisa kita mintai nasihatkan ke arah mana kiblatnya ada, dan itu tidak akan berubah sampai kapanpun.
0: Pertanyaannya, Bu.
3: Nah, jadi kalau ada orang-orang yang mempertanyakan, yang apa membuat masalah, itu tentunya hanya orang yang mau menang sendiri.
1: Iya.
3: Semua ilmu kan bisa dipelajari, iya, dan kita bisa mengambil setelah berijtihad dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, ya kita turuti pimpinan kita, begitu. Jadi pemberitahuan itu selalu ada tiap tahun, setahun dua kali, untuk membenarkan arah kiblat kita di rumah kalau salah. Kalau di masjid, insya Allah sudah di sudah ditentukan pada awal-awal membangun masjid itu. Terima kasih Pak Maswel, terima kasih Bung Nono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa ditanggapi Pak Ustadz ini soal ya arah itu tidak akan berubah selama tidak berpindah tempat. Kemudian ya hanya orang-orang yang menang sendiri kalau misalnya mempermasalahkan soal arah kiblat katanya, padahal sudah ditentukan. Silakan.
1: Kalau kita bangunan masjid sudah jadi, kalau sekiranya ini tidak sesudah arah kiblat karena awal waktu proses pembangunan itu tidak tidak apa mengawasi ataupun tidak mengarahkan tukang tadi, si panitia tadi, maka terjadinya akan berbeda saat waktu awal mengukur, saat waktu proses pembangunan gitu loh.
0: Iya.
1: Maka endingnya sekarang dilihat, kalau bangunan masjid itu ternyata saat waktu apa masang keramik dengan tembok itu lurus gitu loh. Berarti teori dari arah kiblat waktu awal membangun tidak dipakai. Tapi menggunakan ilmunya, teorinya
0: tukang.
1: Ya. Melalui apa?
0: Waterpass.
1: Waterpass. Ya kan? Waterpass itu yang semacam apa tuh?
0: Ini selang kecil.
1: Selang
0: ya?
1: Kecil tuh yang ada airnya itu waterpass. Nah, itu penggunaan alat oleh tukang. Sehingga ketika saat waktu mengukur arah kiblat itu harus didampingi terus si tukangnya tadi, sebetulnya gitu sebetulnya. Jadi sehingga pengklaiman terjadinya dari pengurus yang lama itu, enggak kok waktu saya bangun sesuai arah kiblat kok, kan gitu kadang tuh. Maka kita sekarang dilihat saja gitu loh bangunan itu gitu loh. Maka saat sekarang kalau terjadi kontroversi itu sangat tepat sekali saat sekarang. Hari ini tanggal 15 Juli ini ada peristiwa Rostul Kiblat ini. Dilihat ternyata ini saya juga di masjid saya sendiri juga mengalami, dan itu terjadi pro kontra juga ini. Ternyata saat waktu ayo bareng-bareng ketua DKM, pengurus yang lainnya, lihat nih tahun kemarin ini sampai sekarang mencong. Dan itu aslinya demikian memang. Tapi kan sudah meheduh mencongnya, miring lah. Miring karena dari barat ke utara kurang lebih 25 derajat. Nah, tetap berubah lagi. Kan melihat dari apa? Dari karpet biasanya. Kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Karpet di masjid kan panjang kan. Nah, ini saya sampaikan sombongnya ngomong lah katakan. Ini ada ilmunya nih. Saya pernah belajar dulu kan gitu loh. Karena dilakukan ilmu saya ternyata. Contohnya gitu loh. Enggak guyon sih gitu loh. Nah, ini semuanya ada ilmunya gitu loh. Jangan gara-gara ini arah kiblat, waktu bangun ini sudah arah kiblat, ternyata panitianya tidak mengawasi, tidak mengarahkan, tidak mengawal oleh dengan tukang.
0: Ada di situ ketika pembangunan. Iya. Tukangnya harus diawasi begitu ya. Iya,
1: kadang tukangnya nggak ada.
0: Ada dan diarahkan gitu.
1: Iya, gitu loh. Sebetulnya begitu. Makanya, okelah kalau terjadi perbedaan, yang namanya bangunan masjid nggak mungkin dong dirubah.
0: Iya.
1: Ya kan? Maka cara merubahnya hanya arah menggeser kiblat. Saja. Menggeser apa?
0: Arah kiblatnya.
1: Arah kiblat apa tadi? Sajadahnya.
0: Sajadahnya.
1: Sajadahnya panjang karpetnya itu gitu loh. Sesuai dengan rosdul kiblat yang sangat mudah metode untuk yang sebenarnya ini dari Allah Subhanahu wa taala melalui bayangan matahari
0: gitu. Dan loh. Yang masyarakat Indonesia bisa mengukur itunya pukul 16 itu ya. 16 ya, berapa
1: 27? 27 menit.
0: 16.27
1: menit. Pada hari ini.
0: Pada hari ini bukan pukul 12 bukan,
1: bukan
0: ya.
1: Bukan, pukul 12 itu maksudnya matahari ada di tengah-tengah
0: di tengah-tengah
1: di atas Ka'bah. Ka'bah masalahnya kan gitu. Di tengah-tengah arah Ka'bah itu saat tanggal 2 jam 12 tidak ada bayangan sama sekali. Kan lurus banget sih. Nah, saat waktu jam 16 berapa? 27 itu arah bayangan itulah sesuai dengan arah kiblat.
0: Baik, kita terima telepon lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sareng saha ieu?
4: Sareng Bu Reni di Plumbon.
0: Oh, Bu Reni di Plumbon.
4: Sama Mas Nana Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, Pak Mestu.
1: Batuk.
0: Iya sih sama. Silakan Ibu.
4: Berbicara tentang kiblat, memang kita sholat itu ya wajib ya menghadap kiblat. Tapi pernah pengalaman begini Pak Ustaz, ketika kami dulu apa berwisata ya dengan teman-teman kerja di kantor itu kan nginep di hotel itu biasanya sih di atasnya itu kan ada tanda panah.
0: Iya
4: kan,
0: betul.
4: Iya. Nah ini sama sekali tidak ada. Iya. Silakan mau nanya ke petugas kan memang kita sudah berwudu apa. Jadi ya pakai kompas juga nggak bawa ya.
1: Kompasnya nggak bawa.
4: Nah, takut salah gitu, tapi karena kita harus sholat. Itu gimana yang seperti itu ya Pak Ustaz ya? Agar tidak terjadi ke depannya lagi gitu. Mending kalau ada panah, oh ini berarti kiblat ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau membangunnya musola, tadi kan kata Pak Ustaz, betul-betul harus yang masjid itu diawasi ya. Sudah sama mungkin dengan orang-orang depan bagaimana. Ya, kalau orang awam di satu desa membangun musola tanpa geser atau berbelok ke kiblat, itu gimana Pak? Apa memang tadi sajadahnya aja yang harus diarahkan ke kiblat ketika kita sholat? Itu aja, Mas Tono, hatur nuhun.
0: Sami-sami.
4: Sehat selalu ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon. Ada dua pertanyaan nih, dua poin. Silakan Pak.
1: Pertama, saat waktu di hotel. Kemudian kita, apalagi kalau malam hari ya, kalau siang hari masih bisa mencari-cari lah mana bayangan matahari nak gitu. Kalau malam kan menjelang sholat isya, subuh dan maghrib kan itulah. Kalaupun susah mencari informasi melalui security ataupun petugas di hotel, kemudian tadi kata Bu Reni tidak bawa kompas lagi, sekarang kompas banyak loh di HP juga,
0: di handphone
1: ada,
0: bisa kayaknya
1: ada kan gitu. Kalau saya sekiranya lupa dan seterusnya, tetap sholat sih harus itulah. Sama seperti ketika saat waktu kita naik kereta api atau naik mobil atau naik pesawat kan berbelok-belok kan.
0: Iya.
1: Nah kemudian bagaimana sholat, boleh gak? Boleh saja. Nah bagaimana pun tidak tahu arahnya, yang penting niatnya kalau gitu. Kan ada niatnya, kalau subuh usolli fardhu shuhri raka'ataini mustaqbilal kiblati, hatinya benar kita marah arah kiblat walaupun saat itu arah utara atau arah timur gitu loh, karena ini sangat uzur syar'i gitu masalahnya. Nah termasuk ketika kita waktu ada di hotel tadi sampaikan oleh Bunda Reni tadi ya, kalau ada kesulitan susah untuk menentukan arah kiblat dan tidak ada di atasnya, biasa ada di atasnya tuh di hotel itu, karena ternyata tidak ada
0: tanda panah.
1: Tanda panah kan itu maka bagaimana lil ikhtiyatnya, kita berusaha mencari informasi dulu. Kalau ternyata sudah usahanya tidak ketemu,
0: bismillah.
1: Ya bismillah tadi. Tapi insyaallah lah dalam waktu berapa menit bisa mencari informasi
0: iya.
1: dari tapi, petugas.
0: Tapi kadang-kadang kita kalau ke tempat lain begitu iya. Pak Ustadz, apalagi kita nggak pernah ke situ atau jarang ke tempat itu,
1: iya.
0: bingung ini kita arahnya kemana?
1: iya.
0: Mulai dikira kidul nah, gitu kan?
1: Kadang-kadang pernah kita sholat ternyata arah timur malah.
0: Iya. Oke nah, baik.
1: Sudah kedua. Sudah satu rakaat loh ya. Kemudian bukan situ. Kalau bisa diulangi kembali, dibatalkan sholatnya, diulang kembali. gitu. Yang kedua tentang mengenai pembangun musola tadi. Saya sampaikan di awal tadi, salah satu metode untuk mengukur arah kiblat itu saat waktu membangunnya, tapi belum dibangun.
0: Hmm.
1: Ya kan? Kalau bisa kita

0: Yang kos yang paling ringan dan biayanya gratis hanya menggeser
1: karpet atau sajadah.
0: Kontroversi ini tidak estetis katanya itu loh. Tidak estetis, tidak seni atau ini
1: tidak ratakan, indah.
0: Tidak indah katanya. Kan gitu protesnya kan gitu loh. Ya tadi kembali kepada ilmu. Ilmu itu yang paling penting. Jangan sampai kita ibadah atau amal yang baik tanpa didasari ilmu, akibatnya bagaikan apa tadi? Pohon tanpa buah. Sudah capek-capek kita menanam, sudah menyiram, sampai besar, tidak berbuah. Rugi nggak kita?
1: Rugi.
0: Sama kita waktu sholat pun. Jengkelitan jarum Jawa ya kamu gaya. Nah, ternyata percuma, mulho. Ya rugi dong. Nah, gitu. Maka kita lil ikhtiyat, hati-hati dalam melakukan ibadah, okay. Termasuk sholat. Karena sholat adalah rukun Islam. Dan pertama kali ditimbang amalnya, selain yang lain, itu adalah sholat dulu. Nah, maka penting sholat ini. Maka salah satu diterima atau tidaknya sholat Allah sebetulnya, tapi kan setidaknya secara materi, secara prakteknya itu harus sesuai dengan ilmunya. Demikian.
1: Baik, jadi ya kalau sudah terlambat masjidnya mungkin ya, tidak usah dibongkar, tidak tapi usah. Digeser aja arah kiblatnya yang benar, dan ini kesempatan hari ini. Pukul 16.27 silakan pasang apa tuh yang tegak lurus ya.
0: Tidak ini ya,
1: arahnya kemana? Pulpen gitu ya.
0: Atau penggaris yang sekiranya di baik. Tancap itu tidak miring, tidak jatuh.
1: Harus lurus ya, harus lurus.
0: Terutama kita, datarannya ini.
1: Ya.
0: Datarannya itu jangan miring. Jangan ya seperti ini lurus nih.
1: Okay.
0: Sehingga pen itu bisa, bulpen ini bisa bisa berdiri dengan
1: sendirinya. Okay. Baik, kita sapa lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat Mas banget nih.
1: Ibu siapa ini?
0: Kayak Ibu Aminah. Dari
2: Gantar.
1: Oh, Bu Aminah.
0: Suaranya.
1: Apal kalau dari Gantar ya?
0: Gantar dengan Masjid Az-Zaitun dekat.
1: Oh iya, dekat.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ingin menanyakan mengenai sholat. Jadi ketika sudah 3 rakaat itu baru ingat belum membaca at-tahiyat awal, umpamanya sholat duhur atau ashar begitu Pak Ustaz. Itu selanjutnya bagaimana? Boleh tidak sudah 3 rakaat baru membaca at-tahiyat awal? Itu gimana selanjutnya Pak Ustaz?
0: Ya,
1: lupa ya.
0: Kalau sekiranya
1: sama-sama, terima kasih Bu Amina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Oke, dalam waktu sholat sudah 3 rakaat ternyata lupa. Lupa itu dipastikan jangan ragu-ragu, jangan mang-mang. Kalau yakin itu lupa, ya lebih baik diulangi lagi. Lebih baik loh ya. Karena jangan sampai sholat tidak ada maknanya, tidak ada artinya kan gitu.
1: Betul.
0: Nah di situ supaya enak. Toh 2-3 rakaat berapa detik sih, berapa menit sih? Ya kan gitu. Lebih baik diulangi lagi.
1: Okay.
0: Kalau kita yakin, kalau ragu-ragu, yakinkan. Oh sudah kok. Nah langsung aja tanpa ngulangi.
1: Baik.
0: Nah, karena keyakinan itu bisa menghilangkan keraguan-raguan.
1: Baik, jadi diulang aja gak apa-apa
0: diulang
1: ya.
0: Diulang aja lebih bagus.
1: Baik, itu loh. Kita terima telepon lagi Ustaz. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nono.
1: Iya, dengan ibu siapa Bu?
3: Ibu Iis di Bumi Ayu.
1: Silakan.
0: Tadi berbeda atas ya?
1: Tadi Bu Dini ya, tadi.
3: Sehat ya Ustaz ya.
0: Iya.
3: Saya bertanya masalah sholat kiblat. Kalau saya sholatnya di rumah, bagaimana merubah kiblatnya itu Ustaz?
0: Iya,
3: gitu aja Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jawabannya.
0: Iya.
1: 16.27 ya.
0: Iya. Ibu Iis, sangat mudah sekali untuk mencari arah kiblat sekarang ini. Hari ini ya, tanggal 15 Juli 2026, hari Rabu, nanti pukul atau jam 16.27. Hanya alatnya sederhana aja, bisa pakai pulpen, bisa pakai tongkat atau sapu lah gitu loh. Ditancapkan, tapi kira-kira benda ini bisa ada bayangan matahari. Jangan di dalam rumah, maksudnya gitu loh.
1: Iya, di luar.
0: Iya, di luar.

0: luar. Mudah-mudahan cuacanya baik nih.
1: Nah, ini pertanyaan saya nih, Pak Ustaz. Di luar nih, kita udah tahu nih arahnya kemana. Nah, kemudian kita harus kasih tanda dong lihat di dalam rumah ya.
0: Iya. Nah, sekarang mudah-mudahan cuaca sekarang lagi mendung ya. Mudah-mudahan nanti sore tidak mendung. Ya. Karena salah satu kelemahan untuk metode Rostul Kiblat ini di saat waktu mataharinya ataupun cuacanya kurang bersahabat.
1: Oh, oke, okay. Berpengaruh ya.
0: Berpengaruh juga gitu kata. Kalau sekarang bisa tidak bisa, mudah-mudahan besoknya ada kesempatan lagi.
1: Ya, jadi kalau hari ini tidak bisa, besok tanggal 16 masih bisa ya.
0: Kalau lupa apa enggak bisa lagi nanti bulan Mei. Setidaknya tahun kemarin kejadian Rostul Kiblat itu sebagai arah awal. Karena tahun kemarin sama tuh sekarang sama saja kok gitu loh. Nah, kayak saya di masjidnya sudah sudah mengukur arah kiblat sudah tepat Rostul Kiblatnya pada tahun kemarin. Tapi sekarang harus diukur ulang lagi. Apa ada pergeseran atau tidak? Insya Allah tidak kayaknya sih. Tapi lebih tajam, lebih percaya, lebih akurat ya kita diulang pengukuran ulang lagi.
1: Ya lebih afdol ya.
0: Nah, biar afdol. Apalagi okay. Ibu Iis sholatnya di rumah. Kalau di masjid kan bersama yang lain. Kalau mereka sendirian, maka harus tepat. Maka saat sekarang lah momentum yang paling tepat untuk tahu seperti apa sih arah kiblat itu. Karena kita sholat bukan menghadap barat ya, tapi menghadap kiblat. Kalau kita menghadap barat, nanti kenanya negeri Kenya atau di
1: Afrika.
0: Apa kita sholat di Afrika? Padahal situ nggak ada Mekahnya kan?
1: Iya.
0: Nggak ada Ka'bahnya kan? Ka'bah di mana?
1: Di Mekah.
0: Di Mekah kan gitu. Maka kita ayo bersama-sama berikhtiar, berhati-hati dalam beribadah ini. Momen yang paling tepat ini, sebagaimana tagline-nya Indonesia Kiblat. Itu loh, mudah-mudahan
1: Pak Ustadz
0: bermanfaat.
1: Terima kasih Pak Ustadz, waktu kita terbatas sebagai penutup
0: sudah dari
1: Pak Ustadz. Sudah.
0: Enggak
1: terasa. Ya. Mau pantun dulu.
0: Enggak siap.
1: Silakan.
0: Terima kasih Mas Tono Kartono dan para pendengar di mana berada. Mari kita bersama-sama untuk kehati-hatian dalam beribadah. Karena bagaimana juga ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu. Salah satu bisa diterimanya melalui ilmunya. Jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu, khawatir bagaikan pohon tanpa berbuah. Kita rugi dong. Demikian saja momen yang paling tepat ini, mari kita bersama-sama untuk mengakurasi arah kiblat yang sebenarnya pada hari ini, tanggal 15 Juli 2026, tepatnya nanti pukul 16:27. Ataupun besok hari Kamis tanggal 16 Juli, dengan waktu yang sama. Karena kalaupun pergeseran tidak seberapa. Kenapa ada tanggal 15 dan tanggal 16 dilihat dari tahun tadi. Ada tahun Basito, ada tahun Kabisat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Nasuha Faqih SAGM ESY Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon. Dan kita jumpa lagi bersama Pak Ustadz Nasuha Faqih di hari Rabu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Masih ada beberapa kendala ya, belum meratanya capaian daya tampung yang ada di Kabupaten Cirebon.
2: Ekspor Indonesia ke dunia non-migas 85% dapat dikatakan dari Cirebon, walaupun bahan bakunya tidak dari Cirebon.
0: Sari berita, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kerajinan rotan masih menjadi komoditas unggulan ekspor Kabupaten Cirebon. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon terus mengevaluasi daya tampung sekolah pada SPMB.
1: Orang tua masih memilih sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip unggulan, itu masih terjadi.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengevaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 setelah seluruh tahapan selesai. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pemerataan daya tampung sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini berlangsung lancar berkat dukungan seluruh pihak terkait. Namun masih terdapat sejumlah sekolah dengan daya tampung belum terpenuhi hingga penutupan tahap kedua.
1: Masih ada beberapa kendala ya, belum meratanya capaian daya tampung yang ada di Kabupaten Cirebon. Orang tua masih memilih sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip unggulan, itu masih terjadi. Dan di kami ada 35 sekolah yang kemarin pada saat SPMB tahap 2 ditutup, daya tampungnya masih belum terpenuhi.
3: Menurutnya masyarakat masih cenderung memilih sekolah tertentu yang dianggap lebih diminati dibandingkan sekolah lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan 35 sekolah belum memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru secara maksimal. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon telah melakukan optimalisasi pengisian daya tampung hingga batas akhir pelaksanaan SPMB tahun ini. Evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada pelaksanaan tahun berikutnya. Rena Safira melaporkan.
0: Pembangunan jalan penghubung antar dusun di Dusun Porang, RT 003 RW 001, Desa Pasir Agung, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, dilaksanakan melalui kegiatan pengecoran secara gotong royong. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah desa, warga, serta personil TNI dari Koramil 1503 Ciniru, Babinsa Desa Pasir Agung Koramil 1503 Ciniru. Praka Ahmad Sairozi mengatakan, keterlibatan TNI dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan desa sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Ia menambahkan, semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur desa sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, aparat, dan warga. Menurutnya jalan yang dibangun akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di Desa Pasir Agung. Produk rotan dominasi ekspor Cirebon, perlindungan hukum terus diperkuat.
2: Yang menguasai hampir 40% ekspor di Cirebon.
4: Kerajinan rotan masih menjadi komoditas unggulan ekspor Kabupaten Cirebon. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, mengatakan bahwa sentral kerajinan rotan tersebar di sedikitnya 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Wilayah seperti Plumbon hingga Palimanan menjadi kawasan utama pengembangan industri tersebut. Menurutnya, kontribusi industri produk rotan terhadap ekspor daerah sangat besar, bahkan sebagian besar ekspor produk rotan Indonesia berasal dari Kabupaten Cirebon. Menariknya, seluruh bahan baku rotan tidak berasal dari Kabupaten Cirebon, namun proses desain, produksi, hingga pengembangan produk dilakukan oleh para pengrajin di daerah tersebut.
2: Dan itu memang menguasai yang menguasai hampir 40% ekspor di Kabupaten Cirebon. Ya, ekspor Kabupaten Cirebon itu dikuasai oleh rotan. Dan ekspor Indonesia, ya ekspor Indonesia ke dunia non migas, ekspor masih ekspor rotan itu ya 85% dapat dikatakan dari Cirebon. Walaupun bahan bakunya tidak ada di Cirebon, yaitu sangat kreatifnya masyarakat Kabupaten Cirebon karena bahan baku tidak ada di sini. Tetapi proses pengolahan, proses desain, proses pengerjaan, ya, dan pengiriman dan sebagainya dari Cirebon. Nah, ini pemerintah hadir untuk melindungi ini supaya bisa meningkatkan daya saing.
4: Ia menilai kreativitas masyarakat menjadi nilai utama yang harus dilindungi. Karena itu pemerintah hadir untuk memastikan hasil karya para pengrajin memiliki pelindungan hukum. Ia menjelaskan bahwa pasar utama ekspor produk rotan Cirebon berada di Amerika Serikat dan sebagian negara Eropa. Negara-negara tersebut sangat menghargai pelindungan hak kekayaan intelektual sehingga status indikasi geografis menjadi sangat penting. Ia berharap proses pendaftaran indikasi geografis dapat segera selesai sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi produk rotan Cirebon. Menurutnya, tujuan akhir dari seluruh upaya tersebut adalah meningkatkan nilai jual sekaligus keuntungan yang diterima para pengrajin. Aura Aulia melaporkan.
0: Keterbatasan akses permodalan masih menjadi tantangan utama pengembangan koperasi di Kota Cirebon. Kondisi tersebut mempengaruhi pengembangan unit usaha dan operasional sejumlah koperasi, termasuk koperasi Kelurahan Merah Putih. PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Cirebon, Elmi Masruroh mengatakan, permodalan menjadi kendala terbesar bagi koperasi yang ingin berkembang, sehingga sejumlah koperasi belum mampu menjalankan seluruh program usaha secara optimal. Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas koperasi melalui pembinaan serta penguatan manajemen kelembagaan secara berkelanjutan. Upaya itu diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan anggota sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha koperasi. Pemerintah Kota Cirebon berharap koperasi mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, profesional, dan berdaya saing. Penguatan koperasi diharapkan turut memperluas kesempatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Koperasi Angkasawan RRI Cirebon tetap mempertahankan pelayanan terbaik kepada anggota pada momentum Hari Koperasi Nasional ke-79.
5: Kami tetap memberikan pelayanan simpan pinjam serta usaha toko untuk memenuhi kebutuhan anggota.
6: Koperasi Angkasawan RRI Cirebon tetap mempertahankan pelayanan terbaik kepada anggota pada momentum Hari Koperasi Nasional ke-79. Layanan simpan pinjam dan usaha toko masih menjadi program utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota sehari-hari. Bendahara Koperasi Angkasawan RRI Cirebon, Muhammad Kristiantio, mengatakan kondisi koperasi hingga saat ini tetap aktif dengan pelayanan yang berjalan optimal. Jumlah anggota relatif stabil meskipun terdapat pegawai baru yang bergabung dan beberapa anggota memasuki masa purna tugas.
5: Alhamdulillah, koperasi Angkasawan RRI Cirebon masih tetap aktif dan berjalan baik. Kami tetap memberikan pelayanan simpan pinjam serta usaha toko untuk memenuhi kebutuhan anggota. Untuk jumlah sendiri, jumlah anggota itu relatif stabil ya. Namun ada penambahan dari beberapa pegawai baru yang bergabung. Kemudian ada juga beberapa pegawai purna yang mungkin sudah tidak jadi bagian dari anggota koperasi karena sudah purna ya.
6: Menurutnya, layanan simpan pinjam masih menjadi fasilitas yang paling banyak dimanfaatkan dibandingkan unit usaha lainnya. Sementara itu, usaha toko mulai berkembang dan semakin membantu dalam memenuhi kebutuhan harian seluruh anggota koperasi. Ia menilai kemudahan proses pengajuan pinjaman menjadi alasan utama anggota tetap memilih koperasi dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Selain bunga yang ringan, anggota juga memperoleh manfaat pembagian sisa hasil usaha setiap pelaksanaan rapat anggota tahunan. Rena Safira melaporkan.
0: Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Majalengka melantik 26 pengurus kecamatan PK secara serentak di Gedung Geraha Pemuda. Langkah ini bukan sekedar seremoni, melainkan strategi konsolidasi organisasi untuk memperkuat peran pemuda hingga ke tingkat kecamatan. Ketua DPD KNPI Majalengka Anto Febrianto menegaskan bahwa pelantikan serentak ini merupakan inovasi organisasi untuk menjawab keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat koordinasi lintas wilayah. Dengan pelantikan ini, KNPI Majalengka tidak hanya membangun struktur organisasi, tetapi juga mempertegas arah gerakan pemuda yang lebih kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada pembangunan. Momentum ini sekaligus menjadi titik awal konsolidasi besar pemuda Majalengka untuk mengawal visi Majalengka Langkung Sae melalui aksi nyata di tingkat akar rumput. Pemerintah Kabupaten Cirebon lengkapi bukti historis pendaftaran indikasi geografis kerajinan rotan Cirebon.
2: Berangkatnya dari sejarah turun-temurun dan dimulai dari abad 15. Kita mengumpulkan dari berbagai sumber.
4: Proses pendaftaran indikasi geografis kerajinan rotan Cirebon tidak hanya membutuhkan dokumen administratif, tetapi juga bukti sejarah yang kuat. Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menelusuri berbagai sumber sejarah untuk melengkapi persyaratan tersebut. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, mengatakan penyusunan dokumen dilakukan dengan menggali sejarah kerajinan rotan sejak abad ke-15. Berbagai referensi termasuk arsip dari Belanda turut dikumpulkan. Menurutnya, proses penelusuran sejarah menjadi tantangan tersendiri karena harus memastikan seluruh data memiliki dasar yang kuat. Hal itu diperlukan agar pengajuan indikasi geografis dapat diterima dan diakui secara internasional.
2: Kita menyusun itu dari sejarah, berangkatnya dari sejarah turun-temurun dan dimulai dari abad 15. Kita mengumpulkan dari berbagai sumber sampai sumber-sumber yang dari Belanda pun kita kumpulkan. Oh, ternyata Rotan Cirebon itu, kerajaan Rotan, ya, itu sudah sebelum kemerdekaan, ya, sudah dipakai oleh para petinggi-petinggi republik, bahkan petinggi-petinggi dunia. Kita dokumentasinya ada.
4: Meski masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyusunan dokumen, proses penyusunan terus dilakukan secara kolaboratif. Disperdagin bekerja sama dengan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, hingga Kementerian Hukum untuk melengkapi seluruh persyaratan. Pihaknya berharap proses tersebut dapat berjalan lancar karena keberhasilan proses indikasi geografis tidak hanya mengangkat nama Kabupaten Cirebon, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, khususnya sektor ekspor kerajinan rotan. Aura Aulia melaporkan.
0: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kabupaten Indramayu Suwenda memberikan pembekalan kepada peserta magang dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah kejuruan di Aula Diskom Info Kabupaten Indramayu. Dalam arahannya, Suwenda menegaskan bahwa para peserta magang kini menjadi bagian dari keluarga besar Diskom Info, sehingga dituntut memiliki tanggung jawab, disiplin, dan etika kerja yang sama seperti para pegawai. Ia menjelaskan peserta diperkenalkan dengan Semanis Madu atau Sistem Manajemen Informasi Magang Terpadu, inovatif digital yang dikembangkan Diskom Info Kabupaten Indramayu untuk mengelola seluruh proses magang secara terintegrasi. Melalui Semanis Madu, proses pengelolaan magang menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Dengan pembekalan tersebut diharapkan seluruh peserta magang dapat memperoleh pengalaman kerja yang bermanfaat, meningkatkan kompetensi, serta berkontribusi dalam mendukung pelayanan publik dan pengembangan inovasi digital di Kabupaten Indramayu. Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi ini, Rabu 15 Juli 2026. Sampai jumpa.
7: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E,

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

104,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini mendung ya, tapi hujan atau tidaknya kita nggak tahu karena memang kita ada di musim kemarau. Tapi yang pasti mudah-mudahan Anda yang saat ini berada di perjalanan bisa selamat sampai tujuan ke tempat kerja ya. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, tetap hati-hati, utamakan keselamatan, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Dan kabarnya juga suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga korban kecelakaan maut di Desa Sukarasa, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan pada Selasa 14 Juli 2026. Tangis keluarga pecah saat para pelayat berdatangan untuk memberikan doa dan dukungan setelah musibah yang merenggut 3 nyawa dalam satu keluarga. Informasi yang saya dapatkan dari Radar Cirebon, di tengah suasana penuh haru itu, Bupati Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmatianwar MSI bersama istrinya, Haja Ella Helayati Esos, juga hadir langsung ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban, sekaligus memberikan semangat kepada kerabat yang ditinggalkan. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Kuningan itu juga menjadi bentuk empati pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap keluarga korban kecelakaan tragis yang terjadi di Jalan Raya Cirebon Kuningan, tepatnya di kawasan Desa Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dalam peristiwa itu, pendengar, 3 anggota keluarga meninggal dunia. Mereka adalah Enggar Ami Citia Kausar, sang istri Neneng Intan Permatasari, serta putra kedua mereka yang masih balita, Naraya Anasera Kausar. Sementara itu, putri sulung pasangan tersebut, Lovanya, yang baru berusia 11 tahun, berhasil selamat dan hingga kini ia masih menjalani perawatan intensif di RSUD Gunung Jati Cirebon akibat luka yang dideritanya. Dalam kesempatan itu, Bupati Kuningan Dr. Haji Dian Rahmatianwar menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam atas musibah yang menimpa keluarga tersebut. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang sangat berat. Tidak hanya menyampaikan simpati, Bupati juga kabarnya memastikan pemerintah Kabupaten Kuningan akan memberikan pendampingan kepada keluarga korban selama proses penanganan pasca kecelakaan. Dan salah satu bentuk dukungan yang akan diberikan itu adalah membantu keluarga mengurus santunan dari Jasara Harja agar seluruh proses administrasi dapat berjalan lebih cepat dan tanpa kendala. Menurutnya, pemerintah daerah akan hadir untuk memastikan keluarga korban memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pemkab Kuningan juga terus berkoordinasi dengan pihak keluarga apabila masih terdapat kebutuhan lain yang diperlukan selama masa pemulihan. Dan perhatian khusus juga diberikan kepada Lovanya Evelyn Kausar yang kini menjadi satu-satunya anggota keluarga inti yang selamat dari kecelakaan tersebut. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Kuningan akan memberikan beasiswa pendidikan kepada Lovanya hingga menyelesaikan pendidikannya. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar masa depan Lovanya tetap terjamin meski harus menghadapi cobaan yang sangat berat di usia yang masih muda. Menurut Bupati, selain pendidikan, kondisi psikologis anak itu juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pemulihan trauma dinilai sangat penting mengingat Lovanya harus kehilangan ayah, ibu, dan adiknya dalam satu peristiwa tragis. Kunjungan Bupati Kuningan ke rumah duka juga didampingi Camat Dharma, Deni Rosmayadi. Pro 1 masih terus bersama Anda.

Informasi berikutnya pendengar dari Indramayu, kabarnya para peternak ayam petelur di sejumlah desa di Kabupaten Indramayu itu mengeluhkan anjloknya harga telur ayam negeri di pasaran. Bahkan saat ini harga komoditas tersebut di lokasi kandang terpantau hanya berkisar Rp23.000 per kilogram. Kondisi harga ini juga sebenarnya sedikit membaik jika dibandingkan dengan sepekan sebelumnya. Pada pekan lalu harga komoditas hewani ini juga sempat merosot tajam hingga menyentuh angka Rp19.000 per kilogram. Keluhan itu juga salah satunya diungkapkan oleh Encang Carnita, seorang pengusaha peternak ayam petelur asal Desa Sindang. Pria berusia 55 tahun itu membagikan keluh kesahnya mengenai kondisi pasar pada Selasa 14 Juli 2026. Menurut Encang, menurunnya harga jual telur saat ini justru berbanding terbalik dengan harga pakan yang terus melonjak. Fenomena pelik tersebut pada akhirnya juga menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan bagi para peternak lokal. Ia juga menambahkan bahwa situasi saat ini juga sangat mengkhawatirkan karena peternak dibayangi risiko kerugian yang besar. Banyak pihak mengaitkan penurunan serapan pasar ini dengan liburnya aktivitas dapur MBG karena masa libur sekolah. Berhentinya operasional sementara dapur itu juga disinyalir membuat permintaan pasokan telur ayam menjadi berkurang drastis. Sebagai peternak, Encang juga sangat berharap pemerintah mampu menjamin keberlangsungan usaha ternak dengan mengendalikan harga pasar. Pemerintah juga diharapkan bisa menekan harga pakan atau menyediakan pakan alternatif yang jauh lebih murah dan kualitas standar. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id/Cirebon.